0: keluarganya. Sesudah itu dikirimkan surat kepada yang terhormat Aminah sekeluarga, sehubungan dengan meninggalnya suamimu, ini kurma yang beliannya dikembalikan kepadamu. Sabar dan tabahlah menghadapi cobaan ini. Dikirimkan kafilah yang berdagang ke kota Madinah dari Mekah, dikirim makan. Apa yang terjadi Aminah waktu menerima? Seakan-akan petir dan halilintar terjadi di panas terik matahari. Berurai air mata keingatan. Suami bertahan cuma dua bulan. Yang paling disedihkan anak yang dalam kandungan. Kemana dia menyebut ayah? Ini sejarahnya saudara-saudaraku. Rasulullah manusia kelebar dunia, miskin, susah, yatim, tahan banting, diuji oleh Allah Ta'ala. Kita ceparkan riwayatnya. 9 bulan 9 hari lahirlah junjungan kita ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke persada bumi. Orang semua gembira, termasuk Abu Jahal gembira, berurai air mata Aminah. Kasihan, kata Aminah, suamiku. Kasihan anak yang lahir. Kemana menyebut ayah? Abdullah, impian cuma impian bayangan, tidak bisa menjadi kenyataan. Sedih. Itu kesedihan Aminah waktu melahirkan Rasulullah. Belum seberapa sedih puncak kesedihan Aminah pada ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Nang lantih pandir cakai berkak anak. Rasulullah berteman, maka kawanan dengan anak-anak kota Mekah. Lazimnya seperti anak-anak maka kawanan. Orang banyak pedagang. Sore hari pulang membawa oleh-oleh. Rasulullah harus berpisah. Beliau mendekati ibu. Bu, ma, abahku mana, ma? Itu abah orang lihat membawa oleh-oleh mereka ke pasar. Abahku mana, ma? Selebat air mata Rasulullah, selebat air mata ibu. Kayak apa anakku ini? Selama 6 tahun tidak pernah menceritakan, ma, abahmu Abdullah. Ija matai abah ikam matai meninggal dunia di Madinah. Tidak pernah menceritakan. Terkunci rida menceritakan. Kenapa? Kada tahan. Hampir setiap hari Rasul mencari ayah. Ma, abahku mana? Ma, abahku ma. Tu abah orang membawa oleh-oleh. Abahku mana? Kesian Rasulullah. Alam yajidka yatiman fawa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilam fa'adna. Muhammad itu asalnya yatim. Muhammad asalnya bingung akan ikut ke mana. Muhammad asalnya fakir dan miskin. Oleh karena itu mata ikam ujar Tuhan, fa'ammal yatima fala taqhar. Karena ikam sudah menjalani yatim, bila ikam ketemu dengan anak yatim, ikam jangan gergetak, mereka kasih sayangi. Wa huwal abu syafiqur rahim bil yatimi wal armalah. Timbullah pendidikan Allah Ta'ala meletakkan ke jiwa Rasulullah, fa'ammal yatima fala taqhar. Ini terbit dari pemimpin yang susah, berwibawa luar biasa. Karena beliau pernah merasakan yatim dan susah, tahu betul perjalanan orang susah. Kalau pemimpin tidak pernah susah, lega dan sombong kepada rakyatnya. Wa wallabu syafiqur rahimu bil yatimi wal armala idza dahul miskin ajabahu ijabatan muajjala wa wallabu syafiqur rahim bil yatimi wal armala. Kada kawa lagi menahan Aminah. Pada suatu hari Aminah berkata kepada Abdul Muttalib mertua, Abah, izinkan besok ulun berangkat. Kemana nak? ke Madinah. Bapak nak, ulun ni bahai banyak keluarga di Madinah. Anak mancu urang akan memperkenalkan Muhammad dengan keluarga. Umur bahai siapa tahu mun ulun meninggal, Muhammad kan tahu di keluarga kena. Itu alasan nang baianya bada handak menziarahi pusara suami, memperkenalkan mat, jangan lagi mencari abah, abah ikam di sini. Itu intinya. Cuma balasan nang mintua. Ikam nak kada kubariakan. Kularang ikam berangkat. Bah, ulun membawa Muhammad dan ulun membawa Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah budak sesuruhan yang dibeli oleh Abdullah waktu kawin, persiapan untuk menghadap berhadam kepada Aminah. Ummu Aiman bah, kada ulun sendirian kada. Jangan nak ai. Anakku sudah meninggal dunia di tengah perantauan. Cucuku pula dibawa. Siap matinya. Nah, pula aku Abdullah anakku kesayanganku berpindah kepada berpindah kepada Muhammad, cucu kesayangan. Mun ikam bawa mati napa lagi? Ayah, jangan sekejam itu melakukan kepada anak lawan cucu. Ulun bertanggung jawab, bae. Ingat, terkecuali mati ulun dulu baru mati Muhammad. Ulun bersedia menjaga dan memelihara Muhammad. Ijinakan bae sakali ini. Akhirnya lembut jugalah hati Abdul Muttalib. Silakan nak. Tapi pesanku satu, jaga pelihara Muhammad. Anakku sudah meninggal, berpindah kepada Muhammad, apik-apik jaga pelihara. Apalagi tahu dalam mimpi ini cara Nabi akhir zaman. Pagi hari berangkat Rasulullah, ibu Ummu Aiman berangkat ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, apa yang terjadi? Matarun ghazir, hujan lebat. Kada biasa nak itu hujan lebatnya. Habibina wa syafi'ina wa barakatina, barakah kota Madinah, hujan lebat. Karena hujan lebat mengakibatkan satu jurang ke satu jurang mengenang air. Lalu Rasulullah bermamandian, lazimnya kakanakan bermamandian. Sebelumnya Aminah bawai sebelum hujan terjadi. Setelah datang ke kota Madinah, Aminah bukan bertanya di mana keluarga mencurahkan Muhammad, kata di mana pusara seorang laki-laki 6 tahun yang silam membeli kurma persiapan anaknya lahir, namanya Abdullah. Ummu Aiman berkata di hati kecil, oh, orang mencari laki pang. Diam aja seorang. Yang ditanya itu kebetulan tahu di sana pusaranya. Ada dua batu yang berdampingan, disitulah kuburan Abdullah 6 tahun masa yang silam. Ini anaknya kah? Silakan Aminah. Berangkat Aminah. Duduk di samping sebelah kanan. Menangis Aminah. 6 tahun sudah suami meninggal dunia, tidak pernah menziarahi. Terkenang masa waktu kawin, melihat anak pulang mencari abah, basing guguk menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi tahu, ma, kenapa ibu maka menangis di tempat ini? Semulanya ibu menjanjikan akan memperkenalkan ulun dengan keluarga. Kenapa bama jadi menangis di tempat ini? Mangkal dada bama sasak. Kada kau menjawab. Bersingguk menangis. Ma, kenapa mama jadi menangis di tempat ini? Semulanya mama menjanjikan mencurahkan memperkenalkan dengan keluarga. Tapi setelah sampai di sini, kenapa mama jadi menangis? Hampir berkata terputus-putus, anakku Muhammad, duduk nak, duduk, duduk nak, duduk. Rasulullah umur 6 tahun, di waktu kita berada di kota Makkah anakku. Kau sering menyebut ayah. Kau bertanya, "Ma, abahku mana?" Sekarang anakku, abah yang kau cari itu di depan inilah anakku. 6 tahun masa yang silam ayahmu nekat berantar ke kota Madinah. Persiapan engkau lahir, ayahmu mati karena engkau anakku. Matinya di kota Madinah karena memperjuangkan nasib engkau anakku. Langsung Rasulullah baka bukaan syaridan, menangis dengan tangis bersama. Tersinggung, abah mati di Madinah karena saurang. Bapak-bapak, ibu-ibu, di mana sekarang ayah kita meninggal dunia? Padahal sini orang ulu sungai meninggal dunia di Samarinda, menceriakan kita, memikirkan nasib anak. Minggat dari kampung halaman, berusaha meninggal dunia di tengah perantauan. Anak yang dipikirkan. Ayahmu meninggal dunia, anakku, karena engkau. Jika tidak karena engkau, ayahmu meninggal dunia di kota Mekah. Langsung Rasul menangis. Kemudian waktu itu dipegang erat tangan oleh Aminah. Amun dilihat takkan kak anak ini menangis, harus orang menangis juga. Dipegang erat. Nah, kita ke keluarga. Hujan lebat, Rasul bermain-main. 3 kapilah mengamati perilaku Rasul. 1 bilang, itu Nabi akhir zaman. Yang 1 bilang, iya, iya. Yang 1 bilang, tangkap. Yang 1 bilang, bunuh. Ini adalah nanti menghinakan nenek moyang kita. Tangkap, bunuh. Untung waktu itu Ummu Aiman sedang mengintai-intai kalau ada musuh. Ummu Aiman mendengar rencana mereka, langsung memanggil, "Muhammad, Muhammad, anakku, ke sini." Dibisiki, "Ikam nakai anak dibunuh orang. Ayo kita cepat ke keluarga." Dilaporkan kepada Aminah. "Minah," kata Ummu Aiman, "menurut pendapatku cepat-cepat kita pulang. Nanti dibunuh orang anak ikam." Mangkal dada mama, sasak pikiran. Mana betamuan kuburan laki, mana anak pula nak dibunuh. Banyak pemikiran. Mulai pulang 3 orang ini, Ummu Aiman, ibu Rasul dengan Rasul umur 6 tahun. Mulailah waktu itu dalam riwayat Aminah sakit-sakit. Mulai pulang dari kota Madinah menuju Mekah sakit-sakit. Terus kapilah berjalan. Sakit bertambah parah, sakit bertambah parah, sakit bertambah parah. Dilihat Rasul Bama sudah, kada kau lagi berduduk. Kada kau berduduk lagi. Ummu Aiman melihat, kasihan nina. Berdua bare anak ni umanya nina, mungkin habis umur pulang ini. Berkatalah Aminah kepada Ummu Aiman, "Ummu Aiman, Muhammad anakku, kita singgah mampir di sini, namanya Abwa di sana. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Aku sakit keras. Aku payah." Diangkat dari sekeduk. Rasulullah mengangkat ibu umur 6 tahun. Ummu Aiman mengangkat lunglai batang tubuhnya. Disandari dengan batu, dibantali dengan batu. Dilihat waruhuhu kat zab-zabarat. Orang yang sakit keras. Ibu Rasul berkata, "Nah, kasini anakku babarak. Tabah dan sabarlah nak menghadapi cobaan. Ikam nakai kada ba abah nakai. Mungkin nakai ikam tidak berapa lama lagi kada ba mama ikam. Aku titip pesan anak. Baik-baiklah ikam lawan kai. Baik-baik nakai ikam lawan kai. Ikam kada ba mama nakai ikam kada ba abah. Tapi bila ikam baik aja nakai lawan mama lawan kai, ikam nakai dipelihara kai, ikam kada dihormati ikam. lah Rasul ingkap balik langsung memagut lawan mama, berteriak Rasul, "Ma, jangan ditinggalkan anak ma, anak ma, ulun lawan siapa lagi ma, kai ma lawan kai, kada tentu baik kai baikan lawan ulun, abah kada ada pian pulanglah kada ada." Itu terakhir Rasul, "Abah kada ada pian pulanglah kada ada siapa lagi ulun ma, sabar dan tabah anakku menghadapi cobaan nak, sabar nak." Tidak berapa lama lah percakapan antara Aminah dengan Rasulullah umur 6 tahun, "Inna lillah wa inna ilaihi rajiun." Dua orang tua meninggal di tengah perantauan. Cobaan Allah berat. Oleh Rasulullah berumur 6 tahun menggalikan lubang. Ummu Aiman memandii jasad ibu Rasulullah, dikuburkan, letakkan pasir. Wahala fi qabri ummihi thalatha marrat. Rasul mengelilingi kubur ibu dengan 3 kali. Wa balla qabru ummi bid-dumu', membasahi kubur ibu dengan titisan air mata. Ini yang dialami oleh Rasulullah pada ketika Rasul berusia 6 tahun, cobaan yang berat dari Allah. Ayah tiada, ibu pun tiada. Duduk Rasul setelah mengelilingi 3 kali. Di sebelah kanan Ummu Aiman mengobrol, dan Ummu Aiman merayu Rasul, "Mari kita bulik, pulang anakku, pulang." Rasul mengeluarkan satu opini kepada Ummu Aiman, "Silahkan pian pulang, silahkan pian pulang. Ulun biar menangis mati di tempat ini. Apa gunanya ulun ke Mekah? Ayah tiada, ibu tiada. Biar ulun menangis sampai mati di sini." Ummu Aiman pandai merayu, "Nak, ayah tiada, ibu tiada, masih ada kakekmu nang baikan nak. Akan ku titipkan ila jaddika Abdul Muttalib, sayyidir rijal wa karimil khisal wa lahu haibatan wa jalal fi hijrihi ta'ish." "Kakekmu pemimpin Quraisy, kakekmu orang baikan, aku yakin kesitulah nanti aku titipkan engkau. Engkau akan baik nasibna, anaknya banyak tapi inya baikan kaimu, lebih mencintai pada cucunya daripada anaknya. Tenang aja, buat." Akhirnya lembutlah Rasulullah masuk ke dalam sekadum, mengucap salam terakhir, "Salam kepada ibu," kata Rasulullah, "selamat tinggallah ibu di daerah Abwa." Berangkatlah pulang sekadum. Kita cepatkan riwayatnya. Abdul Muttalib setiap hari gelisah, "Kapankah anakku dipulang? Kapankah cucuku dipulang? Umah lambatnya, umah lawasnya, ada apa di tengah jalan nih?" Zaman dulu tidak ada alat komunikasi yang cepat. Akhirnya membayang sekedup datang dari kota Madinah. Gap dalam hati, "Oh itu nah anakku." Tapi anehnya dalam sekedup dilihat hanya berdua, cucu lawan Ummu Aiman. Gap dalam hati, "Rajin mati pulang nih berduaannya. Amun pandir jerkuah kamu membuang parangan itu ada pengpandirnya. Abah, izinkan ulun berangkat ke kota Madinah. Ulun kada merasa lagi umur panjang, siapa tahu ulun meninggal dunia. Ulun hendak mencurahkan Muhammad. Jangan ditangati ulun bahaya, karena ulun kada merasa panjang umur." Ada sudah. Sekedup semakin mendekat. Ummu Aiman turun dari sekedup, Rasulullah turun. Menangis Ummu Aiman, menangis Rasulullah. Abdul Muttalib langsung menangis. Nyata sudah ini, kematian di tengah jalan. Langsung dirangkul. "Nasib ikam cuai, nasib ikam cucuku. Abahmu meninggal, mamahmu meninggal. Tapi kai berjanji, nasib ikam di tangan kai. Kai lebih menghargai cucu daripada anak-anak kai." itu dekat Abdul Muttalib karena cucu kesayangan. Begitulah kehidupan Rasulullah. Kai memelihara 2 tahun saja. Umur 8 tahun, dari umur 6 tahun sampai umur 8 tahun Kai pulang meninggal dunia. Coba 8 tahun, mungkin kita berpikir mana ada kesedihan sama dengan Rasul kita nih. Abah meninggal, mama masih hidup. Mama meninggal, abah masih hidup. Mama meninggal, abah meninggal, Kai masih hidup. Kalau Rasulullah umur 8 tahun, betul-betul habbaza iqdusu dadin wa fakharin anta fihi al-yatimatul asma. Berusia 8 tahun kematian Kain. Disinilah ayat wa wajadaka dalam fahada. Rasulullah tuh asalnya bingung, dalan, bingung. Ikut siapa? Oleh keluarga mendesak, Muhammad dititipkan lawan mamarinanya Abu Talib. Abu Talib nama sin Abdu Manaf. Anak yang paling besar namanya Talib, digelar Abu Talib. Nama aslinya adalah Abu Talib Abdu Manaf. Rasul bersikuku keras tidak mau ikut dengan Abu Talib. Mau berdikari, mau bercari seorang. Alasan beliau tepat. Fa inna Abu Talibin katsirul layal wa qalilul mal afa azidu dzalik. Abu Talib itu miskin harta, anak banyak, aku pulanglah umpan sidin. Aku tidak mau, kata Rasul, membeban berarkan paman. Didesak ikam umpat mamarinah aja. Mau Rasulullah. Apa pekerjaan Rasul umur 8 tahun? Meringankan istighfafan ni'ami Abi Talib. Memburuh kasihan. Menggiring kambing. Hasil daripada ulihan menggiring kambing diserahkan kepada Abu Talib. Setiap ada hasil bekerja diserahkan kepada Abu Talib. Ba'adab Rasulullah Marina. Berumur 12 tahun mulai mengarungi dunia bisnis, cakrawala dagang. Karena orang susah, terpaksa Rasulullah berdagang ke negeri Syam. Puncak kesedihan Rasul berusia 25. Ini masa transisi. Habis sudah sakitnya, akan nyamannya. Jadi makanya kita melihat anak buah kita Pak Ita Omon nyaman mulai di kita, ada kita sakit mulai di kuitan, berusaha nyaman. Maka apabila orang itu nyaman mulai di kuitan, sakit kena akan datang. Apabila sakit mulai di kuitan, nyaman. Karena sabar lawan syukur itu pelengkap agama. Kalau nyaman aja, syukur aja. Kabila sabarnya. Kalau sakit aja, sabar aja. Kabila syukurnya. Nyebelah wanan. Umur 25 tahun. Puncak kesedihan. Nang habis kesedihannya. Mbak itu kalian lagi nyaman ya. Lagi. Rasul duduk di beranda depan. Di rumah Abu Talib. Duduk. Datang Atikah mamarina Rasulullah, mamarina bibini dan sanak Abu Talib. Datang Nabi taungo duduk di sana. Silih berganti pikiran sini. Abahku, ujar Nabi, mamaku kada suah aku melihat, asa ingat asa kada. Mae mamae, umae abah kada suah melihat abah. Maklum diri je Nabi, 4 orang marista langsung menyerang Atikah. Mat lebaik apa, berapa sudah umur? Kalau jangan salah hitungan 25, 25 kada malu kai kemat. Lihat orang umur 25 sudah berkeluarga, beranakan, rumah tangga, ikam masih aja umpat memarina lah, kada supan lah. Ini dialami Rasulullah umur 25 tahun. Apik-apik baik pandir lawan anak amanah kada. Lawan orang susah tu apik-apik pandir. Jangan sombong. Kasihan nih ya. Ini dialami oleh Rasulullah. Mat, usia seperti engkau, pemuda-pemuda kota Mekah sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, sudah berdikari, kau Muhammad masih aja numpang kehidupan dengan pamanmu Abu Talib, tidak sopan enggak kau? Langsung menangis Rasulullah. Marista, maklum aja ujar Nabi, saurang susah umpat mamarina kayak ini mamarina melakunakan titik Banyumata. Muhammad ini bila dimamai penangis, penangisan pada anak arwah dulah nih. Man, nang tuha-tuha disambati. Mat, berdiri, bau cari, bau usaha, kalau kau lebih nih. Tuha dah lebih kemudian, kata-kata dan itu dialami junjungan kita Rasul umur 25. Dalam hati Nabi ini mau apa anak bini duitnya, di mana ada hasil diserahkan kepada mamarina. Mamarina susah membantu mamarina. Dan ini bedanya kekanakan kita, bacari umpar kita pacang ini hasilnya. Rasulullah pacang mamarina, adab beliau. Berdiri matai, ditarik tangan Rasul. Ini ku bawa pedagang berpikir matai pedagang. Berdagang. Bawa hadiah dengan berdagang kena ku tawarkan hadiah kena membawa dengan hadiah. Kebetulan malam tu sebelumnya Khadijah memimpi kawin. Khadijah memimpi kawin. Kada mimpi patok ular kada, mimpi kawin. Inya rajin bermimpi patok ular. Badarah lah jurang kada aja. Majulang caknya Badarah tu jadi tu, ada jam itu parah aja Badarah pulang sedikit. Larinya julang bukanya kemana ular tu kahulu kahilir kahilir julang cangca kahulu berjadian juga tu. Be itu jaku guru maliung inya pulang. Buang benar anak benar membaikkan mimpi. Hi maliung maliung arinya nang dalam mimpi maliung maliung bungol benar. Nah, ini yang kisah nang rami jadi lagi karena puncak kesedihan sudah. Lagi kah kada? Ampih mulai kutapak aja. Kita mau ambil berkat. Biar aja ulun tau uyuh, pian uyuh judul dok. Lalu dibawa anu Khadijah. Atikah membawa. Diterima Atikah, diterima Khadijah. Napa kabar dia? Kayak bapa habar tika kayak ini dijahina. Khadijah tu bermimpi kawin bernama laki tu Muhammad binnya Abdullah keturunan Quraisy. Itu dalam mimpi. Datang Atika, napa habar tika jerdijah. Aku ada habar, aku ni anak amanakanku ni ada susah. Susah inya abahnya meninggal, umurnya salawe. Handak mendagangkan harta ikam barang hanya berdagang tu ada hujungannya kena pajak keluarganya kah kurangnya mana ada itu di bawah tu nah Nabi kada mau naik siapa garang narannya narannya Muhammad dap mali dap deh ada menguntak sedikit dap. Tapi jar Khadijah pulang Muhammad banyak Muhammadnya 14 dan bernama Muhammad di zaman itu papadanya maunting kalau menjadi nabi akhir zaman. Ujar Khadijah
1: abahnya bang siapa? Abahnya Abdullah Gad. Malidap pulang. Bisa aja sama binnya aja Hadijah nih. Keturunannya apa? Keturunannya Quraisy Kep. Iya juga. Mana ulangnya? Tuh di balam. Tuh ada di hadapan rumah hikam tuh. Diperiksa. Yes. Yes. Yes. Yes. Kalau Muhammad mau berdagang, aku sebagai empunya barang, berapa banyak Muhammad hendak, aku siap. Tapi kalau orang lain terbatas. Kalau Muhammad berapa hendak? Sapat nang dilepas, baung nang diunting. Di papalingannya sadis tadi lah. Jarang orang aku memperingati tanggal ini pian tanggal 12 di mana ada akun mulai setang 10 ya toh kan budikan buannya nih kita mau ambil berkat kan setengah jam 2 jam di otak kita Rasulullah mudah-mudahan kita dapat syafaat, mudah-mudahan kita berkah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki, dikabulkan hajat oleh Allah berkat Rasulullah memperingati kita. Ujar Hadijah, siap. Kalau orang lain cuma hartanya, tapi kalau Muhammad aku istimewakan. Budak pelayan Muhammad di tengah jalan namanya Maisarah, ku injami sementara. Maisarah tuh lalakian. Nyebi binian Bang Maisarah tuh. Ta'nis bita sama dengan Talhah. Nah, kita ringkaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap berangkat. 40 sekedup akan berangkat bergabung dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Abuan. Berangkat. Hadijah melihat Rasulullah di lantai kedua. Apa yang terjadi mulai berangkat? Wal ghamamah qad adallat wal mala sallu alayka. Di mana hari panas terik, orang semua kepanasan, Rasulullah beserta Maisarah kada kepanasan, awan menaungi. Umma uji Hadijah, haji hai ajui liaiku. Melihat aja pokoknya aja Hadijah mudahan jadi aja sudah. Itu sudah mulai Hadijah mencintai Rasul. Berangkat Rasul. Abu Jahal sudah mulai dangki. Ini aja Abu Jahal bungol ini pacangan lakinya ini. Ini Hadijah nih udah istimewakan pada yang lain. Maisarah budak nyata dah. Hadijah ini berpihak nih. Kayak apa caranya nih Muhammad ini supaya dibungoli? Nah itu dangki. Makanya Hadijah itu nang kawinnya Rasul dengan Hadijah itulah menyebabkan tidak berimannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Dangki. Pernah berduaan dalam riwayat Abu Jahal lawan Abu Lahab. Berduaan bepandir. Hal bisa ikong. Apa hab? Hal apa hab? Kenapa ikong ada beriman? Muhammad itu siapa hal? Nabi dan Rasul. Kada bagaimana ada beriman? Gampang aja Abu Jahal juga. Kada berimannya karena Muhammad diraih oleh Hadijah. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab para lawan Hadijah, kada diterima Hadijah. Di situ mulai dangki. Dangki itu menutup kebaikan orang. Dangki itu menutup persatuan dan kesatuan. Makanya bilanya berhasil menari-nari kesombongan, bilanya gagal selalu menghujat dangki, hancur masyarakat. Maka nang banyak pada dangkian ini dua. Pedagang lawan tuan guru. Sambilan karung riwayatnya sudah pedagang. Bilanya tuan guru sambil pedagang, lumayan sambilan karung bisa dangki. Bilanya kada dihilangkan ya. terus berjalan 40 rombongan. Ada penyimpangan jalan. Naik jalan ke atas gunung, jalan bawah gunung, menuju negeri Syam. Ada di atas gunung, tapi jauh. Naiknya sampai turunnya. Ada manatak di bawah gunung. Ya Abu Jahal stop. Pilih Muhammad. Jalan atas ke jalan bawah kah? Ujar Nabi, ulun jalan atas. Bayangkan umur 12 tahun berlayar kali pertama ke negeri Syam. Umur salawi hanya tulak pulang, hafal lah di jalan. Ini anak dibunguli oleh Abu Jahal. Ikam pilih Muhammad, jalan atas ke jalan bawah kah? Ulun jalan Nabi jalan atas. Siapa nang mengikuti Muhammad silakan. Aku jalan bawah. Karena jalan bawah napa? Manatak. Jalan atas mariok. Ringkas kata, yang ikut dengan Abu Jahal 38, nang ikut dengan Rasul cuma 12. Nang yakin bahwa mengikuti Rasulullah ini sudah ada keyakinan 12 rombongan. Nang 38 ikut Abu Jahal, tak banyak Abu Jahal. Matlah, lah, kamu janganlah, kamu jalan atas saja, nggih. Pada ketika Rasul naik jalan atas, matarun ghazir, hujan lebat. Air terus ke jurang. Abu Jahal nang jalan manatak kabanjiran. Han abang bung uli aja gawian. Kabanjir, lalu unta berjalan yang aleh. Nah, Rasul sampai ke penyimpangan. Sedangkan Abu Jahal belum sampai. Ujar Nabi, mamarina ku belum sampai ke sini. Kita tunggu dulu. Ujar yang lain, jangan ditunggu. Matai, itu membunguli kita aja. Ujar Nabi, jangan tunggu. Baya, lihat Nabi jauh-jauh. Nah, tadudi. Ujar Abu Jahal, mat, aku gak peduli kamu gak? Ujar Nabi, silakan aja pian badahulu. Kada boleh mairingi mata. Ayo. Naik gunung, turun gunung. Naik gunung, turun gunung. Melihat Abu Jahal, ular besar. Di tengah jalan hendak menerkam. Hendak menggigit. Jar Abu Jahal kita mandak. Kita behiga, kadia berdiam di higa. Kaina Muhammad turun naik gunung, turun gunung. Kaina dihantamnya ular. Kan bungul benar. Nak tak kisah rombongan Rasul. Naik gunung, turun gunung. Ular bangkar kepala. Assalamualaikum ya Nabi akhir zaman. Bukan saja ular. Bukan saja ular. Apapun yang dilalui batu kerikil dan pohon-pohon kayu, semua memberi salam. Luar biasa. Napa syairnya? Ja'at li da'watihil asyaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqim bila qadami. Pohon kayu nang jauh berubut pada punggurnya datang menghadap Rasulullah di tiga jalan. Assalamualaikum Nabi akhir zaman. Kemudian pohon kayu terabang pulang ke asalnya. Itu ceritanya kebesaran Rasulullah. Habis sudah tadudi pulang Abu Jahal tadi. Tunggui jar Nabi, paman tunggui. Betamuan pangat ban aja Abu Jahal kada kau di pangalah ngene. Mat, ikam kada boleh menge, aku badulu. Silakan jar Nabi, silakan. Sudah masuk sampai ke batas kota Abu Jahal. Kenapa maka hendak badahuluan? Karena bila badahulu itu buka dagangan di negeri Syam, lakas payo, kada ada saingan. Itu jadi pada dahuluan. Nah, lalu Abu Jahal masuk ke batas kota. Sakalinya rajia. Rajia KTP. Antara negeri Syam dengan Makkah. Satu negeri ke satu negeri paspor. Pemeriksaan. Abu Jahal kada ada besangu. Tahan jabunya. Nah, Abu Jahal kada tunggal kita tahan. Karena Muhammad ditahan juga. Lalu Nabi waktu itu sudah melihat ada cekalan, ujar Nabi, baca

Bujur bang, ini kan baru ruginya bang berdagang, tapi lambat bu, lambat sugih. Kurang tahu di muda. Ringkas kata, Rasul pulang. Kita tidak menceritakan jamaah. Pulangnya Rasul sampai ke kota Madinah, ke kota Mekah, ke rumah Abu Talib kah? Tidak. Langsung ke rumah Khadijah. Amanah, sidik amanah, tabligh watan. Amun kita nukar barang sebelum hari raya, imbah hari raya hanya bayar 2 bulan imbah raya hanya setor. Padahal barang itu laku belum hari raya. Rasulullah langsung pulang ke rumah Khadijah. Nah, Khadijah, ini modal. Ini keuntungan kita memberi tasarah. Padahal sudah persirannya sudah disampaikan pulang. Nina modal gitu malam nah. Nah, ini hujungannya nah. Memberi aku tasarah. Giling kepala Khadijah. Kada suah manamu manusia nga ini jujurnya. Kada suah manamu aku kaya nakai jujurnya. Nah, ini modal kita nah. Hujungan yang ini nah. Memberi tasarah. Lalu Khadijah bagaya orang tua. Mat, mun papariannya ku ambil hujungannya tu nak ku julung lawan ikam. Pacang napa ikam? Pacang napa menggunakan? Jangan, kesungsungan. Pacang napa ikam? Ini pada dalam kitab kada mah ada. Andai kata hujungan yang ini kubari lawan ikam. Pacang napa ikam? Ujar Nabi, aku terima, aku bawa, aku serahkan kepada pamanku Abu Talib. Terserah beliau menggunakan. Lalu Khadijah bagaya, kalau bang ya Khadijah anak kawin. Badiam Nabi, mun ikam anak kawin kain aku mencariakan. Bibiniannya itu aku mencariakan. Panyugihnya, pambungasnya, panyugihnya matanya, pambungasnya. Ujar Nabi pambungasnya. Panyoginya, ya andin ni mukanya. Ini kada kau dilawan aja Nabi, lain pandirang dia. Kada sing suaraan Nabi boleh, jangan dilayani aja Nabi. Bah muka kanakan wa ini petiranjangnya. Kayak itu pandir, boleh Nabi, boleh. Kebetulan waktu pulang tuh ada pulang atikah berjalanan di rumah Abu Talib. Rupanya perjalanan bareng sejulak tikah nih. Eh, mat, budi kah? Eh, pinal luyun nih, hujungannya mana? Kada dibayari sidin. Kenapa, mat? Tahu jar, ujar Khadijah jar. Kacang napa mun ku julung? Ku jawab pacang mamarin aku. Sekalinya, mana kuni kalau hendak kawin gak jar? Oh, Miley. Ujar si Atikah, Khadijah purunnya lawan ikam. Mantang-mantang anak amanakanku susah. Kayak itunya mau ucapakan. Ini mata ikam diam di mana? Ibu urusan tua soal ini. Oh. Ibu juru juga urusan yang tua. Kayaknya aku mendatanginya. Patuh dulu di. Lawan orang susah anak itu pandir. Yang perabus-perabus saja. Kayaknya mata ya. Sambil maluak sapah tuh bapak mai. Datang Khadijah, Atikah. Berangkat ke rumah Khadijah. Kada sempat naik dalam riwayat, langsung caci maki. Dijah, turun. Turun. Sugih nang kada beadab nang itu. Karena kami aku susah nang itu, mana aku nakan. Turun. Nah, jah Khadijah iam ni. Ini pacang makalahian nang Tuhan ni. Kayak apa ni? Muhammad sejujurnya bepandai sakon ni. Turun. Patuh pada orang sugih nak itu pandir. Lalu dikaluari Khadijah. Ujar Khadijah, napa garang? Napa garang, napa garang? Pindah kada mana? Oh, orang sugih nak itu pandir. Kada aja Khadijah. Naik dulu, ba. Mari suparnya kuciak-kuciak di jalanan itu nah. Kasihan, naik, naik dulu. Napa garang? Mau naik. Napa habar? Napa habar, napa habar? Orang sarik, orang sarik kan di luar ini kan sarik, nanti orang handak. Apa kabar, pandir itu nah, apik-apik, lalu orang susah,

0: mantap-mantap anak kamanakan ku miskin susah kaya itu ka malakunakan dah aina pagerang pandir ko ikam menawari ja kawin ka jan na pagerang ja di ja ikam ja mencari akan ja anak sugi ka anak nang susah anak nang sugi ka nang buas ka ja aku mencari akan ja narana iya tarang tarus aja nih tambah lo baduduan nih uja ya ujar adi aja aku mencintai Muhammad aku hendak mengawini Muhammad kawin hendak nya orang balo kan gak balik jenuan beneran kah? Nah beneran kah? Beneran kah? Dasar bujur. Oh, mon kaya itu. Ha, Muhammad ni kagu gugat anda gua. Mon kaya itu, aku suka benar. Iya, tu jer hadiah tu nak jangan kunci dulu. Dijadikan dulu. Nah, akhirnya akad nikah. Dalam riwayat berapa gram emas? Jujuran Rasulullah kawin dengan Khadijah kalau dikaliakan dengan gramnya emas sekarang 800 gram emas sama dengan kurang lebih 40 juta karena dia gratis Rasulullah. Rasul menjujur walaupun beliau mengeluarkan hadis inna azaman nikahi barakatan aisyaruhu mu'natan bahwasanya pernikahan yang paling banyak berkahnya justru yang paling sedikit mas kawinnya itu orang memintai jangan banyak tapi nang dipinta ini jangan bakal kacamata tampurung jangan bakal utak betuk ini anak bos beri banyak inya meminta biar 50 ribu tapi minta balain 2 kilo garam emas 2 kilo emas meminta mulang beri alham punya kada jadi nah nikahlah Rasulullah lagi tak harus nah sampai disitulah pertemuan kita padahal itu umur Rasul cuma 25 tahun 2 bulan kada panas dah. Wah, jemati bergaya aja lah. Mudah-mudahan kita peringatan pada malam hari ini betul-betul memperingati Rasulullah. Mudahan dapat barakah seluruh sektor kehidupan kita dipenuhi dengan barakah Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa kita, dosa mama abah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, mati kita dalam keadaan iman kepada Allah. Panjang umur, sihat batang tubuh, kuat ibadah, diterima ibadah, dosa diampuni, hajat dikabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi.
1: Doa. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwal wal afat. Wa ta'lina biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha ila darajat wa tubina asra ghayat min al-khairat fil hayat ba'da al-mamat Allahumma fil li ummati sayyidina Muhammad Allahumma rahham ummati sayyidina Muhammad Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad Allahumma ajbir ummati sayyidina Muhammad Allahumma farrij ummati sayyidina Muhammad wa aslih ummati sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam اللهم اغفر لنا ذنوبنا لي ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا وأستاذنا معلمينا ولأخنا في الدين وأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين من المسلمين رب العالمين وارزقنا كمال المتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطن في عفوه وسلامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اخدم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وآله وسلم السيادة يا برحمتك يا رحمة الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله
2: العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فقط
3: Orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan di sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan, di bawah batuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan oleh tangannya monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia gak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi gak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati setelah manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan Nabi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mau kasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah.
4: Maulid Nabi itu adalah mengagungkan kelahiran Nabi sudah dimulai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi berpuasa hari Senin, lalu ditanya, kenapa kau puasa hari Senin, mengatakan hada yaum ulid tu fi, ini hari kelahiranku.
5: Sekarang anak-anak baru belajar agama 3 minggu, belajarnya di laptop, habisnya baru 4. Wish, rasa-rasanya dia panitia hari kiamat. Ada kan yang begitu? Ada. Maulid itu haram, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kenapa zaman Nabi tidak ada maulid? Untuk apa mereka diceritakan kisah Nabi? Nah, mereka hidup sesama dengan Nabi. Untuk apa diceritakan masalah hidupnya Nabi? Mereka lihat Nabi, ya wajar mereka tidak maulid. Kita maulid bukan untuk makan ketan, tapi kita sudah lama bagaimana sisi hidup Nabi dan ulama yang tahu. Kenapa? Karena dia baca kita, maka kita dengar. Saudaraku yang tidak mau maulid,

nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi, disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung mereka ingat, disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi, disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar ke sebelumnya Safar, Rabiul Awal kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ya. Jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat. Bukan mengkhususkan di waktu itu. Bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu.

bersyukur atas kelahiran Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendalilan 10 Muharram itu diambil Imam Suyuti dari siapa? Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua Al-Hafiz, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti melaksanakan maulid dan membolehkan maulid. Al-Hafiz hafal 300 ribu hadis buat maulid. Tiba-tiba ada ustaz hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati hadisnya hilang. Mengatakan bid'ah. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau jangan lupa like, comment.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap yang kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan seluruh langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan seluruh suasana-suasana yang ada. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Dan yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Karena Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki terjadi, itu pasti akan terjadi. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi.

antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan, obatnya bersyukur dan bersedekah. Kalau antum merasa tertekan, ucapkan

meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawadhu adalah sifat yang mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar yang mentereng, berilmu tinggi, memiliki harta yang mulia, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati alias tawadhu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu kian berisi, kian merunduk. Pendengar, kita perlu memahami sifat mulia ini. Tawadhu adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Tawadhu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya. Sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada pelecehan hak. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Tawadhu memiliki beberapa keutamaan, dan berikut keutamaan tersebut. Keutamaan yang pertama, yaitu sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Yang dimaksudkan dari hadis tersebut, pendengar, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang akan menganggapnya mulia, Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia, dan kedudukannya akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadhu'nya di dunia. Pendengar, tawadhu juga merupakan akhlak mulia dari para Nabi alaihimussalam. Lihat Nabi Musa alaihissalam melakukan pekerjaan rendahan, membantu memberi minum pada hewan ternak dalam rangka menolong dua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. Lihat pula Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Nabi Zakaria dulunya seorang tukang kayu. Sifat tawadhu Nabi Isa ditunjukkan dalam perkataannya yang terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat yang ke-32, "Wabirram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syakiyya," dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Lihatlah sifat mulia para nabi tersebut. Karena sifat tawadhu, mereka menjadi mulia di dunia dan akhirat. Kemudian, keutamaan yang kedua, pendengar, yaitu merupakan sebab seorang menjadi adil, disayangi, dicintai
di tengah-tengah manusia. Orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah yang terdapat pada sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa inna Allaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yambaghi ahadun ala ahadin." Dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadhu. Janganlah seorang menyombongkan diri dan melampaui batas pada yang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, sudah seyogianya kita mencontoh sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberi salam pada anak kecil dan yang lebih rendah kedudukannya di bawah beliau. Anas berkata, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkunjung ke orang-orang Ansar. Lantas beliau memberi salam kepada anak kecil mereka dan mengusap kepala mereka. Subhanallah. Ini sifat yang sungguh mulia yang jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah karena takwa yang ia miliki. Coba lihat pendengar, bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Beliau membantu istrinya, bahkan jika sandalnya putus atau bajunya sobek, beliau menjahit dan memperbaikinya sendiri. Ini beliau lakukan di balik kesibukan beliau untuk berdakwah dan mengurus umat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. An Urwah qal qultu li Aisyah ya ummul mu'minin ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Qalat, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlih yakhsifu na'lah wa yukhitu thawbah wa yarfa'u dalwah. Urwah berkata kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bersamamu di rumahmu?" Aisyah menjawab, "Beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau mengusol sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember." Lihatlah, beda dengan kita yang lebih senang menunggu istri untuk memperbaiki atau memerintahkan pembantu untuk mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa rasa malu membantu pekerjaan istrinya. Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah. Lalu Aisyah menjawab, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana yakunu fi minnati ahli ta'ni khidmata ahli fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya dan jika datang waktu salat maka beliau keluar untuk melaksanakan salat. Beda dengan kita yang mungkin agak sungkan
membersihkan popok anak, menemani anak ketika istri sibuk di dapur, atau mungkin membantu mencuci pakaian. Pendengar yang budiman, berikut adalah nasihat para ulama tentang tawadu. Al-Hasan Al-Bausri berkata, "Tahukah kalian apa itu tawadu? Tawadu adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu seorang muslim. Kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu." Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Suhabul Iman, "Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya, dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya." Bashr bin Al-Harith berkata, "Aku tidak pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah-tengah orang fakir. Yang bisa melakukan demikian tentu yang memiliki sifat tawadu." Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Puncak dari tawadu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah, sampai-sampai engkau memberitahukannya bahwa engkau tidaklah semulia dirinya." Sufyan bin Uyainah berkata, "Siapa yang maksiatnya karena syahwat, maka taubat akan membebaskan dirinya. Buktinya saja Nabi Adam alaihissalam bermaksiat karena syahwatnya, lalu ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah pun akhirnya mengampuninya. Namun jika siapa yang maksiatnya karena sifat sombong, yakni lawan dari tawadu, khawatirlah karena laknat Allah akan menimpanya. Ingatlah bahwa iblis bermaksiat karena sombong, karena takabur, lalu Allah melaknatnya. Ya Allah, muliakanlah kami dengan sifat tawadu dan jauhkanlah kami dari sifat sombong." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat doa untuk meminta akhlak yang baik. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki pada baiknya akhlak tersebut kecuali engkau. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai sifat mulia tawadu pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah agar ia menjadikan kita hambanya yang senantiasa tawadu dan dijauhkan dari kesombongan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi

Ada and sister villa nongkrong sama orang yang nggak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago, kita jadi nggak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan. Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى آخر الأيام أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang tidak henti-hentinya setiap saat memberikan kita nikmat, memberikan kita anugerah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al hadithus sadis wa salasun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah wallahu fi awnil abdi ma kanal abdu fi awni akhih wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah وَمَنْ عَبَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ رَوَاهُ مُسْلِمْ بِهَذَا اللَّبْسِ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, مَنْ نَبَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kelapangan dari seorang mukmin akan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan memberikan kelapangan daripadanya satu kesulitan kesusahan daripada kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Siapa yang memberikan kemudahan, memberikan kelapangan, kenyamanan kepada orang mukmin dalam satu kesulitan yang dia hadapi, maka Allah membalas orang tersebut dengan dilapangkan, dimudahkan untuk menghadapi kesulitan atau huru-hara pada hari kiamat. Dan kita telah mengetahui bahwa hari kiamat itu merupakan puncak segala kesulitan, huru-hara, bencana dan lain sebagainya. Apabila kita ingin pada hari kiamat itu mendapat kelapangan, mendapat kemudahan dalam segala urusan diri kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita
di dalam dunia ini memberikan kelapangan, kemudahan kepada orang yang beriman. Para muhibbin rahimakumullah, lebih rinci lagi keterangan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah hadis. Man asba'a ja'i'a aw kasa uryana aw awa musafira a'azahullah min ahwali yaumil qiyamah. Ini contoh apa yang dimaksud dengan memberikan kemudahan, kelapangan kepada orang yang kesulitan tadi. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengenyangkan orang lapar, orang kelaparan, kita berikan makanan sehingga dia kenyang, atau memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, atau dia memberikan tempat kepada orang yang sedang dalam perjalanan, tempat istirahat, tempat berteduh, Allah akan menyelamatkan dia daripada huru hara hari kiamat. Nah, ini contoh-contoh tentang bagaimana yang di

membukakan orang puasa itu dapat ganjaran yang sangat besar. Dan termasuk di bawah tingkatan ini adalah orang yang ingin menyenangkan seseorang. Orang hendak makan gaduh-gaduh umpamanya, kita beri makan dia gaduh-gaduh, nah sehingga dia mendapat kenyamanan. Nah ini termasuk dalam hadis ini, walaupun di bawah tingkatan daripada memberikan makanan secara umum. Orang hendak nasi sup, kita berikan hidangan nasi sup sehingga orang menjadi lapang, orang menjadi senang, menjadi gembira. Nah ini termasuk, kada akan sia-sia. Allah di akhirat nanti akan membalas dengan memberikan kemudahan, kelapangan. Memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Di bawah tingkatannya lagi, orang misalnya tidak ada mempunyai pakaian putih. Batik banyak, baju kaos banyak, baju warna-warni banyak, baju putih kada beisi. Nah kita beri orang ini baju putih sehingga dia senang dan lapang. Itu masuk dalam sebuah hadis ini. A'adzahullah min ahwali yaumil qiyamah. Allah akan menyelamatkan dia daripada huru-hara hari kiamat itu. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yassara 'ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan kemudahan atas orang yang kesulitan, Allah mudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Nah, ini ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Di tempat yang lain beliau mengatakan, "Man anzara mu'sira aw wada'a anhu azallahu Allah bi zillihi yawma la zilla illa zillah wa bi riwayat waqahu Allah min payhi jahannam." Barang siapa yang memberikan waktu kepada orang yang kesulitan bayar hutang. Nah, orang ini ada hutang lawan kita, janji tanggal 1 Maret 2004 bayar. Atau 2014, nah, janji, tanda tangan, sigil, saksi banyak. Pokoknya hutang akan dibayar tanggal sekian. Sampai waktunya orang ini kesulitan. Nah, lain muncul. Banyak aja diisi harta, kada mau bayar itu lain lagi kisahnya tuh, kada mu'sir. Ini memang ini dalam keadaan sulit. Kada kawan bayar hutang. Lalu dia beri timpu. Nah, beri timpu. Atau dia kuburkan daripadanya, berilaan hutangnya. Sampai timpu, ditangi, kada kau bayar, nah duitnya kada ada. Nah, rencana hendak dijual kada payu, membayari hutang, mangka itu sudah diberi akan aja hutangnya. Allah akan membalas dia dengan memberi naungan pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Dan pada riwayat yang lain, Allah akan peliharakan dia dari panasnya api jahannam. Nah, ini keutamaannya orang yang menunda. Hakun bakalah memberikan kesempatan kepada orang yang berhutang itu. Nah, maka itu agama kita sangat menentang. Agama kita sangat tidak setuju dengan sistem perbankan, sistem bank konvensional atau yang umum. Kenapa? Karena itu bila kita kada kawa bayar, walaupun sulit nang kaya apa aja, rumah disita, jaminan disita.

0: mau kada mau dilang gitu. Padahal akhlak agama mengajarkan kalau orang memang jujur-jujur kada kawa bayar hutang itu diberi waktu. Nah, ditunda. Kalau perlu dijatuhkan, digugurkan hutangnya, dianggap punahan. Nah, kada amun disita atau disandra orangnya. Atau orang-orang yang betatu datang menagih, mengancam. Anak orang diculik, bila kada bayar hutang, kada dilepas. Itu cucuk orang nang kada mau bayar padahal kaya. Tapi kalau orang nang bujur-bujur sakit, bujur-bujur kesusahan, itu kada boleh. Nah, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allah bi zillihi yawma la zilla illa zillah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la yahillu daynu rajulin muslim fayu'akhirahu illa kana lahu bi kulli yawmin sadaqah. Tidaklah jatuh tempo hutang seseorang laki-laki muslim maka dia mengundurkannya sehingga kecuali adalah bagi dia tiap-tiap hari bernilai sedekah seapa ia memberi hutang meminjamkan itu. Misal orang ini berhutang lawan kita 1 juta janji sebulan. Begitu sampai sebulan kan ternyata kada kawa bayar. Ayo kita beri tempo sebulan pulang. Kita beri tempo sebulan pulang. Nah, setiap hari itu kita hukumnya bersedekah 1 juta rupiah kepada orang itu. Pahalanya diberi Allah Subhanahu wa taala. Sehari kita bersedekah 1 juta, sehari bersedekah 1 juta sampai tempo di mana kita menunda memberikan waktu kepada orang tersebut untuk mengusahakan melunasi hutangnya. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi keaiban seseorang muslim, Allah akan menutupinya keaiban dia di dunia dan di akhirat. Kita melihat orang itu ada berbuat aib, kita simpan, kita tutupi, jangan sampai ada orang lain tahu. Nah, tindakan kita itu dibalas Allah bahwa kita segala aib cacat buruk kita disimpan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahui baik dunia atau akhirat. Menyembunyikan aib orang lain. Nah, sehingga orang yang terhormat tetap terhormat, orang yang namanya bagus tetap bagus, orang yang dimuliakan tetap dimuliakan. Karena kita simpan, kita sembunyikan kekurangan, kelemahan, dan aibnya. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Al-Jawharatul Lu'lu'iyah disebutkan, salah seorang awliya Allah subhanahu wa ta'ala bermimpi. Bermimpi ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan kepada seorang wali ini, pergilah engkau ke tempat atau ke negeri pulan. Untuk apa wahai Rasulullah? Cari di situ seseorang yang bernama ini bin ini bin ini bin ini. Kalau itu bertamu, ya Nabi sampaikan kepada dia bahwa dia adalah kawanku di dalam surga. Balligh annahu rafiqi fil jannah, sampaikan kepada dia bahwa dia itu kawanku di dalam surga. Nah, siang hari berangkat si wali ini menuju kampung negeri yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Begitu sampai di tempat itu ditakunakan, mana di sini pulan bin pulan, ditunjukkan orang tu rumahnya. Nah, didatangi, sampai di rumah naik bertemu dengan pulan itu. Dilihat pulan ini biasa-biasa aja, kada pinak orang ahli ibadah, kada jua orang penuntut ilmu benar, kada jua, artinya biasa-biasa. Lalu si wali ini bertanya kepada Pulan itu, "Wahai Pulan, apa ada amal engkau? Apa ada perbuatan engkau yang mungkin itu dicintai, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nah, jadi si laki-laki ini mengatakan, "Apa ada? Oh, ada satu, mungkin ini. Begitu aku kawin di siang hari, kawin, malam pertama itu biniku melahirkan. Beranak bini, anak siapa?" Orang malam pertama rame, bini beranak. Beranak bini. Jadi artinya bini-bini ini sebelum kawinnya ada melakukan perzinahan, nah, sehingga hamil, pas malam pengantin malam pertama itu beranak. Nah, jadi si laki-laki ini berpikir kayak apa supaya jangan sopan. Nah, jangan sopan. Si bini-bini ini jangan sopan, kalau warganya jangan sopan, orang jangan tahuan, namun tetap baik. Begitu subuh, si laki-laki ini pulak ke masjid. Anak menghalus tadi dibawa ke masjid. Nah, kaum belum buka masjid lagi. Subuh benar itulah. Andak ke masjid, bawa anak menghalus tadi dibawa. Diandak di halaman masjid. Nah, diandak ke halaman masjid. Akhirnya orang datangan. Datangan. Subuh. Tumbur, anak siapa ini? Nah, anak siapa ini? Ini orang buang anak nih. Ribut orang jemaah subuh. Nah, lalu jadi laki-laki yang ini kekumpulan. Nah, pian orang angkat jadi saksi sama anak bahwa anaknya ulun aja maharagunya. Nah, orang kampung maharagu, anak kampung nih bapak-bapak juga. Nah, ini bawa bule oleh si laki-laki itu pulang ke rumah. Nah, ini kisahnya si laki-laki ini membawa anak itu bule dan kemudian kembali menemukan, menjumpakan dia kepada ibunya. Nah, jadi sampai kejadian itu kada seorang pun yang tahu bahwa si perempuan itu adalah sudah hamil, sudah batianan waktu nikah itu dan melahirkan anak ini. Nah, mungkin itu ada perbuatanku, ujar laki-laki itu, yang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyembunyikan aib keluarga. Nah, menyembunyikan aib keluarga itu merupakan sesuatu yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Jangan dibuka keaiban kulaan itu. Apalagi keaiban mintuha, jangan dibuka-buka. Keaiban kulitan, keaiban ipar, semuaan. Nah, ditutupi agar menjadi keluarga yang baik, keluarga yang bernama baik, yang bercitra tinggi, disimpan keaiban mereka seperti contoh laki-laki ini. Nah, kemudian nasi wali tadi mengabarkan bahwa aku temimpi Rasulullah, datangi Ikam, nyampaikan kepada Ikam bahwa Ikam adalah kawan sidin di dalam surga itu. Nah, berkat apa? Berkat satrul uyub, berkat menyembunyikan keaiban orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau bahwasanya Allah taala itu pada menolong hambanya selama adalah hamba itu pada menolong saudaranya. Di waktu kita berusaha untuk membantu hamba-hamba Allah, nah, di saat itu kita sendiri lebih dulu sudah mendapat pertolongan Allah. Jadi kalau kita hendak jadi manusia yang selalu ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, maka tolong dan bantulah hamba-hamba Allah. Selama kita berada dalam urusan menolong hamba Allah, maka kita menjadi orang yang dibantu, ditolong oleh Allah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, man saha bi hajati akhihil muslim qudiyat lahu aw lam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ujar Nabi, barang siapa yang berjalan berusaha pada hajat saudaranya yang muslim, baik berhasil atau kada berhasil, baik berhasil atau kada berhasil, diampuni bagi dia dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang, dan ditulis bagi dia dua keselamatan, selamat daripada api neraka dan selamat dari sifat kemunafikan. Nah, ini hanya sekali kita menolong, membantu hajat orang muslim. Misalnya orang muslim ini ada menghutangi si pulan bin pulan, hendak menagih, inya kada wani atau supan. Nah, disuruhnya kita tolong pang bantunah, si anu tu ada hutang, tagihakan kalau punya mau bayar lawan ikam. Nah, tulak kita ke sana, tulak. Berhasilkah? Kada berhasilkah? Nah, kita bulik, dosa-dosa kecil kita diampuni Allah, baik yang lalu atau yang akan datang, dan kita sudah dibebaskan, dicatat oleh Allah, terlepas daripada api neraka dan sifat kemunafikan. Ini fadilatnya orang yang menunaikan hajat saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu, wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani satu jalan menuntut dia pada jalan itu akan ilmu, Allah permudah bagi dia jalan menuju surga. Artinya orang yang menuntut ilmu, talabatul talabah ilim nih, penuntut-penuntut ilmu ini, itu dia akan diberikan Allah kemudahan jalan menuju surga. Diberikan jalan kemudahan untuk menuju surga. Karena surga ini sulit, karena ini barang yang sangat mahal, dikelilingi dengan duri-duri dan macam-macam yang menyakitkan. Tapi kalau kita ini menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan untuk itu. Apa salah satunya yang dimudahkan Allah untuk menuju surga itu? Bahwa kita dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini orang yang menuntut ilmu. Apakah kita termasuk orang yang menuntut ilmu atau kita termasuk orang kada menuntut ilmu, itu hanya Allah yang tahu. Nah, pokoknya bila kita di dalam ilmu Allah, kita ini orang yang menuntut ilmu, sudah kita akan mati husnul khatimah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tidak berhimpun satu kaum di masjid-masjid daripada masjid-masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran, mendaras, mempelajari hukum-hukum Allah, melainkan turun atas mereka ketentraman. Ketentraman. Kalau kita di rumah, pikiran kada karuan. Di rumah, gelisah. Tolak ke masjid. Duduk, i'tikaf. Baca Quran, sasurah atau saapa membaca, Allah akan memberikan ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan meliputi akan mereka rahmat Allah, dan meliputi akan mereka oleh malaikat-malaikat. Selama kita di masjid, selama kita membaca Al-Quran, malaikat-malaikat itu selalu memintakan ampun kepada Allah terhadap kita. Ya Allah, ampuni ini orang, ampuni ini orang, hapuskan dosa-dosanya. Selama kita berada di masjid, mendaras, membaca atau mempelajari hukum-hukum Allah. Wa zakarahumullah fi man 'indah, dan Allah menyebut namanya pada orang-orang yang di sisi Allah, daripada arwah muqaddasiyah, daripada para malaikat-malaikatnya. Nah, disebut oleh Allah itu pulang bin pulang di masjid membaca kitabku, pulang bin pulang di masjid membaca hukum-hukumku, pulang bin pulang di masjid membaca zikir dan sebagainya. Allah sebut nama kita di tengah-tengah arwah muqaddasiyah, di tengah-tengah malaikat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi pengajian, tadarus Quran, berkumpulan berzikir, itu yang paling baik di dalam masjid duduk. Paling baik di dalam masjid, lain lawan nang di halaman, apalagi di kartak, itu lain. Ada jadi buat di sini saya berzikir di kartak dapat rahmat, adalah ada dah kalau hadisnya. Nah, hadisnya mengatakan siapa duduk di masjid Allah. Nah, ada dah di strat kartak, ada dah di halaman, enggak ada. Mendapat ini ketenangan, dapat rahmat, dimintakan ampun malaikat, disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan kekasih-kekasihnya, itu orang yang berkumpul di masjid, daripada masjid-masjid Allah. Nah, jadi ada kelebihan khusus daripada yang di luar masjid. Nah, jadi jangan disalahkan mulik di pengajian bertambah kalut pikiran, maka jar berzikiran itu baik, mulik duduk di kartak. Apakah ada bertambah kalut? Jika di masjid itu dijamin oleh Rasulullah akan diberi ketenangan, ketentraman. Nah, masjid itu ada batasnya. Ini masjid, ini halaman, halaman sudah lain lagi, apalagi kartak itu lain lagi. Wa man abata bihi amaluhu lam yusrih bihi nasabuhu, barang siapa yang lambat dengan amalnya maka tidaklah mencepatkan dengan dia oleh keturunannya. Artinya apa? Bahwa keturunan yang baik, keturunan yang saleh itu akan berfaedah kepada seseorang, akan berfaedah kepada dia apabila dia itu beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan nilai tambah daripada orang-orang yang keturunan yang biasa atau keturunan-keturunan yang tidak saleh. Orang-orang yang keturunan saleh ini kalau dia mau beramal, kalau dia mau beribadah, kalau dia mau menuntut ilmu, dia akan lebih cepat dibanding dengan orang-orang yang keturunan biasanya. Hadis riwayat Muslim bihadzal lafzi, dengan ini lafaz. Nah, kemudian hadis yang ke-37. Para muhibbin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa rencana kita pengajian dan majlis zikir di Kabupaten Balangan, insyaallah kita mulai besok malam, malam Rabu, dengan acara waktu, yaitu mulai dengan maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan wirid seperti biasa, dan setelah itu kita sembahyang hajat 2 rakaat, sembahyang hajat yang ringkas yaitu Al-Fatihah Allahula, kemudian Al-Fatihah dan Amanah Rasul habis. Nah, sembahyang hajat yang ringkas 2 rakaat, kemudian menunggu Isya. Sedikit waktu ada kita baca, kita gunakan untuk membaca maulid Syekh Muhammad Al-Azhabi. Nah, kemudian Isya, dan jam 8 kita mulai ratib, dimulai dengan tahlil seperti kita di sini, dimulai dengan tahlil, ratib dan pengajian insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah selalu mengumpulkan kita, menghimpunkan kita dalam kebaikan dan takwa, dan di akhirat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirrin nabi wa alihi wa bi sirril fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
2: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ila Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa ya yuhrajun minhu shabatan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim.
3: Kita santai aja, ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja, tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

mengatasinya. Di antara rahasia supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita berdoa kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran.

0: yang ngutangi. Kalau tidak bisa bayar, sementara belum mampu membayar, datangi yang ngutangi. Jangan hilang. Sudah tidak bisa bayar, waktu mau utang nangis-nangis, setelah tidak bayar, ditelepon malah ngamuk. Maaf Pak, Anda jangan ganggu saya. Saya ini mau nagih hutang. Saya tidak urusan hutang dulu Pak. Saya masih sedih, stres. Sopo sing kongkon stres? Karena kamu itu niat hutang untuk tidak bayar. Tapi kalau niat hutang mau membayar, insya Allah dikasih jalan sama Allah. Dan orang yang menghutangi, saya doakan juga bisa meringankan orang yang hutang. Anggaplah sewaktu orang yang hutang belum membayar kepada Anda, anggap itu sedekah Anda setiap saat sebesar jumlah yang dihutang orang tersebut. Enak tuh.
1: Niat kita ke majelis mah apa? Supan wan min tuha. Jadi ke majelis nah luput dah. Orang ke majelis tuh niatnya mah apa? Hendak belajar, hendak mengajar, mengambil faedah, menyampaikan faedah dan lain-lain sebagainya. Ya itu tuh. Niat-niat kita nih dibujurakan, jangan sampai tersalah niat. Nah, di dalam bermajelisan Allah memilih kepada orang-orang yang dikehendakinya jadi orang baik, pasti dipahamkan dalam urusan agama.

Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di musalla yang mulia ini dalam rangkaian acara insyaallah mengawali atau memulai majelis yang insyaallah akan rutin kita selenggarakan 2 minggu sekali di tempat ini. Sebelum majelis ini dilanjutkan atau diteruskan, pada hari ini kita kada memulai belum membaca kitab. Karena ini hanyar perdana, hanyar pembukaan, jadi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan agar diketahui bersama. Insyaallah di dalam rutinan ini, sebagaimana tadi kita mengawali beramaliyah bersama-sama dengan membaca Ratibul Attas. Ratibul Attas adalah sebuah amalan yang diambil dari Al-Quran dan diambil dari hadis-hadis baginda Nabi SAW yang kemudian dihimpun, di dalamnya terdapat macam-macam bacaan. Jadi ada ayat Quran, ada kalimat perlindungan, ada doa isinya, ada salawat, ada istighfar, macam-macam ada di dalamnya. Ratib ini disusun oleh seorang wali yang kedudukannya luar biasa tinggi di hadapan Allah. Nama beliau yaitu Sayyidunal Imam Kutubul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil Al-Attas. Ini orang nang pamulaan begelar Al-Attas. Sebelum itu kadada orang begelar Attas. Sidin nang pamulaan begelar Attas. Apa arti Attas? Attas itu artinya orang nang wahin. Ya kenapa guru aja kisahnya maka wahin? Kisahnya waktu mama Sidin betianan, manianakan Sidin nih. Mama Sidin nih hadir di majelis. Ngarannya parut sudah genal, berarti kakanaknya nih sudah hidup di dalam sini, sudah hidup, sudah beroh. Ketika orang banyak takumpulan, lalu ada nang wahin. Bingung nggak berarti ini dengar ngarannya wahin bang, siapa jurang nang wahin? Sekali diitihi pas nang dalam parut si bibini tadi nang wahin nih, imbah wahin alhamdulillah berucap di dalam parut masih orangnya, wahin langsung berucap alhamdulillah. Nah gara-gara kejadian itu pas lahir anak lalakian diberilah nama oleh orang tua beliau dengan nama Umar. Nah supaya Umar ini ada identitas tersendiri, ada ciri khas tersendiri, maka nang keganjilan waktu ditiankan itu tadi dijadikan gelar Sidin, lalu masyhur dengan nama Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Artinya orang nang suah wahin di dalam parut umanya tu Attas. Dan bahkan disebut dalam kitab Fathu Rabbin Nas, insyaallah disebut di situ semuaan keturunan Al-Attas sampai hari kiamat pasti ada nang tarasai wahid dalam parut. Jadi bubuhan Habib-Habib nang Attas-Attas tu, bubuhan Sidin waktu ditiankan mamanya ada tarasai wahid dalam parut. Jadi buai mempian tapalaki wan Habib lah bolah. Kalau kau ada buai pian tajodoh lawan Habib, kebetulan marga Habibnya Attas. Pas ano pian batianan gandal, timbul wahin hadalam parut, jangan takajut. Karena laki pian Attas, nang dikandung ni Attas nih, wajarnya wahin dalam parut. Nah, kalau wai, kena gini takajut-kajut. Pai guru aja wahin dalam parut, aneh-aneh, kakak nang apa aja. Nah itu tuh wali, nang dalam parut tuh ada incaan gitu. Nah, supaya jangan takajut lagi, itu asal usul gelar Al-Attas. Sidin ini bahari diberi Tuhan ujian mata kedua-duanya kada melihat.
buta kedua-duanya mata sidin, buta kedua-duanya. Tapi mata nang buta kada pernah menyurutkan niat sidin hendak mengaji ilmu agama. Ini hebatnya himmah beliau, semangat beliau mengaji ilmu agama. Biar mata kada melihat, tapi mengaji tetap cangkal. Ini sebujurannya sindiran panggesan kita. Kita mata waras, talinga waras, tangan kawa bergerak, betis kawa melangkah, kendaraan ada, mobil ada, macam-macam jadi alasan kada hendak turun ke majelis. Napa-napa kah alasan? Sidin mata kada melihat, tapi tetap cangkal mengaji ilmu agama. Inilah beliau Habib Umar Al-Attas. Mengaji, mengaji, mengaji, bujur-bujur mengaji, sampai akhirnya sidin jadi orang alim. Sampai sidin akhirnya menjadi orang nang kawa melajari orang lain untuk menuju kepada Allah, ma'irid orang lain menuju kepada Allah. Sampai disebutkan dalam manaqib beliau, banyak anak-anak murid beliau yang menjadi wali-wali, bahkan kada alang-alang pangkatnya kutub lagi, seperti anak beliau Al-Habib Husain bin Umar Al-Attas, ataupun anak murid beliau yang terkenal yang lainnya. Siapa beliau? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Jadi Ratibul Attas ni nang mengarang gurunya Imam Haddad. Imam Haddad tu murid oleh Imam Attas. Nah, yo akan ada gegembangan. Imam Haddad kayak apa pangkatnya? Bahkan dicatat dalam sejarah menjabat wali kutub paling lama sedunia. Itu Imam Haddad. Bahkan ada yang menyebut beliau sampai 60 tahun menjabat jadi wali kutub. Jarang-jarang ada wali kutub tuh lawas menjabat jadi wali kutub ya. Tumat je biasanya, karena wali kutub tuh berat sandangan. Imam Ghazali sempat diangkat jadi kutub. Tapi karena beliau nih, Imam Ghazali ini orang biasa. Imam Ghazali cuma 3 hari sebelum beliau meninggal dunia diangkat jadi wali kutub. 3 hari aja sanggup nyandang. Jika kita angkat Tuhan jadi wali kutub, mbah mah angkat ngesong matai. Ada kawan nyendong pian, ada gegampangan barat bawaan wali kutub toh. Ada nyamanan orang jadi wali kutub, jadi wali kota aja uyuh, apalagi jadi wali kutub. Mbah, wali kutub tuh seduniaan diurusi, wali kota satu kota madia aja minek dah. Ada nang ngine urusan macam-macam minek dah, apalagi jadi wali kutub. Ada nang gegampangan orang jadi wali kutub. Wah, aku ni guru aja cita-cita jadi wali kutub. Bah, apai ada naga gempangan jadi wali kutub. Man jama'a bainal ilmi wal amali wal bala, orang nanti kumpul dalam dirinya ilmu, amal, ujian, itu orang wali kutub tuh. Ilmunya banyak, amalannya non-stop, balanya datang terus, itu orang wali kutub. Makanya mungkin udah sanggup nyandang pian dah kawa, baik nang kakak ini aja kita. Nang kakak ini gini uyuh leh, bah apalagi anda jadi wali kutub, adanya nyamanan. Nah, ini Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dalam manaqib beliau pernah diceritakan Habib Umar ini memakai baju warna habang. Kada biasanya Habib Umar Al-Attas ini memakai baju warna habang, baju jubah tapi habang. Habang nyarak nang kayak warna bendera. Kada nah habang maron, kada habang nyarak, nah kayak ini nah habang nyarak. Ini di Puruk Sidin. Kalau ada orang berjubah habang, itu dalam tradisi-tradisi orang-orang yang soleh atau orang-orang sebagian daripada orang-orang alim yang lainnya, rasa-rasa aneh pakai jubah habang tuh. Tapi kenapa Habib Umar Al-Attas makai baju jubah habang? Ada apa alasannya? Sekalinya sidin memakai jubah warna habang itu bertepatan hari meninggal dunia anak sidin nang halus. Anak sidin halus, rahat disayang-sayang sidin, tiba-tiba dicabut Allah. Syaitan hari itu datang hendak ma'aur sidin. Umar, tuna Tuhan talalu tega lawan ikam. Tuhan talalu purun lawan ikam.
anak ikam narahat ikam sayangi dimati isidin. Ayo, apa Tuhan ikam kayak itu? Ayo, protes dihantui oleh syaitan nih. Maka sidin melihat syaitan itu datang menghantui sidin, menggoda sidin supaya sidin ini meratap. Ya kan kada boleh meratap rahatan dapat musibah tuh. Ada orang dapat musibah apa nih memukul-mukul muha. Ada nang dapat musibah mencarik-carik baju. Ada nang dapat musibah pacah-pacah lamari. Itu bagian daripada meratap. Meratap hukumnya haram.

Pokoknya jisilin hari ini aku kada sadih. Aku syaitannya kada sadih. Biar ikam madahkan hari ini hari kesedihanku, tapi ku anggap ini kada sadih. Ini hari kegembiraanku. Kenapa aku gembira? Anakku nang mati itu pasti masuk surga. Aku himong. Kandanya mati lagi halus. Himong. Bahkan orang nang bisi anak mati lagi halus tu kaina anaknya ini jadi perbendaharaan. Anaknya ini nang kaina pacang menjadi salah satu penyebab inya dapat syafaat di hari kiamat. Untung namana mati anak lagi halus untung. Untung nang belum balik mati anaknya untung benar. Tapi jangan dimati. Kena salah paham lo mau mati. Tapi gue picik di hidung guru aja melaran. Nah ini biasanya syafaat seikong dari kiamat. Membunuh tuh lain. Dalam ilmu waris di dunia gen bila membunuh biar anak kandung kada dapat warisan. Nah di akhirat pun kayak itu juga kena. Ini anak kandung seorang ada hubungan darah tapi dibunuh. Tak kawainya. Tetap ae seorang luput anu seorang salah gawian kada pacang kawa dapat syafaatnya. Enggak anak halus dipicik di hidung. Ngene barang si simpanan di akhirat jar. Itu salah paham ngarannya. Terlalu pintar maham. Nah, jadi pernah disebutkan dalam manakib sidin, sidin babaju habang. Ulun pernah melihat satu cuitan dari Al Habib Mundhir. Kalau kada khilaf dulu sidin menulis itu di Twitter. Di Twitternya Habib Mundhir ada tulisan beliau membagi-bagi masalah warna. Membagi-bagi masalah warna untuk ulama. Sidin membagi-bagi masalah warna untuk ulama. Sayangnya tulisan itu ulun kada ta screenshot. Jadi hilang entah kemana. Cuma ulun ingat kayak itu nah, mbah membaca tuh ulun ingat. Ada ulama-ulama ini yang pakaiannya putih aja. Ada ulama ini yang pakaiannya hijau tuha. Ada ulama yang pakaiannya habang. Nah, tiga warna itu disebut biar. Putih, habang nyarak, lawan hijau tuha. Ada apa dengan warna ini? Ada apa? Oh, ternyata warna ini kalau di dunia orang-orang apa namanya nih, di dunia orang-orang hebat, warna ini ternyata kada kawa dipakai oleh sembarangan orang. Putih, nah putih ini melambangkan kerendahan ilmu. Bahasanya nih, ini bahasa orang tafsiran sapaleh lah, nang masalah nang lain tuh tafsiran nang lain. Ini dikatakan bilanya pakaian itu putih maka itu menandakan mengakui dirinya berilmu randah. Randah masih. Khususon panciriannya ada di imamah. Bila berimamah warna putih itu tanda ilmu masih randah. Jadi orang berimamah putih mun ditakuni kada dapat da papa. Karena ilmunya masih rendah. Nah, santai aja bila berimamah putih tuh, jangan takutan. Itu ilmu rendah masih. Nah, lalu ada tipe ulama yang memakai warna habang. Apabila babolang pakai warna habang, ini pancirian. Ilmunya kelas menengah. Ilmunya kelas menengah. Jadi jangan nak bercari kain bulang warna habang. Mungkin anang kada tapi kawa bupandir kada usah. Habang tu orang pakaian kelas menengah. Nah, kalau warna hijau, hijau tuha nang mirip baju ulun nih dililitakan di kepala, maka ini pertanda orang ilmu kelas tinggi. Jadi kalau sudah wani makai hijau-hijau itu biasanya tuh tahan sarabanya, tahan banting, tahan apa, tahan macam-macam lah. Itu warna hijau. Nah, makanya apa namanya tuh sampai wayah ini ulun beselendang di bahu pun kada wani warna hijau. Ya walaupun di sisi lain kada apa-apa,

Cuma ini pandangan bubuhan sebagian guru-guru. Artinya mun wani beselintang hijau to tatinggi sudah sapaleh memandang nang kaeto mun pahaman nang lain ya oke-oke lah enggak apa-apa eh. Tapi wahini pian kada kawa diatur lagi warna tu dah. Nah kawa lagi orang awam ya makai warna ngintu jua. Apa jasidin bungas jadi ku pakai. Napanya aku handak jasidin napa duitnya ada nukar. Hah. Nyala jadi kada kawa lagi lah wahini maatur nang kaya bahari. Jadi kalau kaya bahari itu dasar bujur-bujur alim hanyar wani makai nahabang wan hijau. Tu bahari. Nah sama kupiah jangang. Kupiah jangang bahari. Nyala. Kupiah jangang ini produk kita Kalimantan. Kupiah jangang makin tapis jahitannya apa sulamannya apa susunannya itu makin larang, makin jarang, makin murah. Nang jarang itu nang terlalu jarang, ada baik juga di kepala. Nang bagus tuh nang tapis tuh nah. Larang harganya. Bahari orang nyawa nih pakai kupiah jangang enggak. Bila kada bisa baca kitab kuning, kada kawa pakai kupiah jangang. Bahari paling kupiah Haji Ming di Purok. Bahari itu nang kupiah Soekarno, kupiah nasional. Itu ae nawane. Duwan di Purok kupiah jangang. Pokoknya bila wane di aruhan ba kupiah jangang, palar buhannya baca dua hawal. Bahari itu wayah ini kada lagi kupiah jangang siapa kada apa-apa ae. Artinya berubah sudahlah, perkembangan zaman ini berubah sudah. Berubah. Ya kada lagi lah kayak itu pakaiannya nang kayak bahari kayak itu nah. Eh kada apa-apa eh. Inya menyesuaikan haja tuh. Jadi jangan lagi jadi patokan nang kayak bahari lah. Bila kopiah jangang alim jangan lagi. Nanti di pamangkih itu bahari. Di pamangkih itu ciri khas anak-anak pamangkih, pondok-pondok pamangkih. Bilanya keluaran pada pondok bawa kopiah jangang. Rata-rata tuh. Pokoknya bila sudah kupiah jangang tuh penceramah sudah orangnya. Bila kada wani berceramah, kada tahan jadi imam, kada tahan khutbah, kada tahan baca doa haul, kada boleh pakai kupiah jangang. Bahari, wah ini kada ada apa-apa lagi ya. Orang bahari mun kada haji tuh wani pakai kupiah putih. Itu bahari. Bahari. Mun kada haji kada wani pakai kupiah putih. Pokoknya bila pakai kupiah putih itu haji bahari. Bila kada haji pasti warna-warni lain-lain warnanya. Bila sudah haji hanyar putih. Tapi wahini bang kada lagi nang kaya itu bagus saja sudah. Ada apa ay kupiah putih itu sunat habis saya kisah. Haji kada peduli puruk ranai. Orang nyaru haji amin akan apa bang susahnya. Ji jurang amin. Apa dah wap kan dapat ibala lapah kada. Ya itulah wayah ini sudah ano berubah tu nah. Nah cuman ano kita beingat-ingat eh, amun itu pakaian ulama-ulama kelas tinggi kita jangan memakai, pahamlah. Mun itu pakaian tuan-tuan guru na ilmu tinggi kita jangan umpatan makai. Misal nang kaya habang tadi kelas menengah hijau kelas atas. Nah nang dua ni jangan dipakai oleh kita. Kita makai nang putih-putih aja. Biar mau hendak bebulang juga, bulang warna putih. Ibarat hendak beselindangan juga, warna putih atau warna nang lain. Jangan makai nahabang atau warna nang hijau. Kalau ko ada nama angsule, itu bener nang alehnya. Baya beselindang warna hijau, angsule buhannya. Bajakan rawi juga buhannya, utop, macam rawi. Enggak ada mari supan lah. Nah, itu tuh. Jadi ano pakaian kita aja sudah nanti pakai. Kada usah nang artinya bepakai-pakai nang behihimat tenah. Nah, sudah kembali ke pembahasan. Nah, inilah sebahagian riwayat hidup Al Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil Al-Attas. Agil itu sambatannya tulisannya Aqil. Ain qaf ya lam Aqil, orang yang sangat berakal. Tapi habaib baca qaf gab agil. Dibaca agil. Umar bin Abdurrahman bin Agil Al-Attas. Lalu sidin tadi menyusun Ratibul Attas, meninggali kita berataan. Nah, Ratibul Attas ini dikatakan oleh para ulama kita di antara khasiatnya ampuh untuk menjagakan diri daripada berbagai macam kejahatan. Kejahatan siapapun,
Makanya kan ada tadi di dalam doanya itu wadhi hasad. Orang nahasad pun dijagakan daripada diri kita. Wadhi wa min syarri kulli dzi syarrin. Orang-orang nambah isi niatan jahat lawan kita ditolak akan juga. Ini salah satu penangkal supaya kita ini dapat kebaikan di dunia. Jangan diparaki oleh nang jahat-jahat, nang kada nyaman. Amalannya ratibul atas. Kemudian Al-Habib Zain bin Sumit, beliau pernah mengatakan ratibul atas mencukupi urusan dunia, kata beliau. Jadi urusan rajaki, urusan kemudahan, kelancaran usaha, kabul hajat, itu beratana dari di ratibul atas, kata Habib Zain bin Sumit. Tapi kalau kalian ingin urusan akhirat khususan husnul khatimah, itu ratibul haddad bintangnya. Jadi ratibul atas ini mencukupi urusan dunia, ratibul haddad mencukupi urusan akhirat. Tapi kedua-duanya sama pada harap. Ratibul atas pun untuk akhiratnya banyak juga. Kan ada doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah tadi. Ini pun termasuk meminta untuk husnul khatimah. Ini ratibul atas. Jadi bagus kita tuh hari-hari mengamalkan ratibul atas. Ratibul atas ini bagus dibaca imbah asar. Ada apa-apa ya, waktu nalain boleh juga, cuma bagus imbah asar. Ratibul haddad bagus imbah maghrib atau imbah isya, ada apa-apa. Kita baca jadikan amalan rutin. Ada pula peninggalannya Al-Habib Umar Al-Attas ini, yaitu zikir tauhid namanya. Zikir tauhid, biasalah pian dengar zikir tauhid. Zikir tauhid itu kayak ini nah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa kali itu anunya ulun kurang ingat, karena ada Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah sampai 25 lalu ditutup lima kali. Nah, ulun kada ingat lagi bilangannya tuh, kada tapi tak amalkan nang intok. Nya biasa tuh kayak apa namanya? Ulama-ulama kita biasa di Martapura tuh biasa diamalkan gitu. Ada ulun dengar di Martapura imbah sumbu yang subuh orang mengamalkan zikir tauhid. Nah, itu tuh dinisbatkan kepada si pengarang ratibul atas ini juga. Nah, namun dalam cetakan yang dibagi ini tadi, ada apa namanya, sedikit yang kita tinggalkan tuh a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajimnya tadi dua kali. Jadi itu tuh imbah Fatihah a'udzubillahi samiil alimnya kada usah. Langsung law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin laraitahu wajha. Nah, sebagian habaib kita menganjurkan mulai membaca law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, itu tangan diandak di kepala. Diandak ini. Mulai membaca law anzalna sampai wa huwal 'azizul hakim. Nyar di lapas. Sebagian habaib kita menyuruh nang kayak ini. Ini mungkin fungsinya macam-macam nih lah. Bisa mungkin mampihakan apa kayak itu nah. Jadi bila kita baca law anzalna nih, pingkuti ya kepala kayak ini nah. Tadi kita kada mingkuti kalau ulun gin kada mingkuti tadi. Nah, cuman karena setengah bulan akan datang, mudahan kau mingkuti kayak ini nah. Dia bilang melihat guru mingkuti, mingkuti juga. Bila guru kada. Mengikuti kayak ini nah. Nah, di sebagian habaib kita menyuruh pas membaca law anzalna sampai wahwal azizul hakim nih, di sini dipingkuti bahwa wahwal azizul hakim lapas saya lagi tarusakan ya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, kemudian di halaman 3 itu tuh tersalah tuh bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, itu 3 kali aja itu. Ini tulisannya 10 salah, jadi bujurilah kenalah. Ini 3 kali aja, 3 kali. Nang 10 itu nang di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini nang 10. Tapaling. Nekannya tapaling. Nang di bawah tak ke atas, nang ke atas ke bawah. Tapaling handut.
Adapun bismillahitahassannabillah, bismillahitawakkalnabillah, ini tulisannya di sini. Bujur juga nang kaido. Tapi ulun lebih nyaman mahuluwakan pakai Allah. Karena versi-versi kitab yang lain ada bismillahitahassannabillah, bismillahitawakkalnaallah. Jadi nang billah itu kena kita pakai Allah aja gitu. Pakai Allah. Itu aja pang nang perlu disampaikan tuh. Apa namanya, sekedar ada kekeliruan sedikit gitu nah. Ya masalah versi riwayatnya lain-lain pang pian. Riwayatnya lain-lain. Dan semuaan alhamdulillah ratibul atas maupun amalan-amalan yang lain itu seberataan sanad-sanadnya lengkap aja. Artinya kita mengamalkan ini kada bararamang. Kita mengamalkan ini lantaran memang ada sanad dari guru-guru kita sampai kepada si pengarang kitab, si pengarang ratib ini. Nah, ini masalah ratibul atas. Nah, kemudian di dalam apa namanya majelis kita ini habis kita baca ratib, insyaallah kita memuji Rasulullah dengan sasair, sasair maulid cukup eh. Sasair tu ndak belelewes, besok lagi ceramah kadep are. Jadi sabuting syair cukup eh nang kaya tadi tuh. Nah, cuman kainanya habis itu apa tertibul Fatihah, lalu kaina kita bedarau anu mengiringi ulun kainanya membaca niat nang diniatakan Imam Haddad untuk majelis. Misalnya jerulun nawaina beiringan kita beimbayan nawaina at-ta'allum at-ta'allum wat-ta'lim wat-ta'lim kaina kaito. Insyaallah mulai Senin nang 2 minggu akan datang tuh. Tadi kada hulu. Kada madahkan hulu ah. Nah, supaya kada tak kajut-kajut lagi. Jadi bila nawaina nawaina bedarau kaitu kan. Itu tuh niat belajar, niat bermajelisan nang diatur oleh Imam Haddad. Jadi supaya niat kita ke majelis tuh kada salah. Niat kita ke majelis mah apa? Supanun mintuha. Jadi ke majelis nah luput dah. Orang ke majelis itu niatnya mau apa? Hendak belajar, hendak mengajar, mau ambil faedah, menyampaikan faedah dan lain-lain sebagainya. Ya itu tuh, niat-niat kita nih dibujurakan, jangan sampai tersalah niat. Nah, di dalam bermajelisan Allah memilih kepada orang-orang yang dikehendakinya jadi orang baik pasti dipahamkan dalam urusan agama. Allah memilih bila orang tu pacang jadi orang baik pasti dipahamkan dalam urusan agama. Nabi memadahkan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa nang dikehendaki Tuhan jadi orang baik pasti dipahamkan urusan agama. Itu tuh rumus awal. Pokoknya manusia tuh diitihija bilanya orang tuh paham urusan agama berarti ini orang dikehendaki Tuhan jadi orang baik. Jalannya hendak paham agama kada mungkin guring wara. Kada mungkin. Pasti mengaji, ada nang mengaji ke pondok, nang kada kawa memondok lalu mengaji di majelis. Nah, berarti dohirnya orang nang tulak ke majelis, pahamannya orang ini dipilih Tuhan jadi orang baik. Jadi mau hendak melihat orang baik itihi orang nang tulak ke majelis. Berarti mau kada ke majelis pang dipilih belum, belum baik berarti. Belum baik lagi. Belum baik inya kada ke majelis. Belum baik di mana inya paham ilmu agama. Kami guru wae kada ke majelis ini pang. Kami ke majelis lain bujur ae. Sama aja ke majelis ngarannya berarti baik aja toh. Nah, ulun kada ke majelis guru wae tapi diam di asrama di pondok. Oh, bagus bener. Ini nang kada ada napa-napa. Di pondok kada, ke majelis mana-mana kada, mongot di rumah. Kada karasaan kipik-kipik-kipik-kipik kada are. Kada karasaan guliat-guliat kungkua hajam subuh. Kaitu aja hari-hari. Nang apa-apa habaran. Tuan guru parak kada handak beparak. Tuan guru bebuka majelis kada handak hadir. Kenapa apakah handak nang ini nek? Urusan ilmu agama buta kakap. Buta kakap pian ilmu agama kada tahu napa-napa, ranjah betarus. Aduh, hey. Banyak kada orang kayak ini masih. Banyak.
tula kahaulan. Kan di haulan tuh orang banyak pian. Orang banyak di haulan. Sekalinya napana ngarannya inya ni kada beilmu leh, kada beilmu. Cuman inya handak jua ambil berkat, paham ja bang kita. Tapi ketahuan benar ilmunya ni kada ada. Imam di sini nah, inya di sini. Timbul banyak tarawih tempat imam nang ini, orang jadi muka pada imam, aneh kada? Han aneh, maka sudah diumum makan orang nang mana digang ano imamnya nanginto, nang mana na ano imamnya nanginto, timbul mau empati nang ini nih. Oh berarti inya ni masih kada paham ilmu ilmu agama, berarti wajib mengaji lagi supaya paham, wajib mengaji lagi. Ada orang nang bepandir apa namanya bajima dua laki bini hari siang di Ramadan. Jadi jernya bini, aku dapatnya aja subuh tadi aja. Dapatnya laki subuh tadi nih. Dapatnya laki. Imbas sumbayan subuh guru wae. Dapat abahnya menyelungkar. Jurang kenapa makapian hakon kada diberi aja amok. Amok jar kada diberi. Tapaksa ai jo ulun memberi. Batal kah kada kada puasa ulun. Nah, jo ulun ngene. Ngarannya lubang rongga yang terbuka itu ada beberapa macam, talinga, luang hidung, tenggorokan, luang muntong nih. Kamaluan muka, kamaluan belakang. Nangin tuh tu ampun pian kamaluan muka. Tabuat kan deh tadi sesuatu. Tabuat benar, gue mau sampak atau tabuat. Tabuat benar nah, bebangin nih. Tapi guru aja aku terpaksa aja memberi ijar kayak apa? Tetapi betal julan, betal pian apa lagi? Kena kawai orang karasi mun laki buai nang itu. Ini siang Ramadan bapaknya bungol banget kau tuh dinto. Sampai tibungol bapak juga tiwas melanggar hukum Tuhan. Awak puasa timbul hendak berjimak kayak pak. Nen, bungol bannya jadi laki. Maksa ke bini misalnya nih. Amok, amok bini. Bini hendak puasa, laki memaksa. Kan kayak apa? Orang karasi. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk makhluk kalau urusannya menentang Tuhan. Wajib jar bini taat lawan laki. Mun urusan itu kada wajib taat. Kam jibil kadang bari ketulahan kan ada ketulahan tinggalkan lari ranai. Karena laki ini bungol. Kayak itu orang ini karasi ranai. Apa-apa? Ini namanya sangke. Apa? Bengengali. Kalau laki bamuk-amuk menyesah beparang panjang buka kan terpolisi nyata tangkap orangnya. Nah, ada petiri puripot. Ini hakun jadi bini menyerah. Kayak itu. Hakun. Itu nang dapat kafarat lakinya guru lah. Nang dapat kafarat tuh lakinya, bininya kada. Amunnya bajima di siang hari Ramadan tuh nang dapat kafarat hukuman dari fikih tuh lakinya. Pilihannya tiga. Satu, memerdekakan budak. Tapi budak buat kita dedela. Berarti otomatis pindah ke nomor dua. Puasa dua bulan berturut-turut. Selain daripada sehari nainya batal tadi. Pas nang menyucuk gitu nah. Hanah itu tuh sempat nyucuk. Ayo udah tuh. Pas mencoblos gitu tadi nah. Itu puasa sudah batal. Satu konsekuensinya. Mulai inya mencoblos itu. Inya wajib bertahan seharian. Kada boleh makan, kada boleh minum. Kayak orang puasa apa juga. Wajib kayak gitu. Padahal puasanya batal, tapi wajib bertahan. Bertahan kada boleh makan, kada boleh minum. Hukuman di sininya. Imbah itu inya wajib mengqadha nang inya batal sehari itu tadi. Lalu bayar kafarat 2 bulan pulang berturut-turut. Makanan 2 bulan ini bila rakai sebuting, rakai beritaan. 59 hari sudah berhasil puasa. Hari ke-60 garing orangnya gak kawa puasa rakai 59 tadi beradaan berhasil pulang mulai 1 oh my guru cakajamnya tiwas gawe. Maka
Makanya jangan minum di model kayak itu nah. Bulan puasa mah halim papot lawan bini. Maaf. Orang malam bila anda uhillalakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Mun malam halal ikam da bapeen ke malam tok. Mulai maghrib sampai ke sahur tuh nah. Halal, halal. Bahkan sebagian sahabat Nabi ada yang buka puasa pakai itu. Bujuran. Ulun kada ingat ngaran sidin siapa? Nah, Abdullah bin Umar kalau kada khilaf. Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sidin pernah buka puasa langsung dong itu lawan bini sidin. Jadi pas sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, sidin Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Ada Allah malah kesumtuh duduk bacaannya kada tetap apa ya Allahumma jannibna syaitan. Jadi waktu belajaran itu tuh ano guru bisa menggayai anak murid nang sudah bebinian. Nilah namana nang belajar ngini nah sesekali diamalakan di sidin. Sebulanan Ramadan tuh sehari barang ada nang buka puasa pakai itu. Jangan buka puasa kurma, tia kurma taruh sehari-hari nang itu bangsa kakali dibuat kayak itu nah. Mbah Tuntung itu mandian hanyar makanan kan kayak itu. Ini puasa enam nih kalau kamu ada amalakan. Puasa enam nih yang bini paham deh ilmu agama hadir hari ini di majelis nah. Nyalaki paham jadi kena bukaan puasa mengamalkan jar guru tadi nah. Kan rame nah kayak itu tuh. Sesekali lah kayak itu nah. Biar pengguru suahlah mengamalkan rahasia perusahaan bisa disambat-sambat. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu nang kada diamalkan bagaikan pohon nang kada berbuah. Mbah bila menyambat tuh harus mengamalkan. Rahasia aja lah. Tapi kada sanggup juga hari-hari nang kayak itu ya apa ya ngeter lintuhut. Awak parut lapar hari-hari nang kayak itu. Adalah sesekali ya nah kayak itu tuh nah sesekali kayak itu. sesekali barang. Dah kembali ke pembahasan tadi. Kan banyak kalau nang kada paham ilmu agama masih dikira-kiranya kada betul lah. Betul nang kayak itu. Hari siang nang kayak itu. Ada lagi nang kada mengerti juga. Ini rancak ulun tatamona di kampung-kampung. Mangurik hidung betul wudu jar. Pernah lebih yang tatam orang bepandir kayak itu. Hidung kan getelnya, jadi yang kawan kurek pangjar, mun betal tuh dikorek, ngupil. Nah kurek pangjar mun getel, aku juga nih ngurek ya, aku belum sembahyang isya lagi kena betal wuduku aja. Tak kajut-kajut dengar ngurek hidung membetalkan wudu di mana dapat? Kan aneh loh, coba mengaji bujur-bujur adalah dalam hal nang membetalkan wudu tuh ngurek hidung. Kada ada lah, kada ada. Puasa pun mengorek hidung kada batal lamunnya kada sampai ke batas nang banyu lamas lamas bila kemasukan banyu ya udah mun mengorek kaya ini ha. nah nyuntuh akan nah. Mun mengorek hingga sini ha batal lah kada nah kaya itu aja batal lah kada nang batal tuh nih sampai ke luang sini nah nang mana bila tahirup banyu lamas itu nang batal hatnya tuh batasnya. Makanya mengaji ilmu supaya paham. Nah lu mempian mengurek luang hidung pakai kumpai misalnya masukakan kumpai nah itu tak kira-kira kayak itu betul berarti karena masuk sampai ke sini nah itu ngaranya hungang tuh. Betes BCR korek-korek anu orang hidung ada hari siang betul berarti. Nah, makanya bubuhan petugas-petugas dengan hendak mengurek-ngurek hidung orang hari siang mbah buka puasa aja marah betes kayak itu nah mampagun nak mengorek jiwa orang puasa nih korek-korek sayangnya bulihai jerbuhannya jasa palah kok gak ada umpat marahan nang membulihakan ulun tetap ya umpat nang karas nyaman nang karas aja bang badan nang talamah tuh ayaw Ini batas hidung. Mengorek telinga kayak ini batal lah. Kan kada. Nah kada batal. Ingat sini ha. Nang batal tuh sampai ke dalam. Nampian pakai cotton bud tuh. Itu bisa batal tuh. Nah sampai ke dalam sini. Nah ya tak ijim tak binjolak. Tak ijim tak binjolak. Mengoreknya pak. Itu batal tuh.
ada batas-batas tertentu gitu. Nah, mengucup-ngucup nang kakek ini batal lah rahat puasa. Nah, tasbih dikucup, kunci dikucup, batal kada? Kada. Nang batal ni tak buat sampai ke sini nah. Nang batal. Kan kayak itu tuh haknya, batasannya. Nah, makanya dahak tuh nah, dahak. Dahak bilainya tak keluar pada makhraj huruf kha. Bisa ipin merasa akan tuh di tenggorokan. Kha, kha, kha. Bila tak keluar udah pada huruf kha, wajib diluak. Bila pian managuk, hukumnya batal. Dahakku juga, iya, bujur. Bujur, dahak seorang. Tapi udah tak keluar. Nah, kalau ditaguk lagi, apalagi dahak orang makinnya, betul. Bungol mana sok tetaguk dahak orang. Kayak apa kisahnya tetaguk dahak orang lah. La ilaha illallah. Banyu liur itu lamunnya murni, ditaguk, bahkan puasa, kada batal. Tapi bila sudah bercampur, nah ini kan batal jadinya. Misalnya banyu liur bercampur gula batu. Ya. Gula batu itu dikucuk-kucuk orang kalau, tapi ada rasa manis, dicampur, tak campur lan liur, taguk, batal kan jadinya. Batal jadinya. Ha? Ano, apa ngarannya nih? Atau liur itu sudah tak keluar pada bibir. Pada batas bibir, tak keluar, nah itu wajib dibuang. Kada boleh lagi nang. Timbul menarik liur ke dalam luar, betul jadinya taguk bahasa sayangnya aja, ampun kota gugur aja, betul lah itu, kurang gewian. Atau liur seorang tak campur lawan liur orang. Oke, apa kisahnya guru aja? Liur seorang tak campur lawan liur orang, baku cupan hari siang. Baku cupan betul, baik lawan bini maupun lawan siapa aja. Paham lah? Karena minta maaf nah ini kada canggih, kada cabul, kada kisahnya pian tuh kada lanji-lanji ya juga. tapi lanjinya di kamar bini seorang kan kayak itu. Nah, orang bekucuk tuh liur tanpa huruf. Lah, liur tanpa huruf. Karena liur orang tak masuk ke liur seorang, maka jadinya batal. Anu kan jadi kawa handak bekucupan dari puasa tuh. Mun mencium dahi bini kada apa-apa. Nah, handak tolak begawi cup, dicium tanda cinta, tanda sayang kada apa-apa. Tapi mun nang kayak itu tadi betul. Kan banyak masih nang kada tahu kayak itu. Sembahyangin banyak nang kada mengerti napa-napa. Sembahyang pian. Tuturutan wara, umpatan wara, sembahyang orang bebungkuk, bar bebungkuk. Takun irang rukuk tujuh orang rukun ke sunat dah tahu gua aja. Pokoknya bila orang bebungkuk, bungkuk juga. Ayo kayak apa itu? Maka syarat sah orang sembahyang bisa membedakan mana rukun, mana sunat. Bisa membedakan toh? Enggak ada bisa membedakan apa? Maulah sah. Nah, makanya mengaji orang mengaji ini ganal pahalanya. Nabi menyebutkan kepada Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilim la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin. Hei Ibn Mas'ud, ikam duduk di majlis ilmu satu mat, kada mencapai pulpen, kada menulis satu huruf pun, itu lebih baik pahalanya daripada memerdekakan 1000 ikung budak. Kenal pahalanya hanya didapat dengan cara kita duduk macam ini nah. Duduk nang kayak ke ini mengikuti pulpen kadada, nulis satu huruf pun kadada, itu pahalanya. Apalagi mun berkitab, apalagi mun menulis, banyak lagi itu pahalanya. Wa nadzaruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ikam maitihi mancangangi muha orang alim dengan pandangan mahabbah, itu lebih baik bagi ikam daripada basodakoh 1000 ikung kuda untuk perang sabilillah. 20 miliar pian nyediakan duit, pian sedekahkan untuk perang sabilillah, itu bisa pian dapat hanya mancangangi muha orang alim. Di mana biasa terkumpul orang alim? Nyatanya di majelis terkumpul orang alim, mencangangi wan muha orang alim kayak itu nah. Nah, makanya bagus bila di majelis itu ada proyektor, ada layar. Ini membantu orang-orang nang di belakang supaya kawa melihat lawan muha tuan guru. Nah, dinto itu tuh bisa didapat hanya di majelis ilmu. Nah, itu wae kira-kira pembukaan kita hari inilah. Insyaallah anu kitab nah akan kita baca. Kitab ini nah, Risalah Ilmu Tasawuf fi Tasfiyatil Qulub.
Insya Allah dicariakan kita kitabnya lah, dicariakan ini Arab Melayu aja bang, supaya artinya yang kadada latar pendidikan pondok nyaman juga mengaji menjagai kayak itu. Nah jadi Arab Melayu aja ini kena insya Allah dicariakan kitabnya, bisa aja kena panitia anu baurusan di situ menyediakan kena insya Allah. Insya Allah kita bertemu lagi setengah bulan yang akan datang lah, kira-kira paham ya kalau lah paham jeleh kayak itu pang kita tuh. Insya Allah terakhir anu apa namanya penutupan kita tutup dengan qasidah Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yaitu qasidah Ya Arhamar Rahimin, baru ditutup dengan doa Imam Faqih Muqaddam. Insyaallah itu rutinitas kita. Jadi awal apa amaliyah pertamanya Ratibul Attas, lalu membaca syair sebuteng, hanyar membaca kitab, habis tuntung hanyar membaca qasidah Ya Arhamar Rahimin, baru terakhir ditutup dengan doanya Imam Faqih Muqaddam. Itu wae dulu sekedar pembukaan hari ini, minta robo minta halal, sampai bertemu di majelis setengah bulan yang akan datang. Mudah-mudahan barataan panjang umur, sehat walafiat, kabul segala hajat, diluaskan Allah rezeki nang halal, dimudahkan segala urusan, mudah-mudahan senantiasa dibimbing, diberikan hidayah dan taufik, barataan kita selamat dunia sampai akhirat. Ala tilkan niyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man rossala wa'tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wabakkara wabtakar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wamasya, berjalan, walam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam walam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanadin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Aktsiru alayya min as-salati fi lailatul qurra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda, aktsiru alayya min as-salah fa inna salatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini

Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya berselawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya selawat kamu sampai kepada aku. Baik, selawat itu kan ibadah, ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi beritahu,

walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi as-salam." Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku

0: على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rezeki Anda sudah diatur oleh Allah, jangan takut kehilangan rezeki.
2: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, tama Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatama Allahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Sumbang, bukman, amyan, fahum la ya'qilun.

فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً.

لعجل لهم العذاب.

بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin, salam sejahtera rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam Center Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun sebelumnya kami himbau kepada muslimin dan muslimat yang masih berada di sekitar Islam Center ataupun masih mengambil air wudhu dan menuju lantai utama Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dan untuk waktu salat Jumat kita pada Jumat kali ini jatuh pada pukul 12 lewat 16 menit.

Yang pertama kami sampaikan laporan keuangan dan realisasi anggaran unit pengumpul zakat, infak dan sedekah UPJIS Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 sampai dengan 27 Agustus 2026. Romawi yang pertama, penerimaan dan pengeluaran infak sedekah UPJIS Islamic Center, saldo awal kas sejumlah Rp12.519.598. Kemudian penerimaan infak sholat Jumat yang lalu sejumlah Rp4.486.100. Infak dan sedekah sejumlah Rp1.430.000. Infak kotak amal sejumlah Rp12.186.200. Infak penitipan barang sejumlah Rp190.000 dan infak parkir harian sejumlah Rp5.185.300. Maka jumlah penerimaan sejumlah Rp24.316.200. Kemudian pengeluaran untuk setor uang infak sedekah dan penitipan di Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp24.316.200. Maka saldo kas kita sampai pada siang hari ini sejumlah Rp12.519.598. Kemudian Romawi yang kedua, realisasi anggaran UPJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, saldo kas sejumlah saldo anggaran bulan Agustus dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp262.388.168. Kemudian pengeluaran untuk pelaksanaan sholat Jumat yang lalu sejumlah Rp4.650.000 untuk pelaksanaan pengajian rutin. Kemudian untuk pelaksanaan pengajian Mu'alaf Islamic Center, untuk pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 3 hari yang lalu, untuk perawatan sarana dan prasarana Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur sejumlah Rp178.813.599. Maka saldo kas kita sejumlah Rp83.574.569. Samarinda 28 Agustus 2026 yang memuat Bendahara UPJIS Bapak Madi mengetahui Ketua UPJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian. Kemudian kami pula menerimakan sumbangan infak dan sedekah dari para dermawan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur untuk dimintakan pembacaan Suratul Fatihah dengan total infak sedekah yang diterimakan sejumlah Rp430.000. Dimohonkan kepada para jemaah sekalian untuk membacakan Suratul Fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah Kiai Haji Fahd Wahab bin Kiai Haji Abdul Wahab Syahrani, Haji Emirustam bin Arpan Ambia, Haji Adiansa bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Oto, Haji Anang Sabri bin Haji Arif, Haji Sarifa Arya binti Haji Muhammad, Haji Diri Priyanur bin Haji Ardiansa, Lidia Sosialwati binti Haji Rasuni, Haji Asari bin Asbani, Haji Arpiyah binti Haji Badrun, Haji Badun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windy binti Edi Saputra, Edi Saputra bin Jumri, Haji Jamaah binti Haji Ali Soleh, Haji Rafi'ah binti Haji Badrun, dan Fikhin bin Mahmud. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin soleha wa ala manawa salafu soleh wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabil kiram sallallahu al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersama membacakan surat Al-Fatihah tadi, segala infak dan sedekah daripada jemaah sekalian terima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah dan kita semua para jemaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan pengumuman kepada para jemaah sekalian dari Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur mengajak kepada para jemaah sekalian untuk bersama-sama kita menghadiri setiap kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center ataupun pengajian rutin yang dilaksanakan di Islamic Center Kalimantan Timur untuk setiap ba'da sholat subuh, ba'da sholat maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Ba'da sholat subuh dilaksanakan pada 4 waktu, yaitu di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan juga Senin subuh. Sedangkan untuk pengajian rutin setiap ba'da sholat maghrib dilaksanakan pada setiap malamnya kecuali di malam Jumat dan malam Sabtu. Sedangkan untuk pengajian rutin setiap ba'da sholat zuhur dilaksanakan pada satu waktu, yakni di hari Senin ba'da sholat zuhur. Untuk itu, bersama-sama kepada para jemaah sekalian dapat hadir. Dan untuk pelaksanaan pengajian ba'da subuh pada esok hari di hari Sabtu subuh 29 Agustus 2026 insyaallah akan diisi oleh penceramah Kyai Haji Azhar Qawim dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasyad. Bersama kita hadir diajak sanak keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya. Hadirin rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah dan yang bertugas pada siang hari ini 28 Agustus 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah selaku khatib Al-Ustadz Haji Ahmad Fuad Syukri LC, penulis tafsir Asrarul Quran, penerjemah Al-Quran dalam bahasa Bugis dari Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang Kalimantan Timur, selaku imam Al-Ustadz Samsul Hadi dan selaku bilal Ustadz Arman SPDI dengan judul khutbah pada siang hari ini, yakni ma'rifat solat. Demikian dapat kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhannasu usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa itu adalah sebaik-baik bekal untuk kehidupan yang selama-lamanya. Wa tazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Pada alaki bokong majapus itu ngatungan si dece-dece na bokonge yang dari itu tepe ya rega tawe lo rifang Allah Ta'ala. Inna kramakum inna Allahi yatkakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wa mayatakila ya jallahu mahraja wa yarzukum min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari segala kesusahannya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu agama kepada kita semua. Sidang jamaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini kami akan membawakan satu tema, yaitu ma'rifat salat. Ma'rifat salat. Pertama, perintah salat diberikan kepada semua orang beriman. Beda kalau perintah haji. Perintah haji dibebankan, diwajibkan kepada seluruh manusia. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diperintahkan kepada orang beriman dan waktunya ditentukan. Surah An-Nisa ayat 103. Kemudian kita akan membahas perintah sholat kepada para nabi, dan ternyata tata caranya mirip dengan cara sholat orang Islam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perintah salat kepada Nabi Ibrahim, surah Al-Baqarah ayat 125. Wattahizu min maqami Ibrahim musalla wa hinna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal akifin wa ruku' sujud. Artinya, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat, dan kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail untuk membersihkan rumahku untuk dipakai tawaf, untuk dipakai itikaf, dan dipakai sholat. Kemudian perintah sholat kepada Nabi Musa alaihissalam, surah Yunus ayat 87. Wa ohena ila Musa wahi ila ayah waqimus sholata wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan, kami perintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun untuk mendirikan sholat dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Kemudian perintah sholat kepada Maryam, surah Ali Imran ayat 43. Ya Maryam kunuti li rabbika wasjudi warka'i ma'ar rak'in. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang ruku. Bahkan perintah sholat kepada Nabi Isa, surah Maryam ayat 31. Wa ausani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Aku diperintahkan, aku diwasiatkan untuk sholat, untuk zakat selama saya hidup. Ternyata ibadah inti Nabi Isa adalah sholat. Sekarang kita akan menjelaskan tata cara sholat Nabi Isa di dalam kitabnya. Kenapa saya mengangkat di dalam kitabnya? Karena rukun iman kita adalah percaya kepada kitab-kitab Allah, bukan cuma percaya kepada Al-Quran saja, meskipun banyak yang dirubah.
ayat yang saya sampaikan nanti belum sempat dirubah. Bisa jadi besok-besok ayat ini dirubah oleh mereka. Tata cara salat Nabi Isa. Pasal 8 ayat 5 Nehemia, wa baraka azrarabul ilahi lazim wa jaba jami' syabi amin amin. Rafi'ina aydihim wa sajadu li rabbi ala wujuhihim ilal ard. Artinya, lalu Ezra memuja Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Jadi tata cara salat Nabi Isa, langsung takbiratul ihramnya amin dua kali, kemudian mereka berlutut, kemudian sujud menyembah kepada Allah dengan muka sampai ke tanah. Bahkan tata cara salat Nabi Isa lebih terperinci dibanding tata cara salat orang Islam. Bahkan tata cara salat orang Islam dijelaskan di dalam hadis saja. Kemudian Nabi Isa tahajud. Pasal 6 ayat 12. Wa fi tilkal ayyam kharaja ilal jabali yusalli wa qad allala kullahu fi sholati lillah. Suatu hari Nabi Isa ke gunung, kemudian dia salat dan menghabiskan semalaman untuk salat. Ternyata Nabi Isa tahajudnya sama dengan Rasulullah, semalaman untuk bertahajud. Kemudian Nabi Isa salat subuh. Pasal 1 ayat 35. Wa fi subhi bakiran jiddan qama wa kharaja wa bada ila mudkhala wa kana yusalli hunaka. Subuh-subuh sekali Nabi Isa bangun, kemudian beliau pergi ke tempat yang agak hening, kemudian beliau salat subuh di sana. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kita kembali ke makrifat salat. Inti salat adalah zikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni yaqimis salata li zikri, surah Thaha ayat 14. Sesungguhnya sayalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah, maka sembahlah saya dan dirikanlah solat untuk mengingat saya. Ma'rifat zikir, yang pertama menyebut, yang kedua mengingat, yang ketiga merasa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ma'rifat solat, ada yang namanya solat daim, sempaja tepat tuh, solat yang selalu terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allazinahum ala salatihim daimun, Al-Ma'arij ayat 23. Yang dimaksud di sini adalah salat roh, karena manusia itu terdiri dari tiga unsur, ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Salatnya roh. Daimun amulazimun bihi salatulhim tijaratan wala bayan an zikrullah. Itulah salat yang hakikat, selalu mengingat Allah dan tidak terganggu dengan tijaratan, dengan jual beli. Kemudian as-salatul usta, salat pertengahan. Hafizu ala salawati was-salatil usta, Al-Baqarah 238. Peliharalah, jagalah salat lima waktu itu dan salat pertengahan. Sebagian besar ulama menafsirkan salat pertengahan ini adalah salat tahajud. Bahkan khusus ulama-ulama ma'rifat termasuk Ibnu Arabi dan Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Sirul Asrar menjelaskan yang dinamakan di sini salat usta adalah salatnya jiwa atau kalbu. La salata illa bihudurul qalb. Sesungguhnya tidak sah salatnya jika jiwanya, kalbunya tidak ikut salat. Qala sallallahu alaihi wasallam, yanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Dua mata saya bisa jadi tertidur tapi hati saya tidak akan tertidur. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ma'rifat salat adalah berserah diri atau hadir. Banyak orang salat tapi tidak hadir dalam salatnya. Maka pikirannya kemana-mana. Harusnya dia hadir. Dia tidak berada di masa lalu dan tidak berada di masa akan datang. Orang yang lalai salatnya itulah yang tercela. Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang salat, allazinahum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya, ghafalu an solatihim wa adami hudurihim hakikati hasahum la yusallun. Orang yang lalai dalam solatnya, tidak hadir dalam solatnya, ibaratnya dia tidak solat. Sesuai dengan sabda Rasulullah, sayati zaman ala umati yusalluna wa la yusallun. Akan datang zaman atau waktu di mana umatku solat tapi hakikatnya dia tidak solat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
untuk tidak lalai dalam sholat. Allah melarang kita sholat atau mendekati sholat manakala masih mabuk. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surah Nisa ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat manakala kalian masih mabuk. Apa yang dimaksud mabuk di sini? Apakah mabuk karena minuman? Bisa jadi. Yang dimaksud di sini mabuk adalah al-ghaflatu wa mahabbati dunia, lalai dan terlalu cinta terhadap dunia. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kesimpulannya, untuk sholat ma'rifat itu semua unsur manusia harus ikut sholat. Tubuh sholat, itulah sholat syariat. Hati atau kalbu, jiwa sholat, itulah sholat tarekat. Ruh sholat, itulah sholat hakikat. Sir atau rahasia sholat, itulah sholat ma'rifat. Pada hakikatnya, sholat adalah lebur fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.

أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.

صونا وانا انا همم وانا انا همم وفي

0: Salat Jumat, siapa yang meninggalkan salat Jumat? Salah sama ratin tiga kali, tahawunan karena menyepelekan agama. Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah. Hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat. Apa dia? Hati yang terkunci. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun.
1: Wahai Rasulullah, kenapa sih salat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki? Kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah. Tahu enggak jawaban Rasulullah apa ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat. Dengar pertanyaan ini perempuan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan. Itu ada dasarnya. Kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah. Untuk laki-laki, perempuan urus rumah tangga, urusin rumah, pahalanya sama seperti orang sholat Jumat, sama seperti dia jihad fisabilillah. Enggak harus ngangkat pedang, ibu ngangkat sapu aja udah jihad. Enak gak jadi perempuan? Enak gak?
2: Barang siapa meninggalkan tiga Jumat, taba Allah ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, enggak deh. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat enggak wajib, maka saya tidak sholat Jumat. Maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. Tiga Jumat, empat Jumat, lima Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede.
3: Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat, yang beliau tunaikan sholat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan sholat duhur di rumah sebagai ganti sholat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah, jangan takut kehilangan rizki.
4: Ini hari Jumat. Empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah. Barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau banjan, mau bendek boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman, selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul kahfi. Kalau anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa stujibala. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah saya melihat ulama kita, para guru, para orang saleh yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata وأنفقوا مما رزقناهم. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin berlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan.

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihud Dinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk sorga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Baca doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Iksina.
2: Iksina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

0: ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Meladen akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah adalah terus komitmen pada kebenaran dan terus beribadah. Orang yang bisa beristiqomah sungguh sangat menakjubkan. Bahkan itu lebih menakjubkan daripada seorang yang terus-menerus beribadah lalu menjauh dari dunia. Imam Ibnu Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdullah, ia berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabih berkata, ada seorang ahli ibadah lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia bersungguh-sungguh rajin ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh, aku lebih takjub pada orang yang bisa beristiqamah. Karena memang istiqamah itu berat, sampai-sampai ulama yang bernama Muhammad bin Al-Munkadhar berkata, aku telah menahan diriku selama 40 tahun hingga aku bisa istiqomah. Dan istiqomah memang dituntut terus hingga mati. Mengenai firman Allah dalam surat Fusilat ayat 30, innal lazina qalu rabbunallah summa istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka terus istiqamah. Mujahid berkata, mereka tidaklah berbuat syirik sampai mati. Istiqamah ada dua macam. Ada yang tetap teguh pada kebenaran, ada yang tetap teguh dalam kesesatan. Faedah dari istiqamah adalah akan diberi limpahan rezeki. Jika seseorang istiqomah dalam ketaatan, maka ia akan dapat limpahan rezeki. Begitu pula yang terus menerus dalam kesesatan, maksiat dan dosa, bisa jadi diberi limpahan rezeki, namun dalam bentuk istidraj. Istidraj artinya diberi rezeki pada pelaku dosa supaya ia terus tergiur pada kubangan maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Jin ayat 16 sampai ayat 17, wa'allaw istaqamu 'ala at-tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa, dan bahwasannya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yaitu rezeki yang banyak. Linaftinahum fi wa may yurid an dzikra rabbi yaslukhu 'adzaban su'ada, untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Mengenai ayat kami akan beri cobaan pada mereka, Ibnu Katsir mengatakan dua pendapat. Pendapat yang pertama, jika mereka terus istiqomah di atas Islam, maka akan dilimpahkan hujan yang banyak dari langit. Yang dimaksud dengan hujan yang banyak adalah karunia rezeki yang luas. Sedangkan diberi cobaan atau ujian, yaitu siapa yang bisa terus dalam hidayah, siapakah yang cenderung pada kesesatan. Pengertian tersebut seperti dimaksudkan dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 66, "Wal annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la aqalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun." Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa istiqomah yang dimaksud adalah istiqomah di atas ketaatan. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istiqomah adalah istiqomah di atas Islam. Kemudian pendapat yang kedua, jika mereka terus istiqomah dalam kesesatan, maka Allah akan melimpahkan kepada mereka rezeki. Itu bukan karena kecintaan Allah, namun karena istidraj, agar mereka terus-menerus dalam kesesatan. Pengertian ini semakin dikuatkan dengan ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa itu adalah ujian untuk mereka. Pengertian kedua ini serupa dengan ayat lainnya, yaitu surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatah fa idza hum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Semoga Allah karuniakan pada kita limpah rezeki dengan terus diteguhkan dalam ketaatan dan keimanan padanya. Pendengar yang budiman, sesungguhnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya tidak terbatas. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Demikian juga nikmat istiqomah di atas iman. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah berikut ini. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم. Dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah anda. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman, lalu istiqomahlah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, pokok istiqamah adalah istiqamah hati di atas tauhid, sebagaimana penjelasan Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya terhadap firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah. Pendengar yang berbahagia, ketika hati telah istiqamah di atas ma'rifah atau pengetahuan terhadap Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, menghormatinya, mencintainya, menghendakinya, berharap kepadanya, berdoa kepadanya, tawakal kepadanya, dan berpaling dari selainnya, maka semua anggota badan juga istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Karena hati merupakan raja dari semua anggota badan, dan semua anggota badan merupakan tentara hati. Maka jika raja istiqomah, tentara dan rakyatnya juga istiqomah. Demikian juga firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Ayat ini ditafsirkan dengan memurnikan niat dan kehendak bagi Allah semata, tanpa sekutu baginya. Setelah hati istiqamah, maka perkara terbesar yang juga harus dijaga istiqomahnya adalah lisan, karena ia merupakan penerjemah hati dan pengungkap isi hati. Oleh karena itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istiqamah, beliau mewasiatkan untuk menjaga lisan. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Disebutkan dalam Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' dan mauquf, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan fataqul ittaqillah fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa an wajadta i'wajadna. Jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan, takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami, sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqamah, maka kami juga istiqamah. Jika engkau menyimpang dari petunjuk, kami juga menyimpang. Pendengar yang budiman, istiqamah tidaklah mudah. Namun seorang hamba akan mendapatkan semangat di dalam istiqamah dengan mengetahui keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitakan keutamaan besar yang akan diraih oleh orang-orang yang istiqamah, yang terdapat dalam surat Fusilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai ayat 14, innal lazina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

berlatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari mengupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada subuh yang mulia ini. Kita bersama hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin guna melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim dalam kajian kitab Nasaihul Ibad setiap Jumat subuh yang diasuh oleh guru kita Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Dan kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala man wasalahu salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu li dini, hasbi Allahu lima ahamani, hasbi Allahu liman baghu alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu indal mizan, hasbi Allahu inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail, datang kepadaku empat malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ini pembesar para malaikat ini. Jadi malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun min ummatika asra marrat." Hai Muhammad, tidaklah ada umatmu yang bersolawat kepadamu asra marrat sebanyak 10 kali. Makanya di dalam wirid pagi hari yang disusun di dalam kitab Wirdul Latif, ya, di dalam wirid Wirdul Latif, baik dibaca pagi maupun sore, itu bacaan solawatnya adalah 10 kali. Tidaklah ada daripada umatmu yang membaca solawat kepadamu 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Illa kecuali akhuduhu biyadihi, aku akan memegang tangannya. Ini kata malaikat Jibril. Wa amuruhu ala sirat kal barqil khatif, aku akan melewatkan orang tersebut ala sirat di atas titian sirat, kal barqil khatif seperti kilat yang menyambar. Jadi orang ini lewat sirat itu cepat betul. Sirat itu su'udun alfasana. Jadi sirat itu nanti naik gini nih 1000 tahun. Wastiwa'un alfasana, lurus 1000 tahun. Hubutun alfasana, naik 1000, lurus 1000, turun 1000. 7 kali, wahai malaikat Jibril tuh kalau sekali kepak sayap itu menempuh perjalanan 3000 tahun. Ya, set gitu tuh, kecepatannya 3000 tahun. 1000 naik, lurus 1000. Nah, dulu belum ada jembatan, Mbak. Nabi menyampaikan ini belum ada arsitek yang membentuk jembatan. Tapi Nabi sudah menyampaikan. Ya, kan? Dan sesuai jembatan semua di dunia itu mesti naik ini. Biar pendek, contohnya di Sungai Karang Mumus itu kan tidak gede juga, kecil aja itu Sungai Karang Mumus, tapi tetap naik. Di Lambung itu naik, di tempat Wadah Guru Udin itu naik, terus Biawan itu naik, ya kalau di Sungai Dama itu naik, dekat pelabuhan itu naik, Mahakam itu naik, Jadi desainnya jembatan itu kayak gitu. Padahal dulu belum ada bikin jembatan. Sirat, sirat itu artinya jembatan yang ada di tengah-tengah neraka jahanam. Jadi pian-pian ini nanti ngelewatin neraka juga. Kalau kepingin ke surga harus ngelewatin neraka. Karena jembatannya itu di tengah-tengah neraka. Wa imminkum illa waridha. dan tidaklah kalian semuanya itu pasti mendatangi neraka jahanam. Jadi pengen mendatanginya. Karena zalika kana ala rabbika hatman maqdiyah. Yang demikian itu sudah dipastikan oleh Allah. Harus lewat jembatan. Makanya orang melewati jembatan nanti ada lima macam bentuknya manusia itu. Sama yang ngelewatin jembatan Mahakam itu kayak gitu aja. Ada ngelewatin cuman tidak nempel ya, kayak pesawat gitu kan. Ya helikopter gaduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh di atas jembatan. Nanti turun landing sudah. Ada kayak burung agak lambat cuman di atasnya. Ada di atasnya cuman berkendaraan kayak jembatan naik mobil itu nah. Neng. Makanya hayawan kurban itu nanti melewati na'zimu dhahayakum, perbesar hayawan kurban kalian. Fa innaha ala sirati mutayakum, karena hayawan kurbanmu itu di atas titian sirat

0: Dan sirat ini sesuatu yang luar biasa. Orang kalau tidak dapat pertolongan Allah, sulit selamat. Jadi sirat itu kalau orang itu tidak mendapatkan pertolongan Allah, sulit lolos selamat daripada titian sirat. Pertama, sifat sirat. Ini sifatnya sirat. Adaku minasya'ri, lebih kecil daripada rambut. Ayo, pian benang aja nah dihampar. Benang itu lebih gede dari rambut masih. Adaku minasya'ri, lebih kecil dari rambut. Ahadu minasuyub, lebih tajam daripada pedang. Udah kecil tajam lagi, berjalan di atas silet atau cutter ya, tahanlah kaki pian. Lebih tajam daripada pedang. Azlamu minal lail, lebih gelap, lebih hitam daripada malam. Udah kecil tajam, gelap lagi, nggak kelihatan titian siratnya itu. Makanya orang kalau ahli sholawat, yang menerangi itu sholawatnya. Lil musalli alayya nur, orang yang ahli sholawat kepadaku dia punya cahaya, sinar. Faman kana lahu min ahli nur, lam yakun min ahli nar. Siapa orang yang memiliki cahaya daripada sholawat tadi, terang, jadi sirat itu kelihatan. Lam yakun min ahli nar, dia tidak dijadikan Allah orang ahli neraka. Bahkan neraka sendiri itu kalau ada orang beriman ini lewat, orang yang ahli sholawat ini melewati titian sirat, maka sirat sendiri yang ngomong, ya mukmin, hei orang beriman, juz alai, lewat cepat-cepat kamu di atasku. Fa inna nuraka, karena sesungguhnya cahayamu, sinarnya nih, orang yang ahli sholawat, yutfi unari, bisa memadamkan api yang ada di neraka. Lekasin, nah, cepat. Suruh cepat ngelewatin sirat. Kalau enggak nanti padam nih. Ya. Sinarnya selawatnya bisa meredam panasnya neraka. Makanya kita ini sering berdoa supaya selamat daripada sirat. Dalam wudu sampean, wudu itu kan ada membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh rambut, membasuh telinga. Kan ada doanya kalau ya, basuh tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah, ya Allah, waktu membasuh ini telapak tangan. Ya Allah, aku memohon kepadamu daripada tangan yang beuntung, yumna, beuntung, untung terus, wal barakah, dan tangan yang penuh keberkahan. Wa a'udzu bika minas su'mi wal halakah, ya Allah, aku berlindung daripada tangan sial dan bikin rusak. Setiap barang dipegang jadi rusak. Pohon dipegang mati. Menanam tidak jadi-jadi. Ada orang itu menanam apa aja jadi. Mesti ditancap gini aja, bismillah, cuk, tumbuh dia. Melihara ayam matian. Melihara kambing tidak jadi-jadi. Ya. Basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddul wujuh wa suwatul wujuh, ya Allah. Bersihkan wajahku, putihkan wajahku, ya Allah. Di mana pada hari itu wajah menjadi putih dan wajah menjadi gelap. Ini wujuh ini. Antumul hurul muhajjalun, ujar Nabi, kalian nanti di hari kiamat terang benderang. Min azharil wudu, dikarenakan bekas-bekas daripada air wudu. Famangkana yutila qurratahu, siapa orang yang kepingin cahayanya terang, falyafal, kerjakan sering berwudu. Nah, wajah. Basuh tangan, Allahumma ini apa, Allahumma ati kita biyamini wa hasibni hisaban yasira, ya Allah, berikanlah catatan amalku nanti dengan tangan kanan, dan hisab aku, ya Allah, dengan hisab nang ringan. Blak mati, dihitung-hitung dah masuk surga. Wala tuti kitabi bi shimali wala mi warai dhahri, waktu membasuh tangan kiri, ya Allah, jangan kau berikan catatan amalku dari arah kiri atau arah belakangku, karena tanda orang itu celaka. Membasuh rambut, ya, sambil berbasuh ini boleh. Allahumma harrim sa'ri wa basari minan nar, ya Allah, haramkan rambutku, haramkan kulitku tersentuh daripada api neraka. Ini kan proposal, baik, doa kita ini proposal. Setiap hari kita ajukan kepada Allah supaya dikabul. Membasuh telinga, Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawul fayattabi'una ahsanah, ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang senantiasa mendengarkan ucapan kebenaran. Fayattabi'una ahsanah, kemudian jadikan hamba, ya Allah, mengikuti kebaikan daripada ucapan tadi. Dengar ucapan baik, bisa ngikutin. Contoh, ada orang menyampaikan rajin sedekah, sedekah tolak bala, dengar, ngerjakan. Keutamaan sholat malam, dia dengarkan, dia kerjakan. Jadi setiap dengar baik, dia kerjakan. Dengar baik, dia kerjakan. Kan ada orang dengar baik tapi tidak ngerjakan. Tanyain tuh, umpamanya nih, adzan bagus enggak? Semua orang bilang adzan itu bagus, tapi tidak semua orang bisa mengikuti. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Dengar, hayya 'alal falah, ayo jadi orang nang beruntung. Dengar tapi tidak mau mengerjakan. Yang repotnya lagi, orangnya itu sudah di masjid. Ada, ya ada, tanyakan sama Ustaz Kayubi nih. Kadang bersih-bersih dia bagian ngecat masjid mau lebaran itu, nah, kan malah tukang di masjid, kalau dia adzan itu di masjid tapi enggak salat, itu berat buat wudu parat. Wudu dulu dah, salat duhur dulu, enggak, duduk-duduk. Yang lebih parah lagi, sambil berokok-rokok di masjid, sudah di dalam tapi enggak berjamaah juga. Nah, makanya doa ini dibaca, Allah maj'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una sana. Nah, ini doa yang terakhir nang dibaca ketika membasuh telapak kaki. Sebab telapak kaki ini tempat menginjak sirat. Ya, biar nanti nginjak sirat ya telapak kaki ini. apa doanya? Allahumma sabbit aqdami, ya Allah, kokohkanlah telapak kaki ulun, ya Allah, ala sirat, di atas titian sirat. Jadi lewat sirat itu tetap aja dia bisa berjalan. Yauma tazillu fihil aqdam, di mana pada hari itu banyak orang yang tergelincir. Cuk. Lah tergelincir ini jatuhnya ke neraka. Nginjak dikit jatuh, blung. Berusaha naik lagi, nginjak lagi, jatuh lagi. Makanya diterangkan orang yang terakhir yang bisa melewatin titian sirat itu lamanya ada satu orang 20.000 tahun. Jadi lewat sirat itu aja masanya 20.000 tahun. Jukdung. Maka sehari di situ 1.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Sehari sama dengan 1.000 tahun. Jadi 1.000 tahun kali 20.000 tahun kali 365 hari baru bisa lolos lewat neraka. Ya, baru lolos. Itu sampean betul-betul mencari Rasulullah. Siti Fatimah ketika ayahnya mau meninggal, Siti Fatimah ini pegangan tangan ayahnya. Ayah, kalaulah ulun susah di dunia ini, dengan menatap wajah pian hilang susahku ya. Sebab Siti Fatimah ini kayak Nabi, orangnya hidupnya susah. Nabi itu makan 3 hari sekali. Kalau pian bang, nggak percaya saya kalau makan 3 hari sekali ya, nggak percaya saya, karena saya ngalamin sendiri. Saya ini makannya lebih dari 3 kali, jujur. Pagi sudah dapat nasi kuning kita. Pagi sudah dapat nasi kuning. Agak siang dikit ditanya bini, mas sarapan mas, nggih. Sudah disediakan, makan lagi. Walaupun sedikit. Agak siang dikit nikahkan orang. Makan lagi atau betasmiah ya kalau kita tidak makan gulainya sudah di depan sama satenya betasmiahan, makan lagi jam 11 undangan resepsi pernikahan, maunya tidak makan cuman diantarin lagi makan lagi dikit, maka undangannya 5 kali sehari di Islamik, nanti di sana lagi, di sana lagi. Tidak makan, cuman dikit-dikit aja. Nabi itu makan 3 hari sekali. Sampai Imam Busiri mengatakan, "Walam tu sunnataman ahyallahu la ma ila anistakat kodama undurra mi warami wasadda min sahabin asa'ahu wa tawa tahtal hijarati kas fan mutarafal adami warawadadhul jibalusumu min zahabin an nafsi fa'ara ha'ayyamas samami wa akadat zuhdahu fiya zaruratu inna zarurata la ta'du alal isami." Ya, aku ini zalim kepada orang yang menghidupkan malam sampai kakinya bengkak, kata Imam Busiri. Jadi Nabi itu kalau sholat malam, kalau sendirian itu berdirinya sekedar rokaat, satu rokaatnya sepanjang surat Al-Baqarah. Berdiri malam itu Allahu Akbar, ya sepanjangan surat Al-Baqarah. nanti rukuk sepanjangan surat Ali Imran 200 ayat. Makanya disifati sifat Rasulullah karena sallallahu alaihi wasallam atwalun nasi qiyaman. Nabi itu kalau sholat sendiri paling panjang berdirinya. Karena sallallahu alaihi wasallam atwalun nasi ruku'an. Nabi kalau sholat sendiri paling panjang rukuknya. Karena sallallahu alaihi wasallam atwalun nas sujudan. Nabi itu kalau sujud lawas. Kapan? Kalau sholat sendirian. Makanya Nabi sampai kakinya bengkak saking lamanya berdiri. Tapi yang pernah enggak sholat kakinya berdiri apa bengkak karena lama berdiri? Terawih aja suratnya agak panjang dikit sudah gelisah bian. Pindah masjid katanya lawas itu sholatnya, pindah tempat yang nyari kulhu aja, kulhu Allahu ahad itu aja suratnya cepat selesainya ya. Itu Nabi. Jadi Siti Fatimah itu susah kayak Nabi, sampai tangannya ini digambarkan kasar karena sering pegang apa namanya tumbukan. Nah, ada kiai itu baik, tangannya kayak kapas, lembut betul. Itu kiainya enggak pernah pegang cangkul. Lembut tangannya mulai kecil sampai tua itu. Iya ada. Lembut betul tangannya kayak kapas. Pes gitu tangannya. Ya. Lembut, lembut betul. Siti Fatimah kasar. Ayah, kalaulah di dunia ini ulun kalau susah ketemu ayah hilang susahnya. Lah nanti kalau di hari kiamat gimana ayah? Engkau berada di tempat yang tinggi, yang mulia, sementara aku tidak tahu di mana. Terus aku ini kalau nyari pian di mana ayah? Ya lah, di mana sekiranya tenang kayak di dunia ini nah? Tenang di dunia. Di mana aku mencari ayah? Maka ujar Nabi, nah ini termasuk pian nanti nyari ya. Nyari Rasulullah ini di tempat ini juga. Cari aku di tiga tempat yang akal manusia itu kayak orang gila. Wa mahum bisukara. Sementara dia sendiri itu enggak gila, tapi perasaannya kayak orang gila sudah. Ketakutan yang luar biasa. Contoh nih, enggak percaya pian. Kalau ada tsunami orang. Tingginya sudah setinggi 50 meter air dari laut itu. Terus pian kelihatan air itu mulai jalan kencang gitu. Pian ngelihat, pian lari, maaflah, larinya pian itu kayak orang gila. Tidak tahu di bawah itu banyak kaca kah, banyak apa namanya duri, besi-besi paku yang tajam. Pian tidak akan menghiraukan itu. Lari kencang. Ibarat maaflah sarungnya jatuh, baju lepas, telanjang bulat, sampean tidak akan noleh ke belakang. Jatuh emasnya sekilo, tidak mungkin pian hiraukan. Lari pian. Kepingin selamat. Lari. Di mana itu ayah aku mencari? Di tiga tempat. Satu, di timbangan amal. Jadi kita ketika di timbangan amal itu tegang kita, Pak. Ya, gampang-gampang tegang, tegang-tegang apa namanya? Tegang-tegang di dunia ya, kalau yang sampean juga ikut tegang juga gini, ikut-ikut. Padahal enggak ngikut-ngikut ya. Tapi betul-betul apa? Final Piala Dunia tendangan penalti. Pian mendukung satu. Naruh bola itu sampai sudah wah gol, gol, gol gitu. Ini dunia aja gampang-gampang ikut tendang gitu lah. Ya, begitu ditendang tung enggak masuk. Pian loncat. Begitu gua masuk. Ya. Itu main bola. Amal sholat pian ditimbang gini nah. Berat, berat, berat. Ternyata ringan. Ya Allah, ibarat main bola enggak gol. Ya Allah, harapannya supaya berat. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tegang dengan amal tadi sehingga tidak memikirkan anak, tidak memikirkan istri, tidak menghiraukan orang lain. Dia fokus dengan itu. Ya Allah, beratkan ya Allah, beratkan ya Allah. Begitu berat ternyata ringan. Ada amal yang ringan kayaknya sepele, begitu ditaruh beratnya luar biasa. Satu, cari aku di timbangan amal. Dan kedua, kata Nabi, Fatimah, cari aku di mana orang mau menerima catatan amal. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, kalau ada orang yang tadi Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira, begitu dapat tangan kanan keberuntungan, selamat tandanya dia. Nih fulan, catatan amalmu. Begitu mau di, kalau memang catatannya tangan kiri, dia tidak akan bisa menangkap tangan kanan. Kalau catatannya memang tangan kanan, tangan kiri tidak akan bisa memegang itu kitab. Begitu dikasih tangan kanan, ke kanan, tandanya orang ini beruntung. Kalau diberikan oleh Allah tangan dari tangan kiri, aumi wara'a dhahri, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Nah, di saat itu kata Nabi, cariin aku Fatimah. Dan ketiga, di atas titian sirat. Itu kita nyari Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah, isyaklana, tolong kami ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Nah, itu kalau pian ahli solawat, ahli solawat, malaikat Jibril akan turun tangan. Aku akan pegang tangannya Muhammad, dan aku yang lewatkan dia di atas titian sirat, kal barqil khatif, kayak kilat yang menyambar. Sampai masyaallah Muhammad, banyak selawat kita lah, banyakin baca selawat, sebab selawat itu amalan yang pasti diterima. Solawat itu amalan yang pasti penyebab rahmatnya Allah. Pasti itu. Jadi kalau pian kepingin amal yang tidak pernah ditolak oleh Allah, solawat. Ja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wal bushra tura fi wajhi. Datang Rasulullah, ada wajahnya tanda-tanda kegembiraan. Jadi sahabat Nabi ini sering memantau keadaan Nabi. Kalau Nabi itu gembira betul, berseri-seri, semua sahabat yang di situ ikut berseri-seri, gembira semuanya. Tapi kalau Rasulullah datang kondisinya sedih, semua sahabat Nabi tidak ada nang senyum, semuanya sedih juga. Jadi kebawa semuanya, kebawa. Dan ini wajah Rasulullah berseri-seri. Ya Rasulullah, kenapa pian tersenyum? Atani Jibril, datang datang kepadaku malaikat Jibril. Faqal ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun min ummatika. Muhammad, tidaklah ada umatmu berselawat kepadamu sekali aja. Illa salat alaihil malaikah, kecuali Allah, kecuali para malaikat mendoakan. Jadi kalau pian selawat sekali, malaikat mendoakan pian. Wa man salat alaihil malaikah, siapa orang yang malaikat mendoakan dia, kita didoakan oleh para malaikat, kana lahu min ahlil jannah, maka dia dijadikan Allah ahli surga. Dalam riwayat yang lain, la yusalli alaika ahadun min ummatika, tidaklah ada umatmu berselawat kepadamu sekali aja Muhammad, illa kataballahu lahu asru hasanat, kecuali ditulis oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikan lebih baik dari dunia beserta isinya. Maksudnya lebih baik daripada dunia. Dunia ini apa aja lah, dikeluarkan, dikeluarkan yang emasnya, yang peraknya, yang apanya, dijual semuanya. Kemudian uangnya disedekahkan, masih kalah dengan satu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Wa muhiya anhu asru sayyiat, sekali salawat 10 dosa-dosa dia diampuni oleh Allah, dihapus. Wa rufi'a lahu asru darajat, dinaikkan oleh Allah 10 pangkat kemuliaan. Untung pian ngelahli salawat. Dan salawat ini menyambungkan diri kita dengan Rasulullah. Masallallahu Muhammad. Salatai yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Setiap salawat kita satu, langsung wur, ruh kita dikenalkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Muhammad, ini loh namanya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan bersolawat kepadamu. Oh, jadi kalau nanti pian datang kepada Nabi Muhammad minta syafaat, Nabi tidak kaget. Sebab Nabi belum pernah kenalan sama sampean, sampean dan belum pernah kenalan sama Nabi. Ayo coba tidak kenal terus ngaku-ngaku, kalau tidak punya tanda, kira-kira diterima tidak pian? Tidak diterima kalau tidak punya tanda. Jadi kalau sudah punya tanda, umpamanya nih, kalau pian di partai itu kan ada warnanya baju macam-macam. P3 hijau, Demokrat biru, apalagi Golkar kuning, terus PDI merah. Nah terus ada rapat, pian ngaku anggota apa mamanya, Golkar ke kuning lah, aku ini partai Golkar, aku ini apa nak, konstituennya, pendukungnya, ikut rapat pian. Tapi pian waktu ikut rapat pakai baju merah, tidak ada pengenalnya, terus pengenalnya apa, sapi moncong putih, aku ini Golkar katanya, ketika baju merah nggak ada tandanya lagi diusir pian. Nggak usah ngomong kalau bajunya kuning gambar beringin, nah ada tanda pengenal ikut rapat. Nggak usah ngomong, silakan masuk, ambil nasi kotak satu, wadah satu, ya ya pak, ada tandanya. Orang ahli salawat itu ada tanda. Lil musalli alayya nur, orang nang ahli salawat dia punya tanda cahaya. Cahaya khusus orang ahli salawat. Nggak usah ngaku ya Rasulullah, saya umat pian, kada usah. Nabi tahu sendiri, sini sini sini sini. Analaha ummati, umatku sini sini sini. Analaha, aku milih umatku ya Allah. Tuh tuh tuh tuh tuh, kelihatan sinarnya. paling tidak pian sholat, paling tidak salawatnya itu sholat pian. Di sholat itu ada salawat yang wajib dibaca. Itu sudah lampu, sudah cahaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. Lampunya ada. Itu tuh umatku itu. Sini. Semakin dia banyak selawat, sinarnya makin terang. Inna awlan nasibi, paling mulia-mulianya orang kepadaku, aksaruhum alaiya salatan, orang yang paling banyak baca salawatnya kepadaku. Saya kira ini dulu yang disampaikan. Insyaallah nanti dilanjut keutamaan membaca salawatnya selama bulan maulid. Moga sedikit yang disampaikan ini membawa manfaat, membawa keberkahan baik dunia maupun akhirat. Semuanya diberikan husnul khatim.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kita gak bisa mandang rendah orang, kita gak bisa jelek-jelekin orang, karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah, berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa asa'adakumullah, di mana saja anda berada yang masih setia mendengarkan siaran Radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Tafakur dan renungan kali ini kami beri judul Keistimewaan Bilangan 7. Di dalam kitab Sab'ul Musabbat ada 7 bilangan yang mempunyai keistimewaan, sehingga bilangan 7 ini nomor 2 setelah bilangan 9. Kenapa angka 9 jadi nomor 1? Karena 9 adalah yang paling banyak bilangannya. Kalau 10 itu pecahan terdiri dari 2 angka. Angka 1 adalah 0. Jadi angka 2 adalah 9. Jadi angka 9 lah yang paling tinggi. Lagi pula digandakan berapa kali saja, tetap angkanya jadi 9. Contohnya 9 ditambah 9 sama dengan 18. Digabungkan 1 dengan 8 jadi 9. 18 sama 18 sama dengan 36. 3 dengan 6 tetap angka 9. 36 tambah 36 72. 7 dengan 2 9. 72 ditambah 72 sama dengan 144. 2 kali 4 8 tambah 1 menjadi 9. Kembali kita membicarakan bilangan 7. Ada 7 perkara yang besar di dunia ini. Allah menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Maka itulah manusia, titel mereka hidup di dunia, khalifatullah fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, juga diperintahkan kepada semua manusia untuk memikirkan kekuasaan Allah, seperti firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam menjadi tanda bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Kalau yang pertama 7 lapis langit dan bumi, yang kedua 7 aneka laut. Dari laut inilah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan fauna yang beraneka warna. Dunia yang kita huni ini, yang dibandingkan dengan laut, 2/3 laut cuma 1/3 bumi. Maka kita harus tunduk kepada perintah Allah. Tidak bisa membayangkan kalau air laut itu melimpah, tenggelamlah dunia ini. Apalagi negara kita ini, Republik Indonesia, terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi dengan laut. Ada pulau Jawa, ada pulau Sumatera, ada pulau Sulawesi dan pulau Kalimantan. Akal manusia, laut yang luas dapat direnungkan, dipikirkan dengan kapal, seperti firman Allah, walaqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahr. Dan sesungguhnya kami muliakan dari kami dan kami istimewakan manusia itu dapat menguasai daratan dan lautan. Dalam laut bermacam-macam ikan, tidak dapat kita menghitung jenis-jenisnya. Karang, mutiara, apalagi Indonesia, luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala memberi anugerah, tapi kita belum mempunyai sumber daya manusia yang handal untuk menguasai. Padahal kalau digali berapa kekayaan yang kita dapat dari laut, kita hanya terlalu memikirkan hasil bumi, tapi dikirim ke luar negeri, di daerah kita kehabisan stok. Sekarang pertanyaannya harus dijawab, apa yang kita banggakan hidup di negara kita ini? hutannya gundul, hampir tidak ada lagi perawan. Batu bara, baja, dan besi sudah menipis. Kalau kita sekarang belum lagi kita meninjau untuk anak cucu yang di masa akan datang rusaknya dampak dan bencana seperti yang sudah kita mulai rasakan sekarang. Yang ketiga, 7 hari dalam seminggu. Ini bilang-bilangan hari dengan adanya siang dan malam. Allah mengatur sedemikian rupa, ada siang, ada malam. Siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." 4. 7 perjalanan hidup, yaitu nutfah, setitis air mani, berubah menjadi mudghah, segumpal darah, berubah lagi menjadi alaqah, segumpal daging, dan berubah menjadi janin, menjadi seorang bayi, menjadi ghulam, anak kecil, syabab, anak muda, kemudian menjadi kuhul wal haram, yaitu tuha bangka. Dari 7 perjalanan hidup manusia itu merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Qur'an menjelaskan wa fi anfusikum afala tusirun, pada diri kamu apakah kamu tidak memikirkan. Dari perjalanan hidup itulah manusia minal adami ilal wujud wa anil wujudi ilal adam, dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada, sehingga titik terakhir manusia itu mengalami tua renta, di mana stamina dan kekuatan bahkan seluruh organ anggotanya berangsur-angsur kembali seperti semula, tidak mempunyai daya apa-apa. Semua itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa man nu'ammirhu naqissu fil khalqi afala ya'qilun. Apabila orang itu kami beri umur dan kami panjangkan umur mereka, kami kurangi pada kejadiannya, apakah manusia itu tidak berpikir? Dari lahir ke dunia sampai meninggal dunia, intinya hidup ini adalah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, waktu itu kamu tidak mengetahui apa-apa, maka Allah lah yang memberikan pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu dapat mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibawa beribadah kepadanya. Dan itulah tujuan hidup seperti firman Allah, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur." Allah lah yang menjadikan kamu dan menjadikan kamu hidup dan mati. Hidup dan mati kamu untuk mencoba siapa di antara kamu yang banyak menaburkan bibit-bibit ibadah. Dialah Allah yang Maha Gagah dan Maha Pengampun. Yang terakhir, 5, yang kelima, 7 pintu neraka. Kami tidak lagi membicarakan tentang bagaimana panasnya api neraka dan dahsyatnya bunyinya, sehingga seseorang akan masuk pintu neraka. Perjalanan 500 tahun lagi akan masuk, sudah terasa panas nyala api neraka. Dan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang hidup di dunia maksiat, tidak mau menurut dengan hukum-hukum Allah. Masing-masing dari pintu neraka itu ada punya kesalahan yang tertentu. Seperti umpamanya, 1, syair disediakan bagi orang yang hidup di dunia pendusta. 2, lagha disediakan bagi orang-orang yang hidupnya di dunia tidak mau mengeluarkan zakat. 3, sakar disebabkan bagi orang-orang yang hidupnya di dunia tidak mengerjakan salat. 4, jahim disediakan bagi orang-orang yang hidupnya mengikuti kehendak hawa nafsu. 5, jahannam disediakan bagi orang-orang yang durhaka sama ibu bapa. 6, hawiyah disebabkan bagi orang-orang yang mengupat orang lain, yakni ghibah. Yang 7, hutamah disediakan bagi orang yang adu domba. 7 anggota yang bisa maksiat. Imam Ghazali berkata, wa ilam annaka innama ta'sillaha ta'ala bi jawarihika wa innama hiya ni'matun minallahi wa amanatun ladayka fasti'anuka bi ni'matillah 'ala ma'siyati ghayatul tughyan wa ghayatul kufran. Ketahuilah bahwasanya engkau bisa maksiat kepada Allah dengan sebab diberinya anggota 7, padahal anggota 7 itu nikmat dari Allah dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Menggunakan nikmat Allah untuk maksiat kepada orang itu salah membalas dengan Allah dan kufur terhadap nikmatnya yang diberikannya. Anggota itu yaitu anggota 7 itu yaitu mata, telinga, lidah, tangan, kemaluan dan kaki. Padahal anggota 7 itu relatif dan juga bisa dikatakan 50-50. Dalam bahasa Arab disebutkan imma wa imma, bisa mendatangkan pahala juga bisa mendatangkan dosa, seperti umpamanya lidah lewat baca-bacaan yang bisa masuk ke surga, karena lidah juga orang bisa masuk neraka. Salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang tergantung pada pemeliharaan lidah. Al-lisanu mithlu as-sab' fa in lam tusiqhu ada 'alaika, lidah itu laksana binatang buas, jika engkau tidak kuat mengikatnya maka ia akan menerkam kamu. Maka apabila dapat memelihara dan menjaga anggota 7, maka ditutup pintu neraka yang 7, dibuka pintu surga. Terakhir yang ketujuh, 7 kalimat, kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Namanya kalimatut tauhid, kalimatul iman, kalimatul yakin, kalimatul ikhlas, syahadatai, syahadatullah wa syahadatul rasul. Tak dibenarkan iman seseorang kalau tidak mengata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam ilmu tauhid Imam Bajuri berkata dalam syarah Wathudi, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kalimahnya 7, hurufnya 7, ya, kalimahnya 7, hurufnya 24. Apabila seseorang membaca la ilaha illallah muhammadur rasulullah, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Dalam 1 kali 24 jam, ada dia mengatakan berzikir, maka menghapus dosa kecil dan 24 jam. Kalau bisa ditambah lagi satu, serba 7, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 kali melontar jumratul aqabah. Semoga ada manfaatnya. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada 3 air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. 2, air mata yang menangis, kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
2: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, Bi. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid terus. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: سيئاته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.
1: لينفق ذو سعة من سعته

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah, la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu.

0: tidak gitu. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itulah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami cintai dengan Allah Subhanahu wa taala, kita semua sayangi Ustaz Buya Mahyildi, Wali Kota Padang, pembina masyarakat di Padang, dan juga insyaallah di antara wali kota yang ahli Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau sebagai ahli Al-Qur'an menghadirkan keberkahan di Kota Padang khususnya, di Sumatera Barat juga khususnya, dan di Indonesia pada umumnya insyaallah. Takbir. Saya sudah sampaikan kepada beliau bahwa kami sangat menyayangi beliau. Ini abang dan saya, dan saya masih komit dengan kata-kata saya di tahun lalu bahwa siapa yang mencintai saya maka ia harus mencintai juga Buya Mahyildi, dan siapa yang menyayangi saya maka ia harus membantu program-program beliau untuk menciptakan pada yang sejahtera dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dulu saya bawa Al-Quran datang dengan mushaf, maka hari ini saya meminta beliau untuk menghadirkan ahli-ahli Qurannya, bukan sekedar mendapatkan mushafnya. Dan berita baiknya, hari ini tepat nanti jam 12.30 waktu Indonesia akan mendarat dua utusan langsung dari Sudan, dan di antara berita gembiranya mereka akan membawa beasiswa khusus untuk ahli Al-Quran di Indonesia sebagai langkah perkenalan, diberikan 10-15 untuk ahli Quran saja yang akan belajar di kampus Quran, Jamiatul Quran wa Jamiat Tajul Hafidhin, mahkota Al-Quran yang sangat populer di Sudan, akan diberikan ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran. Dari 10 kuota itu sebagai hadiah kami akan berikan kepada Kota Padang melalui Buya Mahyildi insyaAllah. 10 untuk Indonesia, 5-nya khusus untuk Padang. InsyaAllah nanti semuanya beasiswa, tiketnya kami nanti yang siapkan. Sampai selesai di sana, pulang kepada bukan sekedar hafal Al-Quran, tapi juga insyaAllah jadi ahli Al-Quran yang paham tentang Al-Quran, hukumnya, fikihnya, nilai-nilainya, bukan hanya sekedar sebelah kanan atas, kiri bawah, tengah-tengah, nomor ayat, halaman, itu banyak yang sudah bisa. Tapi yang paham dan mengamalkan isinya, itu yang kita harapkan insyaAllah. Direktur dan pembina Yayasan Tanqiyah, Pak Kapolsek, Insur Muspida, Muspika, dan tentunya semua yang hadir di sini yang insyaAllah semuanya mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kemudian dan dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Kitabul Ilmi, nomor hadis ke-71, paling kiri sebelah atas di kitabnya, jilid yang pertama, kitab nomor 3. Pertama kita Fathul Wahyi, kedua kita Kitabul Iman, ketiga kita Kitabul Ilmi. Nomor hadis ke-71 diriwayatkan oleh dua orang sahabat sekaligus. Pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu orang yang pernah mencatatkan wahyu. Yang kedua sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, yang juga seorang penuntut ilmu yang sangat kuat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam: man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Man ismun mawsulun yadullu ala al-fardiyyah al-'ammiyyah lil-nahw. Man itu konjungsi, ism mawsul, menunjuk pada setiap subjek bahkan objek tunggal tapi bentuknya umum. Tunggal setiap personnya, setiap orangnya. Umum, bisa untuk laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, kaya, cukup, pejabat, Jika jika orang ini diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Ingat, baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia. Anda dikenal baik oleh orang Padang misalnya, orang kaya tunggu belum tentu menyebut Anda baik. Anda disebut baik oleh orang Sumatera Barat, Sumatera Selatan, belum tentu berjumpa dengan Anda. Anda disebut baik oleh orang Indonesia seluruhnya, bahkan di Malaysia belum tentu bermimpi bertemu Anda. Tapi kalau kita disebut baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan ciri pertama orang menjadi baik itu, kata Nabi, ciri pertamanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dorongan, keringanan langkah, kelembutan hati. Untuk apa? Bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi orang hebat dalam kedudukan dunia, tapi yang pertama dia akan dibimbing oleh Allah untuk mau mendalami tuntunan syariat agamanya dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Yufaqih fid din, akan dipahamkan ia untuk mendapatkan tuntunan syariat agamanya. Ad-din adalah al-Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina inda Allah al-Islam. Maka orang-orang yang senang belajar Islam, orang-orang yang senang mengkaji Islam, itu tanda pertamanya adalah tanda kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang datang ke majlis ilmu itu saking dihargainya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langkah kakinya pun itu dinilai sebagai langkah-langkah yang memudahkan dia ke surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang mau menempuh perjalanan, menyiapkan dirinya, menempuh jalan tariqa, bukan jalan yang luas, syari' dalam bahasa Arab. Tariq, jalan kadang-kadang sempit, kadang berliku, kadang macet, kadang menghadirkan puluh keringat. Dia menempuh semua perjalanan itu hanya satu tujuan yang dia inginkan, yaltamisu fihi ilma. Dia ingin belajar ilmu agama walaupun sedikit, nakirah, umum, walaupun sedikit, satu ayat saja, satu hadis saja, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Maka dengan semua kesungguhan itu, setiap langkahnya akan langsung dihitung oleh Allah untuk memudahkan dia masuk ke dalam surga. Maka berbahagialah di Jumat ini, sayyidul ayyam, penghulu para hari, hari yang terbaik, hari turunnya Al-Quran, hari diciptakan Nabi Adam AS, hari beliau masuk ke surga, hari beliau turun ke bumi, dan hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhirkan kehidupan dunia. Maka di hari ini, di antara sekian orang yang mendapatkan nikmat, kita insya Allah mendapatkan nikmat terbaik yang dipuji oleh Nabi, diangkat oleh Allah, yaitu nikmat untuk bertalabul ilmi di tempat yang insya Allah mulia ini. Singkatnya, mudah-mudahan kesungguhan kita hadir pada kesempatan pagi ini mendapatkan semua janji yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Ini bukan dimas, cuma punya 45 menit. Sekarang kita ada di Yayasan Azkia. Pakai bel ya. Azkia. Karena ada Azkia, ada Azkia. Itu beda. Kalau pakai bel, seperti tempat kita sekarang, Azkia itu jamak dari kata Zaki. Zakiyun, orang yang pintar. Azkia, orang-orang pintar. Di yayasan ini didirikan insya Allah untuk mencetak orang-orang yang pintar. Azkia, di saya tidak kaget kalau tadi disebutkan sudah ada capaian begini, capaian begini, capaian begini, dari bimbel sampai punya kampus. Justru heran kalau namanya Azkia, tapi capaian tadi itu tidak ada. Jadi masya Allah, Azkia, jamak dari kata Zaki, kepintaran intelektual. Ya, intelligence quotient, kepintaran intelektual. Kalau kemudian itu diiringi dengan kepintaran emosional, ada yang pintar kemudian otaknya, ada yang pintar mengontrol emosinya. Maaf, kan ada orang yang pintar tapi juga cepat marah. Pintar memang, tapi marahnya tak terkontrol. Dosennya memang pintar, tapi gila. Gurunya memang pintar, tapi cepat marah. Tengok dikit, sini, biar. Pegang pena dikit, jangan mencatat dulu. Pintar iya, tapi belum mampu kemudian bisa mengontrol kecerdasan emosinya. Kalau sudah bisa mengontrol diri dengan baik, mengendalikan emosi, maka berubah kalimatnya menjadi zakiyun. Jamaknya disebut dengan azkiyah. hidupnya akan cenderung bahagia. Orang yang bisa mengendalikan diri, dia akan bahagia. Di rumah tangga, suami bisa mengendalikan diri, dia bahagia. Istri bisa mengontrol emosi, dia bahagia. Karena tidak ada kehidupan yang sempurna. Suami pasti punya kekurangan, istri pasti punya kelemahan. Yang sempurna itu cuma malaikat, Bu. Quran surah 66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas di mushaf. La ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'mara. Malaikat sifat sempurna, tidak punya peluang berbuat maksiat dan menunaikan tugas sesuai dengan tugasnya, tidak bisa mencabar. Jibril turunkan wahyu saja. Malaikat maut cabut nyawa saja. Sejengkel-jengkelnya malaikat maut terhadap seseorang, di Fir'aun nyebelin nih, Jibril tolong cabutin nyawanya, gak bisa. Jibril tetap diwahyu, malaikat maut tetap mencabut nyawa, sempurna tugasnya, la ya'asuna Allah. Jadi malaikat tidak kenal dengan maksiat, setan tidak kenal dengan taat. Lawan malaikat itu setan. Karena itu setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Tugas setan itu mengacaukan keadaan emosi kita, memberikan waswas kepada jiwa. Alladhi yuwaswisu fi suduril nas. Nafas itu jadi objek setan, disebutkan sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Lawan dari nafas itu takwa. Takwa yang didorong oleh malaikat disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sama bentuknya. Orang-orang yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, dia bisa mengendalikan emosinya, maka dia bisa mampu mengontrol setan. Disuruh marah? Tidak. Diminta untuk amarah? Tahan. Maka orang yang bisa mengontrol emosi, itu cenderung bahagia dalam hidupnya. Nah, kalau kita satukan, di Al-Qiyah ini cerdas kemudian otaknya, pandai mengontrol emosinya, disatukan keduanya, maka berubah namanya menjadi Hilmun. Orang yang disebut dengan Halim, orang yang disebut dengan Halim. Perhatikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh. Quran surah 37 ayat yang ke-100. Qala rabbi habli minas salihin. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon anugerahkan aku seorang anak yang saleh. Ketika mintanya saleh, apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan sekedar saleh. Kalau cuma saleh, kalau cuma rajin ibadah, kalau cuma rajin salat, bagus. Tapi ada yang lebih hebat dibandingkan dengan semua itu. Di antaranya siapa mereka? Orang yang saleh tapi juga pintar otaknya. Orang yang saleh pandai mengendalikan emosinya. Dipadukan pintar otak dan pintar mengendalikan emosi, namanya Halim. Maka diberikan kabar gembira di ayat 101 ya. Fabashsharnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia akan punya anak yang bukan sekedar saleh, tapi juga mampu kemudian menyatukan dua kecerdasan sekaligus, pandai otaknya dan cerdas mengendalikan emosinya. Karena itu nanti banyak kisah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, bapak mimpi, dalam mimpi bapak sembelih kamu, bagaimana pendapat Fauzul Madatara? Kalau tak mampu mengendalikan emosi, bapak pulang ke rumah, ibu pulang, sampaikan pada anak-anaknya, aduh, tadi di pengajian Ustaz, tadi di Quran Tazkiyah, mama mimpi atau dapat ilmu menyembelih kau. Kira-kira kalau kalimat itu disampaikan pada anak kita, bagaimana responnya? Mungkin dia akan berkata itu fitnah. Itu susah. Hati-hati dengan Ustaz itu. Bisa keluar kalimat itu. Tapi perhatikan jawaban Ismail alaihissalam. Yang cerdas otaknya, pandai memanggil emosinya. Ya adat if'al ma'atukmah satajiduni insya'Allah minas sahirin. Bapak cepat kerjakan sekarang, pandai mengontrol emosi, cerdas menangkap. Kalau mimpi seorang nabi itu pasti wahyu, kecerdasan intelektual. Mengendalikan emosi, jangankan kemudian saya diperintahkan untuk disembeli, wafat sekalipun kalau sudah tiba ajal dibantuan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sekarang juga, insya'Allah kita dapat wahyu sebagai seorang yang sabar. Sabar, kecerdasan mengontrol emosi. Disatukan pintar dengan kecerdasan mengontrol emosi, namanya berubah menjadi Halim. Wabashsharnahu bighulamin halim. Kalau pintar otaknya, pintar emosinya, dan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tibalah manusia yang paling sempurna. Pintar otak, cerdas emosi, dan mendapatkan bimbingan wahyu. Itulah doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ismail ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Perhatikan urutannya. Nabi Ibrahim minta soleh, dijawab oleh Allah pintar dan cerdas emosi. Nanti bapak dan anak berdoa kepada Allah di samping kabar. Apa yang dimintakan yang lebih hebat dibandingkan Nabi Ismail alaihissalam? Pintar bapaknya, cerdas emosinya, dan juga mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-129. Paling kiri sebelah atas pusat. Perhatikan kalimatnya. Nanti dari sini saya akan berikan rahasia ini yang coba kita turunkan nanti, yang boleh jadi jadi inspirasi untuk bisa diterapkan di pesantren atau yayasan tertentu ini. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Satu, bimbingan wahyu. Yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kecerdasan intelektual. Wa yuzakkihim, kecerdasan emosional. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti utus rasul yang sangat istimewa, beda dengan rasul-rasul sebelum kami, lain dengan rasul-rasul selain yang rasul ini. Saking istimewa ya Allah, jangan sampai dia terlahir kecuali tempat yang istimewa. Tempat paling istimewa di muka bumi namanya Ka'bah al-Musharrafah, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Quran surah ketiga ayat 96-97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Adam turun alaihi salam tadi. Quran surah kedua ayat 38. Adam turun, Ka'bah sudah ada. Berjalan, masa rumah pertama yang dibangunkan paling istimewa, Ka'bah, pusat bagi seluruh sentral kehidupan di bumi dan pusat spiritual. Coba bapak ibu dan adik-adik sekalian, kalau kita belajar geografi, kemudian peta bumi itu kita hadirkan, baik yang kotak kertas ataupun yang bulat globe, lihat titik tengahnya, Anda pasti akan temukan letaknya ternyata ada di Ka'bah al-Musharrafah, Mekah. Saya ulangi, letaknya akan ditemukan di Ka'bah al-Musharrafah, titik pusat bumi, tengah-tengahnya. Berdiri tempat yang istimewa dan pusat untuk ibadah spiritual bagi seluruh manusia. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, ya Allah, nanti hadirkan seorang rasul karena dia istimewa, lahirnya harus ditukar tempat yang istimewa ini. Beda dengan rasul-rasul lainnya. Karena itu, nanti ketika rasul ini lahir, karena dia istimewa, maka mohon dia memperbutkan bekal yang istimewa. Dia mesti cerdas otaknya, pandai, cerdas kemampuan emosinya, dan juga dibimbing oleh wahyu. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, mendapat bimbingan kecerdasan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala. Komentar seluruhnya dikabulkanlah oleh Allah 30 generasi setelah. Jadi pertemuannya 30 generasi sebelumnya, setiap generasi bisa dibuat tahu. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam berdoa dikabulkan 30 generasi setelahnya, bukan 30 tahun. Setiap generasi itu bisa dibuat tahu. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Gharib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mubar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwar bin Nawr bin Tariq bin Ya'ud bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi setelah berdoa di masa-masa lampau, 30 generasi kemudian lahirlah apa yang dimohonkan itu, yaitu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang terlahir di dekat Ka'bah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail lahirnya bukan dekat Ka'bah, walaupun wafatnya kemudian dikuburkan dekat Ka'bah, dekat air zam-zam itu. Tapi yang lahir di depan Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak sekitar 200 meter dari Ka'bah ke arah yang sekarang dikenal dengan Al-Maktabah Al-Qadimah atau perpustakaan klasik itu. Nah, yang saya ingin katakan adalah ternyata misi yang didoakan oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad dijawab oleh Allah, dan yang paling dahsyat, jawaban ini diturunkan oleh Nabi Muhammad supaya diwariskan kepada umat-umatnya dan diteruskan. Perhatikan jawabannya. Quran surah kedua ayat 151 paling kanan di sebelah bawah. Perhatikan ayatnya. Kama arsalna fikum. Kama arsalna fikum. Sebagaimana sekarang telah kami utus untuk kalian. Jadi dulu berdoa, Rabbana wa fihim. Ya Allah, tolong utus bagi kalangan masyarakat di sini. Seorang rasul lahir dari sini yang akan membawa misi yang sangat universal. Dijawab oleh Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum. Sekarang kami jawab doa itu. Kami utus seorang rasul untuk kalian dari kalangan masyarakat kalian. Perhatikan, yatlu alaikum ayatina. Dia akan mewaris yang pertama, bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat. Satu, awas sekarang saya agak mulai serius ya. Kita fokus baik-baik. Satu, ayat. Ini kelihatan kok. Kelihatan luar biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan. Cuma di akhir belum nampak dan terlihat. Imannya kuat sekali. Ayat. Saya agak cepat. Jamak dari kata ayat. Bimbingan wahyu. Secara singkat, diberikan pada Nabi Muhammad SAW ayat-ayat-ayat-ayat. Dibacakan, diperdengarkan. Sesuatu yang diperdengarkan disebut dengan bunyi yang didengar disebut dengan tu'ud. Terdengar? Tu'ud. Kalau sengaja diperdengarkan disebut dengan qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'ah. Kalau terus-terusan diperdengarkan, ada ayat disampaikan, ada ayat disampaikan, ada ayat disampaikan, tak pernah bosan menyampaikan, tak pernah bosan kita mendengarnya, maka berubah dari qira'ah menjadi Quran. Kalau dia khusus, bukan bacaan biasa, datangnya dari jam-jam khusus, bimbingannya khusus, manfaat istimewa, tambahkan alif lam di depannya untuk bentuk ma'rifah Al-Quran. Karena itu semua isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat, sampai dengan Al-Ikhlas sekian ayat. Pertama, ayat wujudnya Al-Quran. Untuk menjadi manusia yang sempurna, kata Allah, Nabi ini yang pertama akan saya berikan bimbingan ayat-ayat dari saya, kata Allah. Terkumpul ayat itu dalam Al-Quran. Saya ulang, terkumpul ayat itu dalam Al-Quran. Jadi ada hasil pertama. Orang yang bisa mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah, terkhusus langsung dari Al-Quran, dia mengambil kesempatan dari Al-Quran, mengambil petunjuk dari Al-Quran, mengambil keistimewaan dari Al-Quran, maka ini disebut langsung melalui Al-Quran jalan pertama untuk menjadi manusia yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk cerdas, syarat untuk pintar mengendalikan emosi, syarat untuk mendapatkan kesuksesan, syarat untuk bahagia, pintar membimbing kita sukses. Cerdas emosi membimbing kita bahagia. Syarat pertama untuk dapat sukses dan bahagia, pertama mendekatlah kepada Al-Quran. Janji Allah. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan, semua isi Al-Quran kita dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semua isinya bukan sekedar bacaan biasa, tapi dia adalah bimbingan untuk mendapatkan puncak kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita dari mulai lahir sampai dengan kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan cek ya. Silakan cek. Buka semua isi Al-Qur'an, maka Bapak Ibu kita semua akan menemukan tidak ada satu kitab di muka bumi manapun. Saya telah teliti, kami punya koleksi kitab-kitab yang lain yang ada sampai sekarang. Saya bandingkan, tidak ada selain Al-Qur'an. Kalau ini bukan mukjizat, mustahil susunannya akan demikian. Hanya Al-Quran, satu-satunya kitab suci firman Allah di muka bumi yang langsung memberikan petunjuk dari mulai kita lahir sampai dengan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan gambaran cepat ya, tidak perlu dicatat. Misal, sejak bayi dalam kandungan, Bagaimana bimbingan yang baik supaya dia dengan kita mintakan jadi anak yang saleh. Turun Quran surah ke-7 ayat 189. Untuk mengalami fase kandungannya, turun Quran surah ke-22 ayat yang kelimanya. Ketika dia terlahir, apa yang pertama harus diberikan kepada anak yang dilahirkan itu? ASI, berapa lama diberikan ASI itu? Sampai sempurna disebutkan. Quran surah ke-2 ayat 233. Ayat ini 15 abad yang lalu turun, dibuktikan penelitiannya sekarang. ASI maksimal diberikan 2 tahun sempurna. Boleh kurang dari itu, tapi yang terbaik 2 tahun. Siapa yang pertama bicara ASI diberikan 2 tahun itu yang paling bagus? Al-Quran, firman Allah. Quran surah ke-2 ayat 233. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Perempuan yang baru melahirkan, jangan sibuk dengan diberikan beban. Suami mesti sadar, jaga emosinya supaya dia tenang, karena dia dibekali sesuatu untuk ketahanan, kecerdasan dan kemuliaan anaknya. Apa itu? ASI. Beri kesempatan memberikan ASI dengan tenang. Kalau ingin sempurna, berikan selama 2 tahun. Kemudian dalam 2 tahun sampai menjelang pendidikan dini, menjelang dia balik, berikan 4 pendidikan dini. Tercantum di Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat 19 ya. Mulai dia belajar bagaimana cara menangkap pengetahuan dengan cepat, supaya cepat paham, cepat mengerti. Ada di Quran surah ke-9 ayat 122. Ada orang yang cepat paham, cepat mengerti, tapi tak mampu mendekatkan ilmunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, punya ilmu itu bagus, derajat pengajar, tapi iman pun mesti kuat. Rumusnya dari Quran surah ke-58 ayat yang pertama. Kuncinya dari Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Quran surah 58 ayat 11. Kombinasikan Quran surah 96 ayat yang pertama. Naik lagi, dia mulai naik jenjang lagi. Masuk kampus, kenal orang-orang baru, ada yang merantau. Jangan sampai terjebak dalam pergaulan bebas. Laki-laki bertemu perempuan, tapi tetap jaga takwa. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Masuk berkenalan, jangan banyak-banyak bergaul dan cara yang tidak pantas. Sudah tiba masanya, lakukan lamaran. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Masuk ke pernikahan, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Baru menikah, apa yang harus pertama kali dilakukan pembagian tugas? Suami, apa kewajibannya? Istri, apa kewajibannya? Dengan hak-hak yang diketahui, kewajiban dipahami, maka tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gesekan-gesekan cepat diselesaikan. Turun Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Laki-laki tugas pertama mencari nafkah. Bagaimana cara mencari nafkah yang mudah? Ada 8 caranya. Banyak orang hanya mencari satu cara saja. Ketika sulit mulai dia terdesak. Padahal ada 8 cara disampaikan oleh Al-Quran. Kalau ingin standar, Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau ingin cepat baru berangkat, rezeki menunggu. Quran surah ke-2 ayat 172. Ada yang belum berangkat, rezekinya sudah datang. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Ibu kemudian merawat anak di rumah. Kadang-kadang dia menangis, kadang melengik, kadang berkata, turun bimbingan di Quran surah 17 ayat 23-27. Merawat rumah tangga dengan bekerja bukan hal yang mudah. Kadang-kadang juga melelahkan. Ada pernah muncul sakit. Sakit-sakit ringan, Quran surah ke-26 ayat 80. Sakit berat, kata medis, mustahil sembuh. Kata klinis, tidak ada obatnya. Kata obat, tidak ada yang mustahil bagi saya. Lakukan apa yang seperti Nabi Ayub, saya sembuhkan seperti saya sembuhkan Ayub. Janjinya di Quran surah ke-21 ayat 83-84. Apa dikira di rumah tangga tidak ada persoalan? Belum tentu. Ada kadang-kadang salah paham, ada kadang-kadang salah pengertian. Maka turun bimbingan Quran surah ke-4 ayat ke-19. Tinggi konfliknya Quran surah ke-4 ayat 34. Hampir terpecah sampai katanya islah Quran surah ke-4 ayat 35. Sampai naik lagi di pekerjaan kadang-kadang tidak mudah. Ada persaingan yang tidak wajar, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan. Muncul bimbingan Quran surah 17 ayat 79-81. Kalau sampai berbuat zalim, turun Quran surah ke-21 ayat 87-88. Anda berhasil, sukses, maka isi dengan syukur. Kalau syukurnya bentuknya harta, keluarkan dalam bentuk kewajiban harta. Zakat keluarkan, Quran surah 9 ayat 103. Kepada 8 golongan diatur ulangnya, Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kalau mau tambah, berikan infak. Pahala yang disebutkan di Quran surah ke-2 ayat 291-293. Kepada siapa mau infak, disebutkan spesifik 5 golongan, Quran surah ke-2 ayat 215 ya. Naik lagi, kalau Anda bisa kerjakan itu, maka Allah akan tambah kebertahan dalam hartanya. Turun Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Tapi jangan lupa, kadang-kadang akan hadir ujian yang menguji ketangguhan kita menjalani kehidupan. Pelajari rinciannya supaya kalau ujiannya datang kita nggak kaget. Banyak orang punya masalah kata Allah.
1: bagaimana bisa menyelesaikan, karena dia tidak belajar bagaimana mengatasi masalahnya. Ada orang punya masalah di rumah Anda, dia cuma dengan senyum selesai masalah. Ada orang sudah konsultasi ke Ustaz A, ke Buya C, ke Kiai B, ke Habib D, datang berkali-kali, masalah tidak pernah tuntas. Kata Allah, bukan mungkin karena tidak mampu, karena dia tidak pernah belajar bagaimana cara mengatasi masalahnya. Maka tolong kemudian gambaran besarnya. Ini masalah ringan, menengah, besar. Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya, Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Solusinya, Quran surah ketiga ayat 142. Naik. Sampai usia 40 tahun, kedudukan sudah bagus, harta sudah ada, orang tua masih ada. Kata Allah, yang melupakan orang tua. Boleh jadi kesuksesan kamu itu bukan karena kerja keras kamu. 30% saja, 70%-nya ibu yang menangis di keheningan malam. Tahajud minta anaknya sukses, lulus ujiannya, pintar, remnya bagus, IPK sempurna, pekerjaannya hebat, sampai menjadi pejabat yang sukses, orang yang kaya, bangun masjid, macam-macam. Ya Allah, jangan seperti saya hanya makan singkong. Ya Allah, jangan seperti tempat tidur kami. Jadikan dia orang-orang hebat. Makanya kata Al-Quran, orang anak yang sempurna itu, ketika dia meraih kesuksesan, maka yang pertama diingat dia menyertakan kedua orang tuanya. Turunlah Quran surah ke-46 ayat ke-15. Rabbi awsi'ni ad ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Bapak saya ya Allah, ibu saya ya Allah, kalau ada kesuksesan yang saya dapatkan sekarang, mohon limpahkan semua kemuliaannya kepada bapak dan ibu saya. Naik lagi, sampai dengan 10, ada yang pikun, Quran surah ke-22, ayat yang ke-5. Sampai tiba masa menjelang wafatnya, Quran surah ke-3, ayat 185. Sampai cara wafatnya pun tidak berubah. Silakan Anda cek semua kitab di muka bumi ini, adakah yang mengatur cara wafat? Tidak ada. Kecuali Al-Quran. Ibu ditawarkan, kalau wafatnya ini ringan. Sampai saking berada perasaannya, saking tenangnya, ada orang wafat tenang. Anda bayangkan. Orang sekarang dikasih tahu mau wafat, Yesus. Kayaknya gak lama di hidupnya, yuk. Masuk ke Islam. Tapi yang ini menarik, diberitahu mau wafat kalau tenang. Turun keterangan di Quran surah yang 49, ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada orang mau wafat saking tenangnya langsung dipanggil oleh Allah, ey jiwa yang sedang tenang. Dia ada orang mau wafat tenang sekali. Ada yang sedang sujud saking tenangnya wafat. Ada yang sedang baca Al-Quran saking tenangnya wafat. Ada yang sedang mengajar saking tenangnya. Ada yang sedang ikut pengajian, sedang tenang. Tenang pula, diatur. Yang tidak mengikuti aturan, silakan kata Allah. Ini yang tenang, ini yang gelisah. Sampai orang-orang yang akan gelisah pun saat wafat, disebutkan ayatnya. Quran surah ke-8, ayat ke-50. Kata Allah, silakan pilih kalau pengen tenang, begini amalannya. Kalau nanti ingin tidak tenang, gelisah saat wafat, nih, ini mungkin yang kamu kerjakan selama kehidupan. Kalau ingin balik lagi supaya tenang, ya Allah, saya pernah bermaksiat. Ya Allah, saya sering gelisah. Ya Allah, saya takut kalau wafat saya dalam keadaan tidak tenang. Bagaimana cara pulangnya supaya tenang lagi? Turun Quran surah ke-4, ayat 17 sampai dengan 18. Sampai mohon maaf, urusan alam kubur pun diinformasikan. Urusan alam kubur, kata Allah, jangan sampai kamu siapkan malam pertama di alam dunia, malam pertama di dalam kubur kamu tidak punya cahaya dan kesiapan. Maka turun amalan awal alam kubur. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153 sampai 154. Dirinci di Quran surah ketiga ada Al-Imran ayat 169 sampai dengan 171. Selesai alam kubur, naik lagi sampai dengan kiamat. Turun satu surah, surah ke-75. Orang Islam puncak takut, bahkan ada yang sudah tidak peduli. Saya tidak tahu ke neraka atau surga, yang penting hisabnya selesai dulu. Selesai dulu. Tapi ada satu golongan yang saking siapnya dengan terakhir kiamat itu, siap dia sampai dia tenang luar biasa, wajahnya malah gembira berbinar. Karena pada saat itu, saat orang merasakan kegelisahan dan ketakutan, dia justru bisa menatap Allah tanpa hijab. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang saat terjadi kiamat itu, siap akan dihisab, wajahnya malah berbinar. Dihisab wajahnya pun bukan gembira, bukan karena jaminan surganya,
0: ila biha nafira, karena bisa menatap Allah yang selama ini tak dilihatnya langsung seketika. Quran surah ke-75 ayat 22-23.
1: Dari situ kemana dia?
0: Diterangkan langsung, ada yang masuk surga, surganya dibagi empat. Ada surga kelas paling elit bersama para nabi, para syuhada, para saleh, orang-orang jujur. Ada empat golongan saja. Quran surah ke-4 ayat ke-69.
1: Ada yang surganya ditambah di surga,
0: semua kenikmatannya langsung diberikan oleh Allah. Quran surah ke-51 ayat 15-23.
1: Ada yang surganya semua setangguh dan bumi.
0: Quran surah ke-3 ayat 133-134.
1: Ada yang surganya indah, nikmat, tapi tak disebutkan detail rinciannya. Yang penting, begitu ada menginginkan apapun, seketika langsung ada.
0: Quran surah ke-2 ayat ke-25.
1: Semuanya lengkap.
0: Tunjukkan pada saya, kitab mana di muka bumi ini yang menerangkan tuntunan kehidupan dari mulai lahir sampai dengan wafat sampai kembali kepada Allah.
1: Ingin sukses?
0: Ada cara.
1: Ingin bahagia?
0: Lengkap cara.
1: Ingin pintar?
0: Ada tuntunannya. Hanya Allah. Karena itu ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadhan, bulan Ramadhan di malam yang penuh berkah, wahyu pertama turunnya di hari Jumatnya, apa keterangan yang Allah sampaikan pertama kali? Buka Quran surah kedua ayat 185. Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri pertengahan. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadhan itu bulan yang istimewa, karena Al-Quran ini istimewa, kami turunkan di bulan yang sangat istimewa Ramadhan. Karena Al-Quran istimewa, kami turunkan di hari istimewa Jumat. Karena Al-Quran istimewa, kami turunkan di malam yang istimewa, malam Mubarakah Lailatul Qadar. Apa fungsinya? Fungsi yang istimewa, hudan linnas. Hudan linnas. Allah. Hudan jamak dari kata hidayah. Hidayah punya banyak makna. Satu, bisa berarti petunjuk kemudahan. Dua, bisa berarti solusi dari persoalan. Tiga, bisa berarti jalan untuk kelapangan. Empat, bisa berarti petunjuk untuk kesuksesan. Lima, bisa berarti jalan untuk kebahagiaan. Karena itu orang ingin bahagia, dia butuhkan hidayah. Orang ingin sukses, butuh hidayah. Orang ingin pintar, butuh hidayah. Orang ingin solusi punya masalah, butuh hidayah. Kalau dijamakkan, dikumpulkan semuanya ini, pintar, sukses, bahagia, tenang, cerdas, mendapat semua yang diinginkan dengan baik, maka rubah kalimatnya, kumpulkan semua hidayahnya menjadi hudan. Hudan. Karena itu orang yang mendapatkan hudan cenderung mendapatkan sukses, bahagia, tenang, cerdas. Dalam bahasa Arab disebut dengan aflah. Orang yang disebut dengan muflih. Jamaknya disebut dengan muflihun. Perhatikan, ketika orang menyebutkan hudan, mendapatkan hudan, maka dia akan jadi muflihun. Quran surah kedua ayat yang kelima. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
1: Bagaimana mendapatkan hudan ini?
0: Al-Quran. Al-Quran. Bapak Ibu cek ya, mohon maaf nih. Nabi itu lahirnya di mana? Adik-adik, Nabi lahir di mana? Di Mekah. Baik, Mekah itu di Persia atau Romawi? Yang Persia ke kanan, yang Romawi ke kanan. Ah, bukan Persia, bukan Romawi. Baik, Mekah itu dulu adanya di wilayah yang disebut dengan Hijaz, sifat yang disebut Jahiliyah. Dari kata Jahlun, Jahlun artinya bodoh, tidak kenal. Jahlah, tidak kenal dengan nilai-nilai baik. Jahiliyah, semua yang baik tak kenal. Jujur, tidak kenal. Sabar, tidak kenal. Maaf, semua sifat-sifat baik tidak kenal. Karena itu kalau ingin mencari pencuri, jahiliyah komplit. Kalau ingin mencari perampok, jahiliyah komplit. Bahkan ada satu daerah, satu kota, satu kampung, itu khusus kampung perampok. Namanya Gifar. Isinya tukang begal semua. Tokohnya, pimpinannya, Juntub bin Junadah. Jadi kalau ada sekarang perampok, ada pembegal, bisa. Ada pembegal di kota Padang, dia terlambat, pelan.
1: Karena jahiliyah sudah ada yang lebih hebat daripada ini. Kalau sekarang ada penipu, dulu sudah ada, dan tipuannya lebih dahsyat. semua keburukan itu ada di jahiliyah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Allah turunkan Quran untuk mengubah semua sifat jahiliyah itu. Saya berikan sebelah kanan Romawi sudah punya peradaban hebat, bahkan sampai sekarang peninggalannya ada, tapi tidak berdiri. Saya 5 tahun di Libya, ada tempat namanya Leptis Magna. Leptis Magna itu kumpulan kejayaan Romawi berbatasan dengan Italia. Di situ ada bendaan-bendaan kejayaan Tempo dulu, patung-patungnya, pemegahan istananya, perpustakaan itu dahsyat. Bahkan ada ruangan spa khusus mandi uap. Bayangkan ribuan tahun sebelum masa kita sudah ada, tapi apa yang punya nilai sekarang? Tidak. Persia punya imperium, maju, dahsyat. Ada peradaban, ilmu segala rupa, pasukan dahsyat, hebat. Alam di Abid Romawi kini dikuasai oleh Persia. Di mana jahiliyah? Di bawah sini. Bukan di sini. Ilmu tidak ada, peradaban tak punya. Maaf, akhlak jangan dipikirkan, adab kosong. Karena itu disebut jahiliyah. Allah turunkan Al-Quran bukan di Romawi, bukan di Persia, supaya tak ada orang Padang mengatakan wajarlah orang itu hebat karena turunnya di Romawi. Supaya tidak ada kemudian orang Indonesia mengatakan wajar Persia unggul, wajar hebat dengan Quran, bukan karena Qurannya turunnya di Persia. Tapi Allah turunkan di masyarakat jahiliyah yang paling dalam tadi. Tiba-tiba setelah turun Al-Quran hanya butuh waktu kurang lebih 20 tahun merubah suasana jahiliyah menjadi umat yang terbaik. Khairu ummah. Romawi dikalahkan, Persia ditaklukkan dengan cahaya Al-Quran naik ke atas. Diabadikan di Quran surah ketiga ayat ke 110 paling kiri sebelah atas. Kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi. Di mana sifat baiknya? Masih ingat tadi? Ada satu kampung, kampungnya kampung begal, kampung perampok. Apa namanya tadi? Giva. Tokohnya siapa namanya? Jundub bin Junadah. Datang kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, mendengar cahaya Al-Quran, diberikan satu ayat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan saya pesan, berikan saya wasiat. Kata Nabi, pulang dulu ke Giva, di sana kamu dalam Islam dengan baik, minta keterangan dari sini, lalu ajarkan ke masyarakat. Kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, saya tidak akan pulang ke Giva sebelum saya umumkan keislaman saya di depan Ka'bah. Kata Nabi, hei Jundub, jangan dulu kau umumkan, kamu belum kuat, di sini banyak preman-preman, kamu bisa dipukuli. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini merampok orang, terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya ini merampok orang, terang-terangan, masa urusan syahadat sembunyi-sembunyi? Keluar Jundub, pergi di depan Ka'bah. Sampai ditolong, sahabat mengatakan, pada riwayat mengatakan Hamzah yang menolong, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menolong. Ditolong dikatakan jangan teruskan, jangan kembali lagi, karena orang ini berasal dari Giva. Kalau kafilah kita lewat Giva dan tahu orang ini wafat di sini, akan celaka perjalanan kita. Maka dilepaskan Jundub ini, pulang kembali ke Giva, dipraktikkan amanah Nabi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saat Nabi hijrah ke Madinah, Madinah heboh. Terdengar kelapak kaki, terdengar goncangan kelapak kaki, terdip-dip-dip-dip-dip-dip. Orang keluar lihat semua. Ternyata begitu dilihat, Allah Jundub paling depan membawa rombongan orang Giffar, semua penduduk Giffar masuk Islam. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka seringkali disebutkan kalimat Giffarnya. Untuk menunjukkan itu, saya berasal dari Giffar, tambahkan alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i, untuk menunjukkan saya berasal dari Giffar. Dari daerah, tambah alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i. Ana Jundub bin Junadah al-Giffari, berasal dari Giffar. Dikenal dengan kunyahnya Abu Dhar. Sampai sekarang sahabat ini disebut dengan Abu Dhar al-Giffari. Mantan perampok, mantan pemegang, tiba-tiba jadi juru dakwah, jadi da'i, berhasil mengislamkan sekampungnya, pemegang masuk Islam, Abu Dhar al-Ghifari. Sampai meriwayatkan hadis, sampai dikutip hadis yang dari Imam An-Nawawi di Al-Arba'in, nomor hadis ke-18, paling kiri sebelah atas. An-Mu'adh bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullah haitsu ma kunta wa adri sayyi'at alhasanah tamruha. Siapa yang meriwayatkan? Mantan perampok. Turun cahaya Quran bisa berubah. Belajar Al-Quran bisa berbeda. Umar hobinya minum minuman keras di jahiliyah dan nantangin orang. Setiap siang naik ke atas Jabal Quis yang sekarang ada istana aja. Naik ke atas yang mengatakan, siapa yang berani dengan saya bertemu di bukit A. Tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama Umar. Cuma dengan satu ayat Toha. Subhanallah. Toha masuk Islam. Masuk Islam. Berubah kemudian keadaannya. Ditinggalkan mabuk-mabuknya, malah minta kepada Allah, ya Allah, ya Rasulullah, tidakkah Allah menurunkan ayat yang melarang mabuk-mabukan? Turun sampai turun Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Umar. Dari yang tadinya kasar, keras, sekarang tumbuh jadi pembela Islam sampai jadi khalifah yang sangat luar biasa. Umar. Karena Allah. Bisa ingin katakan, semua orang yang mengambil isyarat dari Al-Quran, ilmu dari Al-Quran, demi Allah, bukan hanya akan merubah dirinya, tapi akan merubah semua tempat lingkungan di tempat dia menetap. Al-Quran turun di Mekah, datang keberkahan. Nabi pindah ke Madinah, Quran turun di Madinah, Madinah kemudian terbuka cahaya. Satu orang, Quran diturunkan dengan malaikat Jibril, malaikat Jibril naik status jadi sayyidul malaikat. Al-Quran turun di hari Jumat, Jumat sayyidul ayyam. Al-Quran turun di malam Jumat lain dan berbahagian. Al-Quran diturunkan kemudian di setiap tempat manapun, pada manapun, maka orang itu pasti akan mendapatkan kemuliaan. Anaknya yang hafal Quran, bapak ibunya akan mendapatkan bagian. Tahun kemarin saya jadi pimpinan dari salah satu grup untuk haji, hadiah dan kebutuhan sendiri. Ya, begitu berangkat, Allahu Akbar, 300 orang lebih saya perhatikan, ini orang-orang luar biasa semua. Dia mereka ahli Quran, yang hafal Quran anaknya Ahmad Kamil, yang ikut haji, ibunya, gurunya, temannya, pembimbingnya, yang hafal Quran dua orang, Ahmad dengan Kamil, yang ikut haji, teman-temannya, ibunya, gurunya, kerabatnya ikut. Jadi kalau satu orang sudah mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, semuanya akan ikut. Karena itulah saya sarankan, apapun yang dipelajari di tempat ini, apapun yang digemulai dari kecerdasan, kalau jadi ahli matematika jangan dulu bangga. Maaf, syarat menjadi ahli matematika bukan iman, karena yang belum beriman pun bisa mendapatkan Nobel. Jadi ahli fisika jangan bangga dulu, di luar bahkan yang tidak punya iman bisa mendapatkan Nobel. Itu pertandingan biasa. Yang paling dahsyat, bagaimana spirit Al-Quran bisa menginspirasi kita untuk mengisi ahli fisika dengan nilai Quran, mengisi ahli matematika dengan nilai Quran. Begitu didapatkan, maka anda akan jadi matematikawan yang hebat, fisikawan yang mulia, arsitek yang dahsyat, insinyur yang hebat, pejabat yang luar biasa. Tidak percaya? Silahkan cek semua sejarah dan itu sudah terbukti. Turunlah hadis Nabi. Saya cukup sampai di sini untuk kita berdialog. Buka kemudian hadisnya, disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahkan riwayat dari Muslim bin Aksar. Al-Imam Al-Bukhari menerima

tentara terbaik. Kalau ada rakyat, ini rakyat terbaik. Kalau ada pengusaha, ini pengusaha yang paling baik. Siapa orang-orang ini? Adalah orang yang mau belajar dari isi Al-Quran, kemudian dia mengamalkan dalam kehidupannya. Sebagai penutup, bagaimana cara cepat belajar Al-Quran dan bisa mengamalkannya? Sudah dihimpun oleh ulama-ulama kita. Ternyata kalau Anda ingin padukan Al-Quran dengan keterangan Nabi, Anda bisa ditemukan dalam kitab-kitab hadis paling populer. Silakan belajar kitab hadisnya Al-Imam Al-Bukhari. Di situ ada 97 bab. Bisa. Ada bab tentang penguatan iman. Ada bab tentang mencari ilmu. Ada bab tentang bagaimana meniaga yang sukses. Bahkan ada bab tentang mengobati penyakit. Ada kitab imarah, bab menata pemerintahan. Kalau Anda mau hadirkan ini, tidak harus baca dari awal sampai akhir. Beri kitab saya Al-Bukhari 4 jilid cuma 350.000. Kemarin naik 25.000, 375.000, 4 jilid bekal dunia saya. Tidak harus baca awal sampai akhir. Apa yang tuan-tuan butuhkan, yang Anda butuhkan, keluarkan itu semua. Pelajari. Anda pedagang, Anda perantau, keluarkan kitab tijarah. Bagaimana bimbingan dari Allah dan Nabi, cara berniaga yang paling hebat. Demi Allah saya katakan, ini sekarang sedang didalami oleh orang-orang Yahudi. Hampir setiap hari mereka kaji dan mereka praktek. Tidak ada orang yang berniaga tercatat dalam sejarah mengeluarkan petunjuk ini kecuali dia akan berdagang tak pernah kembali modal. Yang ada kembali untung. Untung, untung, untung, untung. Abdullah bin Auf modal pakaian baru jadi orang paling kaya. 3 bulan nomor 3 paling kaya di Madinah. 1 tahun orang paling kaya di Madinah yang tak pernah terbuat dari emas. Kalau jadi pejabat, pejabat paling sukses. Amr bin As, menghafal Quran, mendalami. Cuma ekspedisi jalan dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, sampai berhenti di Syam, di Syria sekarang. Sekarang 4 negara, Palestina, Lebanon, kemudian Syria, kemudian Palestina, 4 negara. Sampai di Syam, di Syria, semua yang dilihat di Muslim semua, sampai sekarang. Afrika Utara, provinsi, gubernur namanya Musa bin Nusair. Punya panglima, bayangkan semua yang dibimbing oleh Nabi, kekuatan panglimanya sahabat Nabi 12.000 orang menghasilkan 38 panglima. Satu orang panglima bisa melakukan, menaklukkan Persia dan Romawi. Dahsyat. Panglima tertinggi pada saat ini Musa bin Nusair Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol. Selesai. Al-Quran. Karena itu saya ingin katakan, ayo keluarkan, keluarkan, keluarkan, pelajari. Insya Allah di situ akan banyak didapatkan manfaatnya. Kita praktekkan. Kita punya ilmu, bawa. Ya, ini sebagai informasi. Ya, Bu yang Eldi dan Dr. Ahmad, kami di Bekasi itu sekarang punya kelas-kelas Quran. Jadi ayat-ayat Quran kita bentuk jadi kurikulum baru. Misal ada dokter ini, dokter mata, dokter gigi, dokter umum, kami keluarkan ayat-ayat itu dalam Al-Quran. Kami keluarkan hadis-hadisnya. Lalu dikombinasikan dengan kitab-kitab klasik dan kitab-kitab Qur'aniyah. Jadi kelas tersebut dengan kelas kedokteran Qur'ani. Saya pernah tanya dokter mata, apa ciri mata orang sehat? Dijawab oleh dokter ini, Ustaz, mata orang sehat kalau pandangannya jelas, tidak terhalang, tak ada bantu, itu maksudnya bagus sehat. Saya bilang, dok, saya banyak mendapatkan yang seperti itu. Tanpa ada bantu, mata jelas, pandangannya awas. Tapi ada masalah, dia tak bisa jelas. Mana sendal, dia mana sendal orang? Matanya bisa jelas kalau orang masjid kalau orang suruh jelas semuanya bagus sepatu di sandal bagus saja boleh tapi dia nggak bisa jelas kok mana sandal dia mana sandal orang ini kayaknya punya saya dia pakai dia ada di masjid tak pakai sandal. Ada orang yang pendengarannya bagus saya tapi maaf panggilan ada dekat rumah tak kedengaran. Ini rumah dia bu, ini surau masjid jarak cuma 5 meter, speaker masjid ke rumah dia begini. Ini jarak yang 500 meter, tak ada mobil, tak ada motor, tak ada kendaraan, bisa jalan kaki ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke masjid, sebelum ada, ke berangkat. Yang ini sampai kumat, tidak kedengaran. Masalahnya apa? Maka diturunkan ayatnya. Diturunkan hadisnya, dipelajari. Ada kelas pengusaha, dikeluarkan. Kitab tijarah. Apa ayatnya? Apa hadisnya? Kitab Al-Imam Al-Bukhari, dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, itu di antara keistimewaannya sebelum menyampaikan hadisnya ayat kedua yang dikeluarkan. Ayatnya, setelah itu baru hadisnya, baru beliau berikan keterangan dalil untuk diamalkan sesuai dengan konteks.

0: kehidupan kita. Maka ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan insyaallah seluruh yang ada stakeholder di Adkia ini, juga masyarakat sekitarnya, mudah-mudahan dengan hadirnya Adkia, dengan hadirnya kita di Padang untuk kita semua, insyaallah dengan kembali kepada Al-Quran, dengan kembali menggali ajaran-ajaran Al-Quran, insyaallah di Padang akan muncul orang soleh yang cerdas. Insyaallah orang soleh yang mampu mengontrol emosi dengan baik. Kita merindukan nanti akan ada pejabat yang pintar, cerdas, dan sejahtera. Akan ada polisi yang ahli Quran, tentara ahli Quran, rakyat ahli Quran. Masya Allah. Nanti kesenangan pelajarnya, kesenangan menghafal Quran. Saya hanya ingin informasikan, sekarang kami punya perlombaan menjadi ahli Quran. Kami hidupkan secara sosial. Anda jangan sampai tertinggal. Targetnya dalam setahun itu minimal ada 100 ribu orang menghafal Quran di Indonesia ini. Sekarang Sulawesi sudah ikutan. Kami buat dari ada di dalam wadah itu punya 700 ribu, ya 700 ribu itu langsung oleh Dr. Imran bupatinya, Dr. Imran mengatakan 700 ribu masyarakat yang masih jadi ahli Quran, disusul kemudian Goa, disusul kemudian Lampung, disusul kemudian Jawa Barat. Sekarang wilayah-wilayah yang banyak muslim di Indonesia sudah bergerak menjadi ahli Quran. Karena itu saya jangan sampai kita terlambat dalam perlombaan ini. Siapkan dengan baik, minimal kalau bukan kita yang hafal, anak-anak kita yang jadi ahli Quran untuk menyejahterakan lingkungan kita di masa depan, insya Allah. Baik, yang terakhir, saya ingin tanya sebentar, siapa yang sudah hafal 30 juz di sini? Adkia. Di Adkia, 30 juz. Bukan juz 30. Ada? Ini bapak, saya mau menunjuknya. Kalau dulunya ada banyak. Mana muridnya? Ada muridnya? Ikhwan, laki-laki, perempuan ada? Saya turunkan 20 juz. Ada? Ada? Berapa juz? Belum, sebentar. Baru 20. 15? 26? Oh, 26. Masya Allah. Siswa di sini? 26 juz. Baik, siswa sini sebentar. Ada 26 juz? Siswa di sini, Adkia 20 ayat 15 ada? Belum ada? 15? 14? Saya tahu 12 tadi ada. 13? 12? Tadi ya, satu orang yang nanti ya 12 juz, baik 12 juz itu tolong ya, para penonton nanti insya Allah biaya sekolahnya kami tanggung di sini sampai selesai ya. Yang 25 juz lagi nih, 26 juz, 26 juz, baik, berapa usianya? Ya? Baik, selesaikan 30 juz, selesaikan 30 juz, setelah selesai 30 juz, tolong catat skor saya berikan, kami berikan hadiah Allah untuk anda dan kedua orang tua. Selesaikan 30 juz, dan yang berikan 4 juz lagi. Ya, kalau kita tahu ini kejar sampai selesai, nanti hubungi satu kami dan berikan. Baik, tadi yang disini, insya Allah hari ini mendarat dari sudah 2 orang, dan insya Allah kami diberikan dari 10. Kami akan buka bahasa Indonesia, tapi karena cinta saya kepada beliau dan ibu bapak sekalian lebih banyak, saya berikan 10-10 untuk banyak berikan. Ya, semoga banyak, silahkan dicarikan. Saya tunggu secepatnya, kalau bisa bulan ini atau awal bulan depan sudah ada. Dan nanti saya sendiri akan mengatakan ke Sudan. Saya akan mengatakan, kami di Sudan diundang untuk memberikan tausiah di Sudan, sekaligus menerima gelar honoris causa dari 2 kampus di Sudan, di kampus Jamiatul Quran dan Jamiatul Hafidin. Nanti saya akan berangkat, saya akan bawa ke Sumatera ahli Al-Quran, dan saya akan titipkan langsung di sana bersama 26 murid kami yang juga belajar di kampus-kampus di Sudan nanti di sana. Spesial bagi Sumatera Barat, saya berikan khusus untuk ahli Quran 10 beasiswa belajar nanti di Sudan gratis, dan untuk perusahaan pembiayaan kami yang biayai insya Allah dari tiket sampai akomodasi di sana. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada dialog, kadang-kadang kami berikan waktu 15 menit ya, supaya setengah 12 kita bisa meneruskan untuk di sesi di tadi terakhir. Saya persilakan.
1: Bapak Ibu, luar biasa kasihan ini dari SAB ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sesuai yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita akan memberikan pertanyaan kepada Bupati, namun pertanyaannya itu melalui kertas. Ya, tadi ada ibu-ibu yang mengangkat tangan. Mohon maaf Bapak Ibu, belum kami layani. Mohon yang masih ada kertasnya yang belum masukkan ke dalam kotak, tolong segera, karena beda yang tidak masuk kotak dengan yang masuk kotak. Walaupun nanti yang dalam kotak itu tidak dibacakan dan tidak dibacakan semuanya ya. Nah, udah mau lumayan ya masuk kotak gitu ya. Ada lagi ustazah? Ya. Silakan Ustaz Rizki. Oke. Ustazah. Ustaz Adi nanti akan mengambil kertas yang ada dalam ini ya. Tidak dihitung. Ini mana sudah ditakdirkan Allah di dalam kampus ini ya. Serta pertanyaannya hari ini akan dijawab oleh Ustaz Adi ya. Ya. Nah, alhamdulillah ini banyak nih ya. Insyaallah akan langsung dipandu oleh Ustaz Adi dalam waktu 15 menit.
2: Bapak Ustaz. Ya, bebas ya. Mohon izin ya, mana saya yang diambil ya? Bismillah. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak dengan baik? Karena setiap hari mereka berantem. Ya, didik dengan baik. Padahal rajin sholat ke masjid, tapi usir ke adik-adik. Baik, mari kita lihat sebentar. Persoalan ini ada setidaknya 3 ayat dalam Al-Quran yang memberikan bimbingan demikian di tempat yang berbeda. Pertama, Quran surah ke-31 Luqman ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. Ini nampaknya usia anak-anaknya sesuai dengan yang dimaksudkan di ayat itu. Yang pertama, Allah sampaikan ada 4 pokok bagi anak-anak dalam usia dini yang harus diberikan bekal 4 yang utama ini supaya nanti bisa mendidik dia dengan baik ke depan. Yang pertama kata Allah, dekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun kedekatan khususnya dari ayah kepada anak. Seringkali memang kalau ibu sudah dekat dari mengandung dikandung sama ibu, tidak ada ayah mengandung. Yang memberikan ASI juga ibu, tidak ada ayah memberikan ASI. Karena itu kedekatan anak dengan ibu itu sudah pasti emosionalnya kuat. Hanya kadang-kadang kesibukan ayah di luar untuk mencari nafkah melupakan kedekatan dengan anak, sehingga anak itu seringkali mencari perhatian untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya. Dan ini seringkali dibaca dengan kenakalan, padahal awalnya yang dicari itu perhatian, ingin disayang ayah, ingin diajak main, ingin diajak bercanda, ingin diajak jalan. Seringkali lupa kesibukan bekerja di luar menghilangkan perhatian yang utama terhadap anak. Kita ambil contoh begini, Bapak Ibu kalau lihat dialog-dialog dalam Al-Quran tentang orang tua dengan anak, itu kebanyakan ayah dengan anak. Wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan pahami, ingat, pelajari ketika Luqman berdialog dengan anaknya. Luqman itu saya tanya, bapak atau ibu? Bapak. Ya'qub dengan Yusuf, Ya'qub berdialog dengan Yusuf alaihi wassalam. Ya'qub itu bapaknya atau ibunya? Bapak. Ibrahim dengan Ismail, Ibrahim berdialog dengan anaknya alaihi wassalam. Ibrahim bapaknya. Bahkan Ismail lahirnya di Palestina, kemudian dibawa sampai ke Mekah dengan ibu tinggalnya. Tapi saking kemudian perhatian bapak Ibrahim, beliau yang tugas di Palestina sebagai ayah, sebagai rasul, sebagai bapak, sebagai suami mencari nafkah, masih sempat memberikan perhatian kepada anaknya Ismail. Di hari-hari kosongnya itu jalan dari Palestina ke Mekah. Jarak Palestina Mekah sekarang kalau pakai bis saja sehari 2 malam. Jalan kaki nengok anak, mainnya dengan siapa, bagaimana menyusuinya, apa makanan yang dimakan, sampai saking dekatnya anak punya perasaan kepada bapak. Bapak sedang bekerja dapat tugas dari Allah, tinggikan bangunan Ka'bah. Saat ditinggikan itu bapaknya menapakkan kakinya, tapak kaki pertama membangun sesuatu disebut dengan maqam, karena itu sekarang disebut dengan maqam Ibrahim. Membawa batu untuk nyusun-nyusun, batu disebut dengan hajar. Dari sisi yang kanan, padahal masih muda usia 4-5 tahun, lihat bapak bekerja karena bapak sering memberi perhatian kepada anaknya, anak punya rasa kepada bapaknya. Datang anaknya bawa batu dari kejauhan, menawarkan pada ayahnya, pak bolehkah saya bantu, pak bolehkah saya ikut bekerja. Batu disebut dengan hajar, disusun-susun menjadi hijar. Kalau jadi ruangan disebut dengan hujrah. Datang dari sisi yang lain, beliau membawa batu disusun di sisi yang berbeda. Sampai sekarang, bagian Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, bagian Nabi Ismail disebut dengan Hijr Ismail. Sampai saat ini. Yang ingin saya sampaikan, kalau orang tua punya perhatian baik kepada anak, itu pasti, pasti anak akan memberikan respon positif ketika orang tua menginginkan bakti atau menginginkan perintah-perintah kepada anak-anaknya. Karena itu di surat Luqman, setelah mendekat kepada Allah, maka dibangunlah kedekatan antara orang tua dengan anak. Masuk ayat 14 sampai 15 ya. Wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Diajak jalan-jalan, keluar kalimat ya bunayya, ajak ke masjid, aqimish shalah. Jalan-jalan, kadang lihat ke lapangan, kadang ke alun-alun, kadang bawa ke market misalnya. Ajarkan nilai-nilai kehidupan. Siapa yang bawa? Bapaknya. Jika bapak sedekat dengan anak, ibu sedekat dengan anak, akan ada rasa kepemilikan dari anak kepada kedua orang tuanya. Dan mudahlah kemudian anak itu diatur oleh kedua orang tuanya. Ini bagian yang pertama. Jika ada anak sulit diatur, sering merantau, sulit kemudian dikendalikan, yang pertama dilakukan itu adalah bukan marahi dulu anaknya, istighfar dulu apa yang telah Anda contohkan pada masa-masa pertumbuhannya. Jangan-jangan anak itu rewel bukan karena nakalnya, karena ibu kurang perhatian. Karena bapak kurang perhatian, sibuk di luar, anak dilihat. Yang kedua jenisnya bisa beda. Perhatian bapak ada, perhatian ibu ada, cuma memang ada keistimewaan di anak di luar kadar anak-anak biasa. Maaf, kecerdasannya melewati batas masanya, sehingga dia tidak biasa main dengan orang-orang yang standarnya. Anak 5 tahun cerdasnya sudah 7 tahun. Main dengan anak 5 tahun sudah levelnya berbeda. Sehingga anak 5 tahun kadang jadi mainan. Dibuat nangis, kalau enggak sampai nangis enggak senang. Ambil mainan. Kalau berantem belum nangis, sampai nangis selesai. Kadang-kadang itu tanda kecerdasan, bukan tanda kenakalan. Saya berikan kisah yang lengkap kisahnya, sempurna kisah nyata. Ada seorang dua orang, suami dan istri. Soleh-solehah luar biasa. Punya anak-anaknya luar biasa aktif dan tetangga menyebutnya anak akal. Tapi ibunya mengerti. Satu kali bapaknya menerima tamu, bapaknya ini baca Qurannya luar biasa, bagus saleh. Menerima tamu, ibu yang bikin makanan di dapur. Setelah jadi semua rapi, datang anaknya dari luar setelah bermain bawa pasir bu. Pasir dibawa masuk kemudian ke dapur ke tempat ibunya masak. Masakan sudah jadi. Dia katakan umi disiram makanannya pada pasir. Masakan sudah jadi, ditunggu tamu siap masak, siap makan. Sudah jadi makanan, menunya jadi, tamu sudah hadir, siap nunggu makanan, siap makan. Makanan disiram pakai pasir. Kalau ibu menjadi ibu dari anak ini, apa yang dilakukan? Dosa anak, tak tahu makanan, saya pun jadi batu. Apa yang ibu ini lakukan? Quran surah ke-16, ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Kalau orang belum tahu, beritahu. Kalau orang butuh arahkan, arahkan. Orang belum tahu bukan dimarahi. Anak-anak itu nalarnya belum kuat. Kalau anak berbuat salah karena belum tahu, diarahkan bukan dimarahi. Bagaimana cara mengarahkan yang baik? Talaqatun la turaddu da'watuhu. Ada tiga golongan yang saat dia berdoa mustahil doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, al-imamul adil, di Al-Bukhari, imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil bukan cuma dilindungi saat hari kiamat. Sab'atun yadhilluhum Allahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan dinaungi di hari kiamat saat orang baik merasakan kegelisahan. Golongan pertamanya al-imamul adil. Sebelum hari kiamat tiba, setiap dia mengangkat tangan berdoa, seketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika. Dua, as-sha'ima hatta yuftira, orang puasa sampai berbuka. Puasa, buka. Seketika dia mengangkat tangan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, ini yang penting. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Doa orang yang sedang merasa sakit. Apalagi para ibu yang sedang merawat anaknya, sedang mengandung merasa sakit, sedang merawat merasa sakit, sedang menyusui merasa lelah. Maka itu kesempatan paling bagus untuk berdoa bagi kebaikan anak. Karena itu lihat setiap masa kandungan Quran surah 7 ayat 189. Ibu yang sedang merasakan sakit mengandung, falamma tadhasha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma athqalat. Saat seorang ibu sedang mengandung merasakan sakit luar biasa, miring kanan sulit, kiri sulit, tengkurap mustahil, sakitnya terasa, da'awallaha wa ta'uma, arahkan sakit itu dengan berdoa kepada Allah. Adab yang pertama, la in ataitana sholihan lanakunanna minas syakirin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong ganti sakit yang sedang saya rasakan ini dengan lahirnya anak yang soleh. Saya akan bersyukur jika Engkau kabulkan. Sedang menyusui, Allah capek, doa. Sedang merawat anak, doa. Anak demikian berdoa minta kepada Allah yang baik. Maka ibu ini berkata, ini kisah nyata. Kata ibu ini, begitu disiramkan, Allah, Allah, Allahumma ja'al hadzal walad imaman fil haram. In dhahab ila al-haram aqulu imaman fi. Kata ibu ini, nah, ya Allah, jadikan anak ini imam besar di masjidil haram. Kata si ibu ini pada anak ini, nah, pergi sana ke haram, jadi imam. Ibu masak, datang bawa masak, disiram, tahu sudah siap makan. Apakah mana ibu ini? Dia arahkan rasa amarahnya kepada doa. Ya Allah, mohon jadikan anak ini imam di Masjidil Haram. Nah, pergi sana ke haram jadi imam. Sampai sekarang, anak itu menjadi imam di Masjidil Haram. Dan ketua dewan imam di dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid An-Nawawi. Anak itu bernama Abdurrahman As-Sudais. Syekh Sudais.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin.
2: Sudais, anak kecil yang pernah menyeramkan pasir ke ibunya saat sedang masak, sampai sekarang jadi imam di dua kota suci. Doa ibu. Jadi tidak semua disikapi dengan emosional. Yang ketiga di surah Yusuf. Surah Yusuf, Quran surah ke-12 dari ayat 3 dalam fase ini sampai ayat ke-29 ya. Yusuf punya 11 saudara, semuanya 12 bersaudara. Empat orang ibu. Dari ibunya itu, ya ibunya yang satu lahir dua anak. Ya, satu adalah Yusuf alaihissalam, yang kedua kemudian Benyamin adiknya. 10-nya yang lain tidak suka dengan Yusuf. Ada berselisih sampai direncanakan makan, masukkan ke dalam sumur. Ya, tidak ada yang paling lengkap penderitaan ujian yang dahsyat kecuali Yusuf. Karena itu disebut dalam Al-Quran sebagai kisah terbaik yang lengkap dari awal sampai akhir. Kata para ulama, orang yang sedang sakit, sedang sulit, banyak ujian, baca surat Yusuf dengan ikhlas, maka ujiannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sulit jadi lapang, yang tidak mudah menjadi dimudahkan, yang resah menjadi tenang. Pelajari surat Yusuf. Gara-gara berselisih dengan saudaranya, saling berantem, dimasukkan ke dalam sumur, dibawa oleh kafilah, dijual jadi budak, remaja dapat fitnah, masuk penjara pula. Tapi apa akhirnya? Happy ending. Yang berantem-berantem dari kecil ternyata yang dibuli itu kemudian menjadi menteri pangan, punya kedudukan. Saudaranya diangkat punya jabatan, tinggal semua di Mesir. Karena itu boleh jadi, saya punya keyakinan husnudzan kepada Allah, mungkin bukan nakal berantemnya yang dipertontonkan kepada ibu. Barangkali pendidikannya supaya anak ini jadi anak hebat di kemudian hari. Kalau sekarang mereka berantem urusan canda-canda dunia, besok-besok mereka berantem menentukan jadwal tahajud. Besok-besok mereka berantem menentukan siapa penghafal Quran. Besok-besok mereka akan berantem berfatwa bagaimana fatwa yang benar dalam tuntunan syariat Islam insyaAllah. Allah Ta'ala alam bisawab.
4: Ustaz, kita ada waktu 3 menit lagi. Tapi pertanyaan kita ada 2 tuh, Ustaz. Yang ini akhwat, ini ikhwat lagi.
2: Oh, ada lagi. Ini akhwat ya.
4: Ini sudah. Ini lagi sekarang ini. Ya.
2: Ada yang pakai apa pula?
4: Pakai apa ya?
2: Masya Allah.
4: Sudah disiapkan dari rumah.
2: Sudah disiapkan ya. Bismillah. Saya jawab pakai amplop juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Sumbar. Maaf sebelumnya, saya mau nasihat dan bimbingan Ustaz terhadap masalah yang sedang saya alami. Taib, kalau ini masalah pribadi, saya tidak jawab secara pribadi ya. Tapi karena ini dibuat umum, saya laki-laki mempunyai kelainan orientasi seksual. Saya tertarik pada yang bukan lawan jenis. Oh, saya seharusnya sudah menjadi fitrah manusia. Saya sudah mencoba untuk mengubah dan menghilangkan itu semua dari hidup saya, Ustaz. Saya sudah sholat, mengaji dan ibadah lainnya. Taib. Intinya, ini ada kesalahan orientasi, tapi gini, saya senang ketika Anda bertanya ini, artinya Anda masih normal. Yang bahaya itu, kalau sudah tidak paham siapa dirinya, atau sudah mengakui dengan kelainan seksualnya.
5: Saya ini adalah wanita,
2: tapi suara laki-laki.
5: Saya asik, Ustadz.
2: Ya emang asik, tapi suaranya suara perempuan. Nah ini yang tidak tepat. Ingat, saya ingin sampaikan ketika Anda menulis surat ini, saya katakan itu tandanya Allah masih sayang dengan Anda. Itu tandanya Allah masih mohon maaf. Inilah jawaban dari Allah supaya anda kembali kepada fitrah asalnya. Quran surat ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jika disebutkan an-nas, maka menunjuk semua manusia dengan sifat sosialnya tanpa kecuali, semuanya. Di manusia disebut 5 nama. Untuk menunjuk nafsunya disebut bashar. Bashar disebutkan 35 kali di Quran. Untuk menunjuk sifat lemah lembutnya ins disebutkan 18 kali di Quran. Untuk menyebutkan aktivitasnya 24 jam insan 65 kali dalam Al-Quran. Untuk menyebutkan asal keturunannya dari Adam, Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran. Tapi kalau disebutkan nas, semua manusia dari awal hidup sampai berakhir tanpa kecuali dimanapun mereka beraktivitas sosial. Kata Allah, ya ayyuhan nas, hei semua manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Semua manusia itu saya ciptakan cuma ada dua jenis, yang satu laki-laki, yang kedua perempuan. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada laki-laki ke perempuan-perempuanan, tidak ada perempuan ke laki-lakian. Jadi semua makhluk, bahkan Quran surah ke-51, teman-teman sekalian, ayat ke-49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Bahkan semua makhluk, kata Allah, saya ciptakan berpasangan untuk kalian tahu cuma saya yang tidak punya pasangan. Malam pasangannya siang. Awas hati-hati. Bahkan binatang, jantan, betina, tumbuhan, putik, benang sari. Sebentar lagi akan Idul Adha. Coba lihat di masjid umum misalnya Sumba atau di Nurul Iman, kambing diikat, ada kambing jantan, kambing betina. Kambing jantan, kambing betina, dan tidak pernah ditemukan kambing homo. Yang ini murah, Ustaz. Berapa harganya? Cuma 10 ribu saja. Kok bisa kambing 10 ribu? Yang ini homo. Tak ada kambing homo, tak ada kambing lesbi. Kambing yang tidak punya akal saja, cuma punya nafsu, mengetahui jati dirinya. Karena itu yang pertama, coba tentukan sikap. Kalau anda diciptakan sebagai pria, maka istiqomahlah dengan sifat kepriaannya. Jangan ikuti godaan setan. Di antara godaan setan adalah memberikan was-was kepada anda untuk merubah tampilan hidup anda, dan puncaknya membuat anda ragu apakah anda laki-laki atau perempuan. Itu ditemukan di Quran surah ke-4 ayat 116 sampai dengan ayat 119, paling kanan dari tengah sampai dengan ke bawahnya. Ya la'anahullah, ya qala attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan dilaknat oleh Allah, dan dia bersumpah di hadapan Allah, saya akan goda, ya Allah, saya ambil bagian dari sebagian yang telah kau titipkan kepada manusia. Apa bagian itu? Nafsu. Saya akan goda nafsunya. Wala udillannahum wala umanniyannahum falyughayyirunna khalqallah. Awas, hati-hati. Saya akan goda, sesatkan dia, saya akan berikan waswas kepada dirinya. Maka yang pertama dia lakukan adalah falyubattikunna adanan an'am, dia rubah pertama tampilan hewan. Ada hewan yang dipotong telinganya, ada hewan yang diberikan dandanan yang tidak layak, ada hewan dikasih pakaian, hewannya berpakaian, manusianya melepas pakaian. Puncaknya apa? Fala yughayyirunna khalqallah, dia merubah tampilan dirinya sendiri. Puncaknya apa? Dia tidak pede dengan kelaki-lakiannya, dia gunakan kemudian bagian perempuan. Dia tidak pede dengan keperempuanannya, dia gunakan tampilan laki-laki. Kalau anda ada dorongan ke arah situ, maka pertama anda sedang dikuasai oleh setan. Maka pertama yang dilakukan adalah berlindunglah kepada Allah dari bujuk rayu dan godaan-godaan setan. Baca Quran surah kedua ayat 255. Tambahkan al-mu'awadzat ats-tsalats. Ini spiritualnya. Quran surah ke 112, 113, 114. Bacakan ini rutin, rutin sebelum tidur, sebelum tidur, sebelum tidur, setelah salat, setelah salat, setelah salat. Mintakan kepada Allah untuk mengobati diri anda. Kedua, bangun tahajud malam. Setelah tahajud, mintakan kepada Allah untuk diberikan kesembuhan dari penyakit itu. Baca Quran surah ke-17 ayat 82. Setelah baca surah ini ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, bacakan Al-Fatihah. Dengan niat mintakan kepada Allah supaya disembuhkan penyakitnya. Itu ada isyarat dari Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa kepada Allah dan cari wasilah dengan takwa itu untuk minta kepada Allah. Tidak ada wasilah paling bagus melalui doa. Doa yang paling bagus diambil dari Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, jauhi lingkungan-lingkungan yang bisa menjebak anda hadir pada perbuatan yang seperti tadi. Misal, maaf ya, maaf sekali, tontonan-tontonan yang mengarahkan ke arah itu jauhi. Lingkungan-lingkungan pergaulan, jangan bergaul dengan banyak orang yang mengarahkan orientasi seksual anda dengan hal yang menyimpang. Bacaan-bacaan, komunitas, grup-grup, tinggalkan semua itu. Cari orang-orang yang bisa mendekatkan diri anda dengan Allah. Itu puncaknya di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kalau Anda sholat, Anda baca Quran, tapi tetap menonton acara-acara demikian, bacaan-bacaan seperti itu, bergaul dengan orang-orang demikian, maka ini tidak akan merubah keadaan Anda. Termasuk rajin ke pengajian, tapi rajin mengakses gambar-gambar yang tidak baik. Saya sudah punya teman sekarang di New Zealand. Dia ahli di bidang saraf, neuroscientific, lulusan Kanada. Sahabat saya dari sejak di pesantren. Ini pakar pengobatan LGBT sekarang, termasuk di dunia, masih muda. Di Indonesia termasuk salah satu pakarnya, sering muncul juga di televisi. Sekarang sedang ada teman-teman sekalian di New Zealand. Teman saya ini menganalisis, ternyata Masya Allah, di majlis taklim pun jamaah-jamaah itu tidak sedikit di antara mereka yang terjangkit oleh virus LGBT sekarang ini. Apa penyebab yang paling utama? Ternyata bukan cuma narkoba, penyakit yang paling pertama pengantar LGBT itu pornografi. Hati-hati Pak. Anak-anak tuh dilihat tuh handphonenya, aksesnya ke media sosialnya. Ingat Bu, ya ingat betul. Pornografi pengantar pertama kepada LGBT kekinian. Begitu sudah melihat di MRI beliau otaknya. Otak manusia yang terkena pornografi itu seperti ada kotoran nempel dan sulit hilang. Semacam candu. Candu jadi nempel di MRI. Walaupun jadi penghafal Quran, kalau ini tidak dibersihkan terlebih dahulu, maaf, maka dia akan jadi golongan pertama penghafal Quran. Wa minhum zalimun li nafsi, hafal Quran tapi Quran tidak memberikan pengaruh baik dalam kehidupannya. Jadi itu yang saya sampaikan. Pertama, rajin ibadah tingkatkan. Kedua, berdoa minta kesembuhan. Ayatnya sudah saya berikan. Yang ketiga, tinggalkan lingkungan-lingkungan yang buruk yang tadi telah disebutkan. Terakhir, bertobat kepada Allah dan jangan pernah putus asa dalam bertobat. Sekarang menangis, besok melakukan tobat lagi, melakukan tobat lagi, sampai jangan pernah bosan, sampai Anda wafat dalam keadaan bertobat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya kira itu yang bisa saya jawab. Baik, kalau sudah cukup barangkali sudah 15 menit saya sampaikan. Yang terakhir saya mau tanya sebentar, siapa yang mau jadi ahli Quran? Oh, Masya Allah. Siapa yang mau hafal Al-Quran 30 juz? Oh, Masya Allah. Nanti semuanya lupa ini. Baik, Iqbal ada Iqbal. Iqbal mana Iqbal? PKU. Ada di sini kan? Mas Iqbal ada di sini, PKU. Murid saya ada? Oh, di luar. Di luar. Oh, tak apa-apa. Saya sebetulnya bawa satu orang trainer. Ya, dari penghafal Quran. Kami nanti sedang menggalakkan namanya program At-Taisir. Ya, program mendidik ahli Quran. Hafal Quran 30 juz, jadi bukan sekedar hafal. Ini metode ini utamanya adalah untuk dua hal. Pertama, mudah menghadirkan Quran saat dibutuhkan. Di saat Bapak Ibu misalnya ingin sekali dekat dengan Al-Quran, ayatnya datang kecepatannya 1 detik. 1 detik saja. Ya, misal Anda sedang bekerja misalnya butuh ayat Quran datang. Anda sedang menulis skripsi butuh ayat Quran datang, kecepatan 1 detik. Dan saat dibacakan seperti melihat mushaf di depannya. Yang kedua, ini Al-Quran didesain untuk menjadi bimbingan hidup. Jadi saat menatap, ayatnya hadir memberikan bimbingan. Ini yang harus ditatap, ini yang bukan. Saat berjalan, ayatnya muncul. Jalannya seperti ini. Kalau bekerja, ayatnya muncul. Jangan kerjakan ini, lakukan ini. Bukan suara hati lagi. Ini bukan hatinya berkata, itu Burhan. Kerjakan dia, tinggalkan dia. Tidak. Tapi ayatnya langsung hadir. Hei, ingat. Ini ayatnya turun. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan dengan sombong. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, hei, kamu hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Mbak sini Mbak, naik Mbak sini. Ah, kita hadirkan program ini insya Allah dalam 30 hari. Ya, kita sudah uji coba 30 hari hafal Quran 30 juz. Ya, 30 hari, bukan juz 30, ya. Mohon izin. Ah, ini Iqbal, ini saya bawa. Saya ingin sampaikan bagi yang ingin hafal Quran, ini programnya tidak ada biaya, semua gratis. Ya, semua Anda tinggal lihat saja. Nanti kita akan sampaikan, kita akan sebarkan. Anda cukup kirimkan planning saja ke Bekasi, trainers ke Bekasi, balik nanti ke Padang, ke Sumatera, dia mengajarkan lagi. Dibandingkan Anda semua datang ke sana, ya. Nanti kami akan undang, saya nanti akan bicara dengan Buya Wahyudi. Ya, kalau nanti ada yang ingin ikut juga bergabung. Kadang-kadang ada yang datang ke sana bawa koper, bawa macam-macam. Nah, utus trainers ke sana, balik ke sini, ajarkan kembali masyarakat, kita ajak menjadi ahli Quran. Ini hafal Quran berapa hari, Bang?
6: Alhamdulillah 24.
2: Ini 24 hari. Hafal Quran 24 hari. Ada yang 21 hari, 23 hari, 24 hari. Ini kita didik hafal Quran dengan posisinya. Ya, misalnya ayatnya Quran surat sekian, ayat sekian, posisinya di mana? Bukan untuk mengetahui isi Quran supaya dipamerkan, tidak. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. supaya saat dibutuhkan dia mudah dapat. Ya, dia mudah dapat. Nanti kalau saya datang kapan waktu, saya bawa anak yang 7 tahun hafal Quran dengan topiknya, dengan nomornya, dengan posisinya, dan saat minta dibacakan ayat Maraka, dia mengalirkan air mata. Keluar matanya, nangis. Keluar matanya, keluar air matanya. Nangis tak bisa baca Quran, diminta baca untuk ayat-ayat Maraka. Ya, ambil contoh misalnya, kita ambil ayat-ayat pertama saja ya, karena kita mau tutup sebentar lagi. Ya, kita mau masuk ke Jumat. Baru saya bantu saya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 40. Al-Baqarah, kita mulai Al-Baqarah dulu.
7: Ya man isra'a ila dhukru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa bi 'ahdi fi 'ahdikum wa iyyaka tarhabun.
2: Posisinya di mana? Kanan kiri, atas bawah?
7: Kanan.
2: Kanannya tengah, atas bawah?
7: Atas
2: ada
7: ke bawah,
2: atas ada ke bawah, pertengahan. Ya Bani Israel, berapa kali disebutkan di surah Al-Baqarah?
7: Di surah Al-Baqarah 3 kali. Sama.
2: 3 kali. Ayat ke berapa saja?
7: Ayat 40.
2: 40.
7: Ayat 40, 47 sama 121.
2: 40, 47, 120.
7: 1.
2: Baik. Bunyinya apa yang 47?
7: 122.
2: 122. Bunyinya apa? Yang 47?
7: 40 sama 40.
2: Yang 47 bunyinya?
7: 47 sama 122. Ya Bani Israel, ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
2: Baik, 125.
7: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
2: آية الرحيل 71.
7: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
2: Disebutkan berapa kali kalimat itu?
7: 2.
2: Ayat yang satunya lagi? Ayat keberapa?
7: Ayat barusan yang 141 sama 134.
2: 134 posisinya di mana?
7: 134 kiri paling bawah.
2: Kiri paling bawah, baca mundur.
7: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa wassaniha.
2: Baca mundur ya. Ya, baca mundur.
7: Wa wassaniha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
2: Am kuntum syuhada
7: idh hadara Yaquba al-maut idh qala li-abihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun.
2: Jawab pakai Quran surah Al-Baqarah. Berapa jumlah tangan di tangan, jadi di tangan semua?
7: Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdhibun.
2: Jumlah jari di tangan dengan jumlah jari di kaki.
7: Ya kanu barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alayhim qamu wa law syaa'a Allahu ladhaba bi sam'ihim wa absarihim. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir.
2: Quran peci. Berapa? Quran pecinya berapa?
7: Quran peci.
2: Jarang pakai peci. Jumlah mata.
7: Dalikal kitabu la raiba fihi hudan
2: lil-muttaqin. Saya hanya ingin sampaikan itu yang coba kita didik, dan kalau sudah matang sudah baik, kita kirimkan untuk belajar ilmunya. Ini ya satu di antara 25 anak insyaallah yang akan berangkat ke Sudan ya. Ya, satu di antara 25 anak ya. Nah, ini kami kirimkan ke belajar. Ini keterima di Al-Azhar. Di Al-Azhar Syarif diterima ya, tapi ingin lebih memilih ke Sudan supaya ingin mendalami Qurannya terlebih dahulu. Di Al-Azhar juga ada Bapak Syekh datang kemari untuk bisa mengajarkan. Nanti insyaallah dengan 25 ini saya tunggu yang 10 daripada akan kami berangkatkan sama-sama 2 pekan setelah Idul Adha. Jadi kalau datanya datang sekarang, dalam waktu dekat ini Bu ya, datanya bisa ada, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, nanti bisa diambil sama orangnya. Kalau tak sempat dia bawa, kami akan kirimkan ke sana. Paling cepat, kalau mau lebih cepat, 2 pekan setelah Idul Adha. Ya, 2 pekan. Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. 11 Agustus. 11 Agustus tambah 14, 25. Ya, kurang lebih tanggal 25 Agustus, kalau datanya ada sekarang-sekarang ini, seminggu, dua minggu ke depan, kami akan coba terjemahkan. Kami yang biayai semua terjemahannya sampai selesai. Nanti kami kirimkan 2 pekan setelah Idul Adha. Insya Allah berangkat bersama mereka ini dengan 25 orang. Ada sekitar 35 orang yang berangkatnya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan. Dan semoga insya Allah memberikan keberkahan si Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir! Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kadang nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya. Daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atalallahu umrakum, di mana saja Anda berada yang setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Hikmah dan renungan kita pada kali ini kami beri judul sedekah dan pemeliharaannya. Memang sedekah disunatkan pada orang yang mampu sekaligus tolong menolong pada orang fakir, apalagi jiran dan tetangga kita, keluarga kita yang memerlukan bantuan pada kita. Tapi kebanyakan orang yang bersedekah itu memberikan bantuan kepada orang lain kekurangan ilmu pengetahuan, seperti di dalam Al-Qur'anul Karim, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza,

usahakan jangan sampai orang lain tahu. Ini apabila orang itu tidak berpengetahuan, karena ditakutkan riya. Riya adalah meruntuh sedekah yang kita berikan. Kalau sudah ada ilmu pengetahuannya sampai mencapai kadar ilmunya arif billah, maka sunat diumumkan supaya orang lain mengikuti. Ikutilah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a wa huwa khairul lakum. Jika engkau sembunyikan sedekah itu dan kamu berikan sedekah itu kepada orang-orang fakir, yaitu lebih baik bagi kamu. Sehingga orang tua dulu bilang menyerahkan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Karena itulah ulama dulu menyembunyikan sedekah mereka dari penglihatan orang lain. Mereka serahkan kepada orang-orang yang buta supaya orang tidak tahu, dan orang yang menerimanya pun tidak tahu pula. Apalagi sebagian ulama menyerahkan sedekah kepada orang fakir yang sedang tidur, lalu diikat mereka sedekah itu kepada orang fakir. Ada lagi sebagian ulama, mereka kerjakan bersedekah dengan menghambur uangnya dari dalam mobil sambil mereka tutup pintu mobilnya sehingga tidak tahu siapa yang mengambilnya, dan anak-anak pun tidak mengetahui siapa yang bersedekahnya. Semua itu mereka kerjakan karena hendak menyembunyikan sedekah dari kerana firman Allah Subhanahu wa taala yang di atas tadi. Di dalam hadis yang panjang, di antaranya adalah seorang manusia yang menyembunyikan sedekahnya, yaitu lebih kuat dari gunung, lebih keras dari besi, lebih hebat dari api, lebih halus daripada angin. 2. Sunat bagi orang yang bersedekah bahwa wajib menjaga daripada menguyak-nguyak dan menyinggung-nyinggung perasaan yang disedekahkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hilangkan pahala sedekah kamu dengan menguyak-nguyak kebaikanmu kepada orang lain, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena minta lihat kepada manusia. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun la yajiduna rihal jannah wa innahu la yujadu 500 am, al-bakhil wal mannan wa mudbin khamrin wa aqun liwalidayh. Ada 4 golongan yang tidak mencium bau surga, sedangkan surga dicium perjalanan 500 tahun lagi akan masuk ke dalamnya. Surga itu sudah keciuman. Siapakah gerangan orang yang 4 itu? Pertama, orang yang bakhil, yaitu orang yang enggan mengorbankan harta. Kedua, al-mannan, yaitu orang yang mengupat-ngupat sedekahnya kepada orang lain, seperti katanya, jika tidak aku membantunya, niscaya orang itu fakir buat selamanya. Untung saya waktu itu memberikan modal kepadanya. 3. Orang yang pemabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mabuk, amal ibadahnya tidak diterima, baik amal ibadah yang wajib atau ibadah sunat, sejumlah 40 hari. 4. Orang yang durhaka dengan ibu bapa, menyakiti hatinya, menyinggung perasaannya, padahal kita disuruh mencari keridhaan keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah bi ridal walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan ibu bapa, juga kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan ibu bapa. Yang ketiga, antukhrijaha min

0: atiya bi amwalika, bahwa engkau serahkan harta yang disedekahkan itu yang paling baik, yang masih disayang dari harta kamu. Maka sebaliknya, bukan sebaliknya, sedangkan kita saja tidak perlu lagi, lalu kita sedekahkan, ibarat baju sudah robek, kita tidak terpakai lagi. Istilah lauk pauk sudah basi, kita pun tidak setuju lagi. Sepertimana firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak dapat mencapai kebaikan yang sempurna sehingga menafkahkan sebagian benda yang kamu masih cintai. Sehingga Allah melarang menyedekahkan benda yang kadaluarsa lagi. Istilah pedagang habis tanggal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, menjadikanlah mereka bersedekah karena Allah tapi sesuatu yang sudah tidak disetujui manusia lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu baik sehingga tidak menerima terkecuali sedekah yang baik. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah, empat, bahwa kamu menyerahkan sedekah itu dengan hati yang senang. Antuk tiabi wajhin taliqin mustabashirin ghaira mustakrihin, bahwa kamu menyerahkan sedekah itu dengan hati yang senang, disertai dengan tersenyum, tidak dengan muka yang masam, sehingga orang yang menerimanya rasa senang. Sedekah itu seperti kita menjamu makan orang, kalau waktu menyuguhkannya dengan sopan santun dan tata krama yang baik. Walaupun kamu itu dengan perut yang kenyang sedang menyuguhkannya makan itu dengan baik, orang pasti memakan. Tapi sebaliknya, walaupun kamu itu parut dengan lapar, tapi yang menyuguhkannya kurang ajar, pasti kamu itu merasa kenyang. Begitulah contohnya sedekah. Yang terakhir, yang kelima, anta taharra bi sadaqatika al mahalla wa tu'ti al muttaqi alladhi yasta'inu biha ala ta'atillah, bahwa engkau menyerahkan sedekah tepat pada sasarannya, yaitu menyerahkan kepada orang yang disedekahkan itu dijadikannya alat untuk beribadah kepada Allah, bukan dipergunakan untuk menambah kuatnya maksiat kepada Allah. Maka itulah bersedekah. Imam Abdurrahman As-Sayuti berkata, sedekah itu terbagi lima, di antaranya yang paling besar pahalanya, yaitu satu sedekah berlipat ganda pahalanya sampai 900 ribu. Ini menyerahkannya kepada orang alim, sehingga orang alim tadi menerima diserahkannya lagi kepada orang-orang yang ahli ibadah, karena orang alimlah mengetahui kekurangan dana dalam ibadah. Maka itu diterima orang alim, dikasihkannya kepada orang lain. Itulah pengertian pemberian orang. Kita ucapkan terima kasih, artinya diterima kemudian dikasihkan lagi kepada orang. Kalau diterima untuk kepentingan pribadi, itu namanya terima kantong, bukan terima kasih. Semoga sedekah kita bernilai dan bermutu di sisi Allah setelah mengetahui, memelihara dan menjaga yang lima ini. Semoga kita dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mudah kita melakukan sedekah, agar bisa kita naik haji, dan mudah kita melaksanakan amal ibadah yang berkenaan dengan harta. Demikianlah pertemuan renungan kita kali ini. semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Amalan yang saat saya kerjakan, pahalanya tetap mengalir sekalipun saya meninggal dunia. Karena Nabi memberikan rumus namanya sedekah jariyah. Paling cepat Anda berikan pada penghafal Quran. Cari penghafal Quran, masuk ke mahad Quran, berikan kepadanya. Demi Allah saya katakan, dia punya dua keistimewaan. Pertama, penghafal Quran itu lebih banyak bersentuhan dengan mushaf. Jadi hampir setiap hari dia pegang, dia baca, dia pegang, dia baca. Yang kedua, penghafal Quran itu ketika membaca Al-Quran pasti mengulang-ulang. Dan berita baiknya, karena mushafnya berasal dari ikhtiar Anda, siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang mengerjakannya.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silakan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ya, ada anak terus yang akan memakmurkan masjid. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dia.

بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.

0: Saudara di dalam Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
1: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu khusnul khitami wa atina ma qad sa'alnak min atayakal jisami. Amma ba'd, yang kami muliakan para pengurus dan para jamaah Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita taufik dan hidayah.
1: Ya, pendengar semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang bersama-sama mendengarkan rekaman tausiah agama di tahun 2023, kajian Ba'da Maghrib bersama dengan Kyai Haji Muhammad Nizar Hasan tentang meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar muslim, selamat mengikuti.
0: Berikan keberkahan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu para jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada di tanggal 13 bulan Rabiul Awal, atau dikenal dengan bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat bahwa peristiwa yang paling besar, peristiwa yang paling spektakuler itu adalah peristiwa kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa inilah yang akan memunculkan peristiwa-peristiwa besar yang lainnya. Andai kata peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terjadi, maka tidak akan pernah terjadi juga yang namanya peristiwa turunnya Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa malam Lailatul Qadar, terjadinya perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Ya, kejadian-kejadian yang besar itu bermula dari kejadian yang paling besar, yaitu lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita atas diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bergembira. Ya, jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak pernah bergembira atas diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya Pak Ustaz? Nanti kalau Bapak Ibu pulang silakan dicek di dalam Al-Qur'an

gembira. Itu kalau dibaca fal yafrahu. Tapi kalau dibaca fal tafrahu, artinya katakan wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, hendaklah kalian bergembira. Ya. Wa khairun mimma yajma'un. Ya. Bergembira atas karunia Allah, bergembira atas rahmatnya Allah, itu lebih baik daripada bergembira atas apa yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Orang kafir waktu itu senang mengumpulkan harta benda, mengumpulkan anak, mengumpulkan istri. Ya, mereka bergembira dengan itu semuanya. Tapi ada, ya, yang lebih baik daripada bergembira atas segalanya. Apa? Bergembira atas karunia Allah dan bergembira atas rahmatnya Allah. Baik. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan karunia Allah? Apa yang dimaksud dengan rahmatnya Allah? Para ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud karunia Allah adalah Islam. Yang dimaksud dengan rahmatnya Allah adalah Al-Quran. Jadi, jangan sampai kita punya Islam tidak pernah bergembira. Jangan sampai kita punya Al-Quran tidak pernah bergembira. Harus, ya, kita punya Islam harus bergembira, Pak. Kenapa? Dengan Islam ini kita akan bahagia dunia akhirat. Kalau ilmu pengetahuan itu fungsinya hanya memudahkan kehidupan di dunia saja. Adanya ilmu bisa bikin kapal laut, bisa bikin pesawat, termasuk bisa bikin MiG. Ini fungsinya apa? Memudahkan. Kita mau dulu, kita kalau mau berangkat haji naik kapal laut itu 18 hari berangkat, 18 hari pulang. Perjalanannya saja 36 hari, Pak, di atas laut. Tapi dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dimudahkan. Ada pesawat terbang yang asalnya 18 hari menjadi 9 jam. Dimudahkan. Mikrofon ini termasuk hasil daripada ilmu pengetahuan. Kalau saya mau bicara supaya didengar oleh orang di belakang sana, saya harus mengeluarkan energi yang banyak, harus teriak-teriak. Tapi dengan hasil pengetahuan ini, ilmu pengetahuan, cukup bisik-bisik saja sudah bisa kedengaran di belakang sana, Pak. Artinya fungsi daripada ilmu pengetahuan secanggih apapun itu fungsinya hanya memudahkan. Zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, bahkan 100-200 tahun yang lalu pesawat tidak ada, mikrofon mungkin belum ada, tapi orang bisa hidup normal saja. Mana-mana orang naik onta, naik kuda, naik keledai, gak ada masalah. Kenapa? Meskipun tidak ada ilmu pengetahuan yang canggih waktu itu, kehidupan berjalan biasa, tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau tidak ada agama, kalau kita tidak punya Islam, ini bukan kita tidak bisa mendapatkan kemudahan, tapi kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Bahagia itu, hadirin, hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Selain itu hanya bisa sekedar kesenangan saja. Ya, ada orang hidup 1000 tahun, Pak, tidak pernah susah, tidak pernah sedih. Semua serba ada, bahkan semuanya serba mewah. Tapi meninggal tidak bawa Islam, tidak beriman, tidak bawa Islam. Maka begitu meninggal, dia akan sengsara, menderita selama-lamanya. Sebaliknya, ada orang hidup 1000 tahun, tidak pernah senang, susah terus, problem terus. Ya, kayak sekarang ini, Pak, kita hidup ini mana ada barang-barang bahan pokok itu turun? Pernah dengar, Pak? Cerita bahan-bahan pokok turun.

turun pak dari kontainer, tapi harganya tetap naik. Ya susah kok, nggak pernah seneng 1000 tahun. Tapi orang ini mati bawa Islam, mati beriman. Maka begitu mati dia tuh berhari raya selama lamanya. Pak Ustaz, selama lamanya itu berapa tahun? Ada yang tahu pak? Selama lamanya itu berapa tahun pak? Ada orang pintar mengatakan selama lamanya itu 1 miliar tahun. Orang ini pintar apa goblok pak? Halo? Kalau ada orang mengatakan selama lamanya itu 1 miliar tahun, orang ini orang pintar, orang goblok? Goblok. Ya, selama lamanya ini sudah nggak bisa dihitung hadirin. Andai kata kita nulis bilangan, nulis angka satunya di sini, nolnya 000, panjangnya sampai ke Jepang sana pak, itu masih bisa ada batasnya pak. Itu masih ada batasnya. Namanya selama-lamanya itu sudah nggak bisa dihitung pak. Makanya kita begitu punya Islam ini harus bangga, harus bergembira. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada mengajak umat taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa 'amila shaliha, dan dia beramal soleh. Kemudian dan dia mengatakan saya bangga menjadi orang Islam. Ya, harus bangga hadirin. Harus disyukuri kita punya Islam. Berapa banyak orang ini sampai hari ini belum Islam. Ya, jangan, kita ini hadirin hidup jaraknya jauh dengan Rasulullah. Betul. 1400 tahun. Terus dari Madinah ke Samarinda ini sekitar 8.000 kilometer. Apa tahu berapa 8.000 kilometer itu? Sama dengan 8 juta sentimeter. Betul? Betapa jauhnya pak, 8.000 kilometer. Kita kok bisa-bisanya diberi iman? Hidupnya pun selisih 1.400 tahun lebih. Kok bisa-bisanya kita dapat iman, dapat Islam? Padahal Abu Jahal itu hari-hari bersama Nabi, tetangganya Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, tapi oleh Allah tidak diberikan Islam, mati dalam kekafiran di neraka selama lamanya. Ya hadirin, makanya para sahabat ini faham, begitu punya Islam dia itu kaya raya sudah, punya kekayaan yang gak bisa dihitung dengan angka-angka. Maka ketika ada masalah yang mengganggu Islam, dia siap korbankan apa saja. Jangan sampai Islam lepas dari badan, apapun dikorbankan. Dia paham betul hanya Islam yang bisa menyelamatkan dia dunia akhirat. Ya pak, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya masuk surga adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya orang yang sudah bersyahadat berarti Islam. Yang belum bersyahadat berarti belum Islam, belum punya kuncinya masuk surga. Baik. Itu karunia Allah, harus kita berbangga, harus kita bergembira. Kalau belum pernah bergembira dengan Islam, malam ini segera bergembira atas karunia Allah yang berupa Islam. Yang kedua, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Ahli tafsir menafsirkan adalah Al-Quran. Kita juga harus berbangga dengan Al-Quran hadirin. Ya, Al-Quran sampai hari ini satu huruf pun, satu ayat pun tidak pernah dirubah, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bandingkan dengan kitab-kitab yang lain, Al-Quran ini hadirin meskipun bahasa Arab mudah dihafal. Anda orang Kutai, Anda orang Madura, Anda orang Jawa, itu mudah menghafalkan Al-Quran itu. Bahkan mujizat Al-Quran bisa dihafal 30 juz pak. Anda bisa datang ke toko-toko agama lain, hafal gak mereka kitabnya? Jangan cari toko yang gondrong pak, cari yang gundul ya, yang mengkilap
kepalanya, ternyata belum bisa hafal dengan kitab suci mereka. Tapi Al-Quran bisa dihafal. Bahkan anak-anak kecil pun banyak yang hafal. Imam Syafi'i 7 tahun 30 juz. Beda tipis dengan kita. Imam Syafi'i 7 tahun 30 juz. Kita 70 tahun baru juz 30. Nah, sedikit aja bedanya, Pak. Ya. Harus bangga dengan Al-Quran. Baik. Dan isi Al-Quran sampai sekarang belum ada yang menentang. Sehebat apapun Anda, ya, secanggih apapun alat-alat sekarang ini, belum bisa membantah Al-Quran. Ya, apalagi kalau Anda menyaksikan debat terbuka Dr. Zakir Naik bersama tokoh-tokoh agama yang lain. Begitu debat, selesai debat mereka masuk Islam. Begitu selesai debat, masuk Islam. Bahkan sampai beliau punya televisi, stasiun TV namanya Peace TV. Itu sudah mengislamkan 200 juta orang, Pak. Jadi di India itu hampir tiap hari orang masuk Islam. Ya gimana gak masuk Islam, Pak? Wong Tuhannya sapi. Tuhannya sapi. Kalau bapak-bapak ke India kemudian dikasih teh celup, itu jangan mengira tehnya itu isinya daun teh di Bogor, Pak. Bukan. Itu kotoran sapi yang dikeringkan kemudian dibungkus dijadikan teh celup. Siapa yang minum itu berarti minum kotoran Tuhan. Maksudnya kotoran sapi. Begitu kenal Islam, ya ditinggal, Pak, sapinya. Ngapain nyembah sapi? Ya, hari-hari di India itu masuk Islam. Dan lihat orang-orang yang mualaf yang masuk Islam, begitu masuk Islam, belajar Islam, hasilnya apa? Lebih pintar daripada Islam-Islam yang lama. Ya, Ustaz Arifin Ilham itu mualaf, Pak. Dr. Muhammad Yahya Walun itu mualaf. Siapa lagi? Ustaz Felix Siau itu mualaf. Tapi kepandaiannya, kepintarannya bisa mengalahkan Islam yang asli, yang sudah lama sejak lahir. Islam KTP, keturunan tanpa pengorbanan. Ya, baik. Tetapi para jamaah, ada satu ahli tafsir namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, penulis kitab Tafsir Jalalain. Itu menafsirkan wa bi rahmatihi bukan dengan Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan wa bi rahmatihi? Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti mengatakan, yang dimaksud rahmat Allah adalah diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menafsirkan ayat yang kuat itu dengan ayat yang lain, baru dengan hadis. Ya, yang ketiga baru dengan ijma ulama. Yang pertama dengan ayat, Pak. Jadi menafsirkan ayat yang paling kuat dengan apa? Dengan ayat yang lain. Kenapa Imam Suyuti menafsirkan wa bi rahmatihi diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam surat Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat atau bentuk kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi rahmat di sini diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga artinya, katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah Islam dan rahmatnya Allah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka bergembira, hendaklah kalian bergembira, dan bergembira atas Islam, bergembira atas diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada bergembira atas apa yang mereka kumpulkan. Kita punya harta bergembira, punya tahta bergembira, punya Toyota bergembira, punya apa lagi, Pak? Punya kuota bergembira, apa lagi, Pak? Permata bergembira, jadi wali kota juga bergembira. Masa punya Islam, punya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bergembira? Apa kata dunia? Ya, kita bisa berkumpul begini, hadirin,
Atas jasa siapa coba? Mungkin Anda, saya orang Jawa, Anda orang Banjar, ada yang Bugis, ada yang Kutai. Gak ada perbedaan, gak ada saling menyombongkan, gak ada merasa saling lebih mulia daripada yang lain. Ini ajaran siapa ini? Saya mau tanya, ajaran siapa? Ajaran bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah berfirman, wahai manusia, aku ciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adik, kita enggak ada bedanya, Pak. Mana mulia Bugis dengan Madura? Enggak ada. Sama. Ya. Kalau kita ketemu orang mulia mana? Dia apa saya? Dalam Islam kalau bisa kita merasa orang itu lebih mulia daripada kita. Kenapa? Kepada dosa dia kita tidak jelas, Pak. Tapi kita, kepada dosa kita sangat terang dan jelas. Maka saya lebih banyak dosa daripada dia. Dia lebih mulia daripada saya. Kalau kita ketemu orang lebih tua, katakan orang lebih tua itu lebih mulia daripada saya. Kenapa? Sebelum saya lahir, dia sudah banyak beribadah, sudah banyak pahala. Sebaliknya kalau kita ketemu orang yang muda, apa aturan Islam, ajaran Islam bagaimana? Katakan pada diri kita, anak muda itu lebih mulia daripada saya. Kenapa? Dia belum lahir, aku sudah banyak dosa. Ya, ini ajaran siapa? Ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang pertama. Jadi jangankan kita, Pak, yang harus bergembira, harus berbangga. Nabi Isa alaihissalam jauh sebelum baginda Rasul dilahirkan itu umatnya suruh bergembira. Ya, Nabi Isa sendiri bergembira. Mana dalilnya, Pak Ustaz? Sahih apa dhaif? Ini bukan hadis yang menjelaskan, ini ayat surat As-Saff ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah. Ketika berkata Nabi Isa putra Maryam, wahai bani Israil, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kalian, membenarkan apa yang telah turun sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Dan aku kasih kabar gembira, akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Nabi Isa sudah ngasih kabar gembira. Nabi Isa ini rasul, nabi mendapat gelar Ruhullah. Ya, kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, bagi dari rasul Habibullah. Sampean dan kita Abdullah, hambanya Allah. Kenapa dikatakan Ruhullah? Tambahan saja, Pak. Semua manusia ini lahir ada bapaknya, ada ibunya. Betul. Ada satu manusia, satu saja, itu lahir tanpa bapak, cukup ibu saja. Siapa itu? Yaitu
Nabi Isa putra Maryam. Ya, bagaimana cara Allah memasukkan rohnya Nabi Isa? Karena setiap anak itu rohnya dititipkan bapaknya, Pak. Jadi saya ini rohnya dulu dititipkan ayah saya. Ayah saya dititipkan ayahnya terus sampai ke Nabi Adam alaihis salam. Nah, sedangkan Nabi Isa enggak punya bapak. Bagaimana cara Allah memasukkan rohnya? Maka diutuslah malaikat Jibril meniupkan rohnya Nabi Isa ke lengannya Siti Maryam. Tidak lama langsung hamil, lahirlah Nabi Isa alaihis salam. Maka mendapat julukan Ruhullah. Yang bisa begitu cuma Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, yang bisa hamil tanpa suami, bisa punya anak tanpa bapak. Makanya kalau di Samarinda kok ada nama Siti Maryam, kok hamil gak ada suaminya, sampai jangan percaya. Itu ada suaminya, cuma kabur. Ya, yang bisa begitu cuma Nabi Isa alaihis salam. Baik, itu loh masih bergembira. Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Isa sudah bergembira. Bagaimana dengan kita umatnya yang sudah mendapati kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi? Maka harus banyak bergembira, Pak. Nabi Ibrahim itu kurang apa, masih minta kepada Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, gak dikabulkan oleh Allah. Nabi Ibrahim aja minta, kalau begitu ya Allah, ibadah saya akan di apa, supaya bisa dipakai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua manasik haji itu adalah amalan baginda Nabi Ibrahim alaihis salam. Tawaf, sa'i, lempar jumroh, ya, itu semua amalan siapa, Pak? Nabi Ibrahim alaihis salam. Bahkan setiap kita baca tasyahud akhir, kita mendoakan Nabi Ibrahim alaihis salam. Baik, Nabi Musa juga seorang rasul, seorang nabi, masih saja kepingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah tidak dikabulkan. Cuma Nabi Musa berdoa, ya Allah, meskipun saya gak jadi umatnya Nabi Muhammad, tapi saya mohon nama saya sering disebut-sebut umatnya Nabi Muhammad. Hadirin, Al-Quran itu turun kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama Muhammad di Al-Quran itu cuma 4 kali disebut, Pak. Tapi nama Nabi Musa disebut 60 kali. Wa idh qala Musa, ya Musa, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau Anda baca Quran, tidak akan lepas dengan menyebut nama nabimu Nabi Musa 60 kali. Nah, dari sekian nabi dan rasul yang minta kepingin jadikan nabi umatnya Nabi Muhammad, tidak dikabulkan. Yang dikabulkan cuma Nabi Isa alaihissalam. Nanti menjelang kiamat, Nabi Isa turun untuk tugasnya apa? Di antaranya membunuh Dajjal. Setelah Dajjal mati, maka yang berkuasa Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa tidak menjadi rasul baru, hanya meneruskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waktu meninggal, nanti makamnya pun dimakamkan di Madinah, di sampingnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nanti di sana masih, di Madinah itu masih ada tanah kosong. Nah, itu nanti jatahnya Nabi Isa alaihis salam. Baik. Nabi Isa bergembira. Seorang nabi, seorang rasul bergembira. Bagaimana dengan kita? Ya, baik. Ustaz, apa keuntungan kalau kita ini mau bergembira dengan lahirnya atau diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Dalam kitab Sahih Bukhari hadis ke-4711 di situ diceritakan bahwasanya keluarga Abu Lahab itu melihat Abu Lahab dalam mimpi berada di neraka. Ditanya, bagaimana keadaan Abu Lahab? Udah, sepeninggal kalian aku disiksa di neraka, tetapi Allah masih kasihan sama saya. Setiap hari Senin saya mendapat keringanan siksa, diliburkan dari siksa, bahkan saya bisa minum air dari jari-jari saya, kata Abu Lahab. Maka keluarganya ini yang melihat dalam mimpi bertanya, lu kok bisa? Kamu kan meninggal dalam keadaan kafir, divonis di neraka selamanya, ya. Tapi kok bisa dapat keringanan? Atas amal apa itu? Maka diceritakan oleh Abu Lahab bahwa ketika Muhammad lahir, saya bergembira, saking gembiranya saya merdekakan hamba saya yang bernama Suwaibah. Aku bebaskan, tak kasih tugas untuk menyusui Muhammad waktu bayi. Ternyata kegembiraan saya ini oleh Allah dihargai. Setiap hari Senin aku libur dari siksa, bahkan bisa minum air dari jari-jari saya. Ya, nanti yang gak percaya Pak, silakan buka di kitab Sahih Bukhari hadis keberapa? 4711. Bahkan di keterangan hadis itu ada syair yang begitu indah yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Ad-Dimaski, ya, seorang ahli syair, orang alim, ulama. Setelah membaca hadis ini, beliau menulis sebuah syair yang begitu indah. Bagaimana bunyinya? Ini kalau nggak dilakukan, nggak apal, Pak.

جحيمي مخلدا. أتى أنه في اليوم الاثنين دائما يخفف.

0: كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا.
1: Apabila orang kafir ini yang sudah divonis kehinaannya dengan turunnya surat Tabbat Yada, dia di neraka selamanya, kemudian mendapatkan keringanan siksa di setiap hari Senin karena dia pernah satu kali bergembira atas lahirnya baginda, bagaimana pendapat Anda dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya bergembira atas lahirnya baginda dan dia meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Abu Lahab saja yang sudah divonis di neraka selamanya karena pernah bergembira satu kali atas lahirnya baginda Rasulullah SAW bisa mendapatkan keringanan siksa di neraka, bagaimana dengan umatnya yang sepanjang hidupnya bergembira atas lahirnya baginda dan dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kenapa di Indonesia ini kok punya adat tradisi mengadakan maulid di bulan Rabiul Awal? Ya, Bapak, ini tradisi, ini budaya, bukan syariat. Jelas ya? Jadi tolong jangan dimasukkan ke hadis man amila amalan laisa fi amruna fawaruddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak kami perintah akan ditolak itu. Iya, kalau amalan ibadah ini kan ada tradisi. Ya, tolong jangan dimasukkan hadis ini. Ya, kalau ada orang sholat duhur 5 rakaat, gimana kira-kira Pak? Saking semangatnya sholat duhur 4 rakaat. Nah, ini amalannya amalan tidak ada zaman Rasul, jangan. Baik, lah tradisi-tradisi itu tadi bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan dosa, bisa tidak dapat apa-apa, tergantung apa isinya tradisi itu. Ya Pak? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada perayaan maulid di mana-mana di Indonesia khususnya, ya apa isinya? Ya pertama pembukaan dengan baca Al-Fatihah, betul? Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, betul? Habis itu sambutan-sambutan. Ya, sambutan itu isinya apa? Yang pertama terima kasih, yang kedua mohon maaf, betul? Saya mau tanya, berterima kasih itu hukumnya apa? Sunnah. Baca Fatihah hukumnya apa? Sunnah. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran hukumnya apa? Sunnah. Sambutan ketua panitia, terima kasih kepada yang nyumbang, hukumnya apa? Sunnah. Nabi bersabda, malam yaskurin nas la yaskurillah. Barang siapa tidak mau berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sambutan-sambutan, kemudian minta maaf. Minta maaf baik apa enggak, Pak? Nah, ya, bagus. Kemudian acara keempat, tausiah, cerita tentang sejarah bagaimana baginda Rasulullah SAW sejak dilahirkan sampai wafatnya. Saya mau tanya, kalau ada pertemuan di situ diceritakan tentang sejarah baginda Rasul, kira-kira dapat pahala atau dapat dosa, Pak? Dapat pahala. Untuk apa? Untuk supaya umat lebih kenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya umat ini semakin hari semakin mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada acara dibuka masih dibaca, diajak baca selawat dulu. Saya mau tanya, hadirin yang diajak baca selawat kira-kira dapat pahala atau dapat dosa? Dapat pahala lah, Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba. Sunnah-sunnah semua. Bacaan maulid sebelum acara sunnah. Ayat suci Al-Quran sunnah. Tausiah, taklim seperti ini. Ini umat sekarang ini mak wajib pak. Coba kita lihat, setiap tahun Maulid dirayakan di mana-mana, setiap tahun umat mendengarkan sejarah Nabi di mana-mana, betul? Itu pun umat masih belum bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum bisa mencintai Nabi. Bahkan yang lucu, ada umatnya yang berani ngaku Nabi. Setiap tahun itu diadakan peringatan Maulid Nabi, masih saja ada orang berani ngaku Nabi. Masih ingat 2004, seorang pelatih badminton namanya Ahmad Musaddiq, dia bertapa di Bogor 2 tahun, pulang-pulang dia ngaku dapat wahyu, ngaku Nabi. Pelatih badminton ngaku Nabi, ya, tangkap sama polisi, dijebloskan ke penjara 4 tahun, mbak. Awas sampai di situ, enggak ada yang berani ngaku Malaikat Jibril, namanya Lia Eden, Malaikat Jibril pembawa wahyu, kalau Nabi penerima wahyu, Malaikat Jibril pembawa Wah, ini ada yang berani ngaku Malaikat Jibril, namanya Lia Eden. Alhamdulillah dijebloskan ke penjara 2 tahun, pulang bebas, bukannya tobat malah tambah umat, ya. Apalagi di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, Cirebon dan Indramayu, itu ada aliran namanya Jasun, Jawa Sunda. Itu pemimpinnya ngaku Nabi, namanya Tugimin. Apa? Tugimin. Nah, Tugimin ngaku Nabi. Jadi kiainya enggak pantas, Pak. Acara selanjutnya tausiah, ceramah agama disampaikan oleh Kiai Haji Tugimin. Tertama enggak sampean? Apalagi jadi nabi. Ya, terakhir di Bero ada pemuda kurus, keceng, keribu, bertato, ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan, Pak. Ditangkap, ditanya sama polisi, kamu ini potongannya kayak begitu ngaku Tuhan, apa maksud kamu? Ya habis gimana, Pak polisi, yang ngaku Nabi sudah ada, ngaku Malaikat Jibril sudah ada, ya sekalian biar lengkap, ngaku Tuhan sekalian, ya, jebloskan penjara. Jadi polisi di Indonesia ini, Pak, gak ada tugasnya seperti di Indonesia ini, gak ada. Sehebat-hebatnya polisi di luar negeri itu paling nangkep, jebloskan ke penjara siapa? Gembong teroris bandar narkoba, betul? Tapi di Indonesia bukan gembong teroris bandar narkoba, Nabi jebloskan ke penjara, Pak. Nah, Malaikat Jibril jebloskan ke penjara, Tuhan pun dimasukkan penjara. Padahal tiap tahun ada peringatan Maulid Nabi, umat dikenalkan kepada Nabi, keadaan umat masih kayak begini. Apalagi tidak ada peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi, kayak apa umat ini? Makanya saya sakit hati betul kalau ada orang mengatakan itu peringatan Maulid Nabi diperingati tiap tahun, tapi nggak ada hasilnya. Lalu sekarang apa pak yang ada hasilnya? Jangankan peringatan Maulid Nabi setiap tahun, pondok pesantren itu loh hadirin, belum tentu bisa mencetak umat jadi baik, betul nggak? Ormas Islam, apalagi partai Islam, apakah terbukti bisa menjadikan umat baik? Enggak ada jaminan. Ya, ini semuanya usaha. Dalam berjuang itu yang dinilai perjuangannya, Pak, bukan hasilnya. Itu apa itu, Pak? Itu maghrib apa isya? Ya. Nah, jadi intinya hadirin, kita dalam surat Yunus 58 tadi diminta oleh Allah untuk bergembira atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya apa? Kita punya nabi ini, Pak. Punya nikmat yang berharga, punya nikmat yang istimewa. Kita ini umat terakhir tapi masuk surga duluan. Benar. Tapi ya resikonya masuk neraka duluan, tapi tidak apa-apa Pak, daripada sudah antri bertahun-tahun masuk neraka juga, ya. Nah, baik, kita punya nabi yang mana syariatnya mudah diamalkan. Umat lain Pak, wah setengah mati Pak. Ya, umat yang dulu itu kalau sudah punya dosa ada yang nggak bisa diterima tobatnya kecuali dibunuh, seperti Bani Israel ketika menyembah anak sapi, nggak bisa tobat Pak. Gimana tobatnya?
0: Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum.
1: Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian dan bunuh diri kalian. 70 ribu Bani Israel dibunuh, Pak. Karena pernah menyembah anak sapi. Orang India tadi nyembah sapi langsung, Pak. Kotoran sapi dimakan, diminum. Tobat, enggak perlu dibunuh, Pak. Ya. Silahkan, siapa yang punya dosa selama hayat masih di kandung badan, nyawa belum ditenggorokan, segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijamin akan diampuni. Kenapa? Karena kita umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik hadirin, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa kita kesankan dalam hati. Mudah-mudahan dimudahkan kita bisa mengamalkan sehingga kebaikan, keberkahan oleh Allah dicurahkan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang, rezeki yang lapang, kesehatan, kekuatan, bisa istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menghidupkan sunnah, istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Suatu saat Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: منكم
1: من الله منكم نمبر
2: bila engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kota

0: telah menjawabnya. Lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah. Sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita puasa. Wajadu wajiyan alladhi fatara as-samawati wal hanifan muslima wa ma'ana minal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup.

0: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato enggak sholat. Bagi yang belum bertato jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat diambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat biar aja. Ayo berpausat, ayo untuk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut.
1: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti.

salat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu,

0: anak baru belajar agama 3 minggu, belajarnya di laptop, habisnya baru 4. Wish, rasa-rasanya dia panitia hari kiamat. Ada kan yang begitu? Ada?
1: Maulid haram, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi.
0: Kenapa zaman Nabi tidak ada maulid? Untuk apa mereka diceritakan kisah Nabi? Nah, mereka hidup sesama dengan Nabi. Untuk apa diceritakan masalah hidupnya Nabi? Mereka lihat Nabi, ya wajar mereka tidak maulid. Kita maulid bukan untuk makan ketan, tapi kita mau dengar ceramah bagaimana sisi hidup Nabi dan ulama yang tahu. Kenapa? Karena dia baca kitab, maka kita dengar. Maka saudaraku yang tidak mau maulid.

Tikar anyaman dari daun korma dibakar di bawah. Oh, bagaimana rasanya panasnya. Jadi makanya mengapa mereka itu sayang dengan imannya? Karena imannya itu diperjuangkan. Kita hampir tak pernah mengalami siksaan. Tak pernah mengalami siksaan. Mus'ab bin Umair tidak diberi makan dan minum oleh ibunya, diusir dari rumah. Jadi kalau ada adik-adik ikut pengajian remaja masjid, ibunya marah, kamu jangan ikut ngaji, teroris tuh, jangan ikut pengajian, ISIS tuh. Nah, itu nasibnya sama dengan Mus'ab bin Umair. Mudah-mudahan maknya dapat hidayah. Kalau tak dapat, mati cepat. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa sampai hilang ingatan. Gimana ceritanya itu berat sampai ingatan itu bisa hilang? Itu dialami oleh Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi. Rumi artinya dia orang Romawi, bukan orang Arab. Orang Romawi yang merantau ke Makkah. Bila bin Abi Rabah disiksa dengan batu, diletakkan di perutnya, diikat dengan tali, diserahkan kepada anak-anak kecil di Madinah sebagai permainan, ditarik ke sana kemari, berkulit hitam, budak hamba saya, miskin, susah. Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga. Ammar nama ayahnya Yasir, nama emaknya Sumayyah. Sumayyah meninggal sebagai syahid, ditombak oleh Abu Jahal tepat di jantungnya. Perempuan pertama mati syahid. Nabi tak bisa menolong. Nabi lewat di depan rumahnya. Apa kata Nabi? Sabran ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Inna ma'idakumul jannah, kalian dijamin masuk surga. Abu Hukaiha dijemur di panas terik, diikat dengan rantai besi sampai hilang ingatan. Panas luar biasa. Kita di Arab Saudi tidak boleh kalau tak pakai payung, tidak boleh panas langsung. Ingat manasik haji, karena dehidrasi segala macam. Kok bisa hilang ingatan? Cairan kurang ingat. Khabbab ibn al-Arq disiksa dengan api. Zinnira disiksa dengan sampai buta, hilang ingatan. Buta. Umur 44 sampai umur 55 teror bukan terhadap Nabi lagi. Kalau tadi terhadap Nabi, sekarang siapa yang membela Nabi habis. Abu Talib yang membela. Abu Talib itu jawaban Abu Talib terhadap teror kafir Quraisy. Apa kata Abu Talib? Wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim hatta uwassila fit turafi dafina. Wallahi demi Allah wahai keponakanku, lan tidak akan yasilu ilaika bijam'ihim. Mereka walaupun ramai tak akan bisa menangkap, membunuhmu. Hatta uwassida fit turabi, sampai aku ditimbun fit turab, di dalam tanah. Dafina, sebagai mayat yang mati, terbujur kaku di dalam tanah. Begitulah cinta Abu Talib. Jangan kau takut teror apapun yang kau hadapi. Teror terhadap anak-anak Nabi. Anak-anak diteror. Apa salah anak Nabi? Abu Lahab memaksa kedua anaknya bernama Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah. Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab itu menikah dengan Ruqayyah dan Abu Kalsum. Cerai kan? Tentu pukulan luar biasa. Anak menjadi janda. Gara-gara apa? Pukulan emosional. Seorang ulama kalau anaknya dipaksa harus melepaskan diri dari pernikahan, tentu dia tak sampai hati. Tapi ini dialami Nabi. Kedua anaknya Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ummu Jamil
Arwa binti Harb ibnu Umayyah, saudara kandung Abu Sufyan. Namanya Arwa, tapi panggilannya Ummu Jamil. Ummu ibu Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik. Teror fisik, menebarkan duri-duri dan kotoran di jalan yang dilalui Nabi. Mana jalan yang selalu dilalui Nabi? Tebarkan kotoran nonta, duri-duri. Makanya satu surat khusus untuk keluarga ini. Suaminya tabat syada abi lahabi wa taba. Pekerjaannya ma'ana anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslana ranzata lahab. Istrinya wa mra'atuhu hammalatal atab. Fi jidiha hamlum min masad. Memang keluarga ini luar biasa. Ayat-ayat kisah teror. Ayat-ayat ini kalau kita baca, renungkan baik-baik, ini semua cerita tentang teror yang dialami Nabi. Wailul likulli humazatil humazah. Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Siapa itu? Umayyah bin Khalaf mengejek, mengumpat, pencela Rasulullah. Saudaranya bernama Ubay bin Khalaf meludahi wajah Rasulullah.

0: Maka ketika imam membaca ayat itu, renungkan dengan baik. Wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Apa kerja mereka? Jama'a malan, mengumpulkan harta, wa 'addada, kumpul hitung. Datang Nabi, mereka caci, sumpah serapah, bahkan meludahi wajahnya. Wala tuti' kulla 'allafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalika zanim. 9 sifat Al-Aqnas Ibnu Syarik Al-Thaqafi. Itu kronologisnya, ada orangnya semua itu. Apa arti ayat ini? Banyak mencela, pergi ke sana kemari menyebar fitnah. Zaman dulu orang kalau menyebar fitnah masuk rumah ini, fitnah masuk. Sekarang enggak, share Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Andai mereka ini dulu hidup zaman sekarang, banyak paketnya ini, 5 giga, 8 giga. Banyak menghalangi orang buat baik. Siapa mau buat baik? Siapa yang masuk Islam? Halangi. Melampau. Tengok sistem kerjanya pas gaya kerja Ahokers. Ini otak-otaknya semua. Ini dah semua. Semua ada. Ada. Zaman berganti, musim berubah. Tokoh-tokoh yang membela Islam, bunuh karakternya. Apakah ada tokoh itu yang anaknya? Mungkin ada. Kita tak mengerti. Mereka tak pernah mengaji. Tokoh-tokoh Islam itu hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaqa la shalla. Mereka tak mau percaya dan tak mau salat. Siapa itu yang dimaksud? Abu Jahal. Mendengarkan bacaan Quran tapi tak mau percaya. Kalau ada orang salat dihalanginya. Pernah Nabi salat di samping Ka'bah, diajaknya anak-anak muda, cekik kepala, kungkup pakai kain hitam, diikat, disiramkan kotoran unta. Fala saddaqa wa la shalla. Apa strategi yang dilakukan Rasulullah? Pertama, perlu markas Islamic Center, pusat kajian Islam. Di mana? Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan. Inilah perlunya sekretariat. Nah, ini dalil bagi adik-adik yang buat remaja masjid. Kami bingung nih Pak, tak ada sekretariat. Nah, ini dalilnya. Sekretariat IRMA, FSRMM, Sekretariat Fodamara. Nah, dari ini dalilnya. Minta mereka dapat satu, bersedekah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dua, mencari peluang baru. Amati, mikir, kira-kira kemana kita pindah. Dunia ini tak sempit, luas. Maka muncullah ide, sebagian sahabat mengungsi ke Habasyah. Habasyah itu Abyssinia. Di mana itu sekarang? Ethiopia, Afrika. Dari Makkah menyeberang turun ke Yaman, dari Yaman nyebrang Laut Merah, Djibouti, dari Djibouti masuk. Kalau ke atas Mesir, dari Makkah naik ke Yordania, menyeberang Laut Merah ke Mesir. 2 hari 2 malam naik kapal laut. Mereka dulu naik onta, menyeberang laut naik bahtera. Umur 45 tahun Nabi hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Bulan Rajab tahun kelima kenabian. 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan, ketuanya Utsman bin Affan dan istrinya bernama Ruqayyah. Istri Nabi, anak Nabi yang dipaksa cerai dari anak Abu Lahab, dinikahi oleh Utsman. Mereka hijrah, 12 orang. Tak tahan lagi di Makkah, luar biasa tekanan. Maka cari tempat baru. Mana? Hijrah. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Jadi kalau ada di antara kita yang ke Pekanbaru ini hijrah, jangan berkecil hati. Hijrah mencari nafkah, hijrah mencari hidup. Mereka dulu hijrah melepaskan diri dari tekanan. Hijrah kedua, ini lebih banyak. 83 laki-laki, 19 orang perempuan. Rombongan kedua hijrah ke Habasyah. Celakanya orang kafir Quraisy ini. Di tempat hijrah itu pun mereka datangi juga. Bayangkan itu jauhnya, dari kota Makkah turun ke Yaman, 1 bulan naik unta, masih rata syahrin, menyeberang Laut Merah, masuk ke Djibouti, masuk ke Afrika. Mereka ikut juga datang. Siapa nama orangnya yang datang? Amr bin As. Loh, Amr bin As itu kan sahabat Nabi Pak Ustaz. Ini masih CD 1. Belum masuk Islam dia. Amr bin As nanti belakangan masuk Islam. Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah mengejar, menjumpai raja Ethiopia yang baik bernama Najasyi. Najasyi, ya. Itu rombongan yang datang dari Makkah itu jangan kamu terima. Itu jahat itu perampok itu. Najasyi orang bijaksana. Dia mendengarkan ucapan Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi. Lalu dia tanya, Ja'far, ya, bagaimana Muhammad itu? Muhammad orangnya baik, orangnya santun. Pertanyaan Najasyi, apa pendapat Muhammad tentang Yesus? Karena Najasyi agamanya Kristen Ortodok. Ja'far terdiam. Dia hanya membacakan kafaya ain sad zikr rahmati rabbika abdahu zakaria.
1: Jangan pak, jangan bayangkan yang para di jelah Al-Quran. Quran belum ada. Quran itu ada di kepala dia. Sekarang belum ada namanya kita. Apa pendapatmu tentang Isa? Sebentar yang mencari yang berisinya. Yang pernah langsung membacakan itu meleleh air mata Najasyi. Kenapa? Karena yang dibacanya itu surat Maryam yang bercerita tentang kelahiran Isa alaihissalam. Najasyi Islam. Mana dalil Pausat Najasyi Islam? Ketika Najasyi meninggal, Nabi salat jenazah, tapi jenazahnya tak ada. Maka salat itu disebut dengan salat ghaib.
0: Keluarga meninggal Jakarta, Surabaya, mana jenazahnya? Tak ada, salat ghaib. Apa dalil salat ghaib? Nabi salat ghaib ketika Najasyi meninggal dunia. Salat ghaib hanya ditujukan orang muslim. Najasyi masuk Islam. Umur 46, 6 tahun perjalanan dakwah, 3 tahun diam-diam, 3 tahun tertekan sampai pindah. Ada cahaya kecil, ibarat dalam gelap nampak ada secercah cahaya. Apa itu? Hamzah masuk Islam. Hamzah yang bergelar setelah masuk Islam Asadullah. Asad, singa. Asadullah, singa Allah. Apa sebab dia masuk Islam? Abu Jahal memukul Nabi di atas Bukit Safa hingga berdarah kepala Nabi. Bukit Safa melihat keponakannya dipukul, ayah Nabi, abang dia, abang kandungnya, ini keponakan, berani dia mukul. Hamzah merasa terhina. Jadi saat itu motivasinya bukan iman, tapi kesukuan. Keponakan saya dia pukul, berani dia. Maka dia datang menemui Abu Jahal dan memukul balas dengan busur panah.
1: Gimana rasanya dengan busur panah itu? Pergi ke rumah cari busur panah yang kuat, aku pukul yang kuat. Dipukulnya kepala Abu Jahal, tahu-tahu rasa itu Abu Jahal. Masuk Islam ya.
0: Makin terang lagi cahaya. Tahun umur Nabi 46, secercah cahaya-cahaya datang, ditambah lagi cahaya yang terang benderang. Bulan Zulhijjah, tahun ke-6, Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi Umar agak terlambat sedikit dari Utsman, Ali dan Abu Bakar. Umar bin Khattab masuk Islam, gembira semua. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, tolong Islam ini supaya masuk Islam dua Umar. Umar yang mana? Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Umar bin Khattab, ya Allah tolonglah masuk Islam dua Umar ini. Dua Umar nilai, ya Allah masuk Islam. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham Abu Jahal. Umar bin Khattab nilai dia. Masuk Islam Umar bin Khattab. Bakana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud, kami tidak mampu sholat di samping Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Selama 6 tahun kami tak sanggup sholat di samping Ka'bah. Sholat di rumah. Nah, jadi kalau ada jamaah sini tak pernah ke masjid itu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa kau tak ke masjid? Umar bin Khattab belum masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, barulah mereka berani sholat ke masjid. Kenapa? Karena kepala preman sudah masuk Islam. Umar bin Khattab kekar pemenang juara gulat setahun setiap tahun di pasar Ukas, juara bertahan. Baca Quran, tak ada orang berani baca Quran dengan suara keras sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, berani mereka. dua sekali dalam tahun itu, Hamzah dengan Umar Ibn Khattab. Akhirnya pertolongan itu datang. Mulailah, kalau tidak bisa dengan cara keras, kalau cara keras, ini singa Allah sudah siap, Umar sudah siap, Hamzah sudah siap, maka dengan cara lunak, tawaran damai. Cerita berganti, musim berubah. Dari dulu sampai sekarang cara itu begitu saja. Isu, teror, kalau tak mempan, tawaran, mahkota, harta, wanita. Al-Aswad bin Abdul Muttalib bin Aswad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, As bin Abi Sami mengajak beribadah. Muhammad, kami sudah capek. Jadi gimana? Gimana kalau kita ganti-gantian aja lah. Kami sembah Allah sebulan, habis itu kau sembah Tuhan kami sebulan. Deal or no deal? Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma'abud, wa la an'abidu ma'abudtum, wa la antum a'biduna ma'abud lakum dinukum. Tak mempan, tawaran damai tak laku. Damai tak laku, kumpul lagi mereka, lebih keras lagi daripada itu. Umur 47, dahsyat. Tahun embargo. Tidak lagi di embargo Muhammad sendiri, satu suku. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib di embargo. Apa embargonya? Tidak boleh ada pernikahan. Bani yang lain tidak boleh menikah dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Muhammad, anak Abdullah, anak Hashim. Seluruh Bani Hashim. Hashim, anak Abdul Muttalib. Seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Abdul Muttalib. Tidak boleh ada orang Arab yang menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tidak boleh ada transaksi jual beli. Tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Tidak boleh interaksi sosial. Tidak boleh masuk ke rumah mereka. Tidak boleh bicara dengan mereka. Sampai mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Ditulis, ditempel di dinding. Yang nulis itu siapa? Baghid Ibnu Amir Ibnu Hisham. Nabi mendoakan dia, ya Allah, laknat si Baghid ini, lumpuh tangannya. Itu dalil boleh melaknat orang. Jadi kalau ada yang suka menulis-nulis gini, share-share, adoakan, lumpuhkan jempolnya Allah. Besok tak bergerak lagi. Di masa sulit ini Abu Talib khawatir mereka membunuh Rasulullah. Ini genting ini. Abu Talib itu juga lah yang menolong. Ini keponakan, ayahnya saudara kandungku. Anak ini tunggal, dari kecil sudah kujaga. Maka dia takut ini terbunuh. Kemana-mana Nabi, dia selalu bersama. Sampai tempat tidur Nabi pun dijaga. Begitu cinta Abu Talib. Dia memerintahkan Rasulullah agar tidur di tempat tidurnya. Muhammad jangan tidur sendiri. Umur Nabi sudah 47 tahun. Kau tidur di sini, karena mungkin mereka akan mengutus pembunuh di tengah malam. Dia perintahkan anak-anaknya mengawal Rasulullah. Anak-anakku, Ali, Ja'far, yang lain, kawal saudara kalian ini. Karena Nabi SAW tak punya saudara kandung laki-laki. Ali bin Abi Talib itulah saudara dia. Ja'far bin Abi Talib itulah dia. Anak-anak inilah dia. Umur 50, 3 tahun lamanya embargo itu. Kertas embargo tersobek. Hisham Ibnu Amar dari Bani Amir Ibnu Lu'ay, dialah yang menowek, merobek kertas itu. Apa ini, kata dia? Dia cabut. Lalu kemudian, apa hubungan dia dengan Nabi? Lagi-lagi hubungan darah. Ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Nabi. Berarti kalau begitu makcik Nabi SAW. Mak dia makcik Nabi. Masih keluarga Nabi SAW. Hubungan darah. Bangkit emosinya, dia marah, dia cabut itu. Habis embargo, cara lunak lagi. Lobi-lobi kafir musyrik kepada Abu Talib. Abu Talib ini kuncinya. Maka kalau dia sudah tunduk. Maka mereka mulai terus datang merayu dengan segala macam rayuan. Ternyata ujian sekarang tidak datang dari kafir musyrik, tapi ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kalau susah tempat bergantung Khadijah, tempat mengadu Khadijah. Kalau tak Khadijah, Abu Talib. Abu Talib Khadijah. Di saat yang sama kedua-dua tempat bergantung itu patah. Putus. Tak ada lagi tempat mengadu. Kedua tempat berpegang itu patah. Abu Talib dan Khadijah wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Husn, tahun duka cita. Apa hikmah di balik ini?
1: Jangan bergantung kepada manusia. Allah ingin supaya kita hidup ini hanya bergantung kepada Dia. La haula.
0: Bergantung kepada paman, paman mati. Bergantung kepada istri, istri meninggal. Bergantung kepada harta, harta binasa. Bergantunglah kepada Dia. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit dunia, maka katakan ya Allah. Apa sulitnya Allah menolong Nabi Muhammad? Mudah. Innama amruhu idza arada shay'an ay yakula lahu kun fayakun. Kenapa dia buat kehidupan Nabi ada naik ada turun? Supaya kita hidup ini manusiawi, bukan hidup malaikat. Hidup kita ini hidup manusia, bukan hidup malaikat di surga. Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Selama dengan Khadijah 50 tahun umurnya, 25 tahun lajang, 25 tahun menikah monogami, istrinya tunggal. Tak pernah menikah dengan perempuan lain. Setelah meninggal Khadijah, menikah dia dengan Saudah binti Zam'ah. Itu pun janda, karena suaminya bernama Sakran Ibn Imran, wafat di Habasyah. Ini perempuan dia nikahi, Rasul menikahinya. Sedih di atas sedih. Pergi Taif. Di Taif ada suku Saqif, dengan harapan orang Saqif mau menerima dakwah. Datang ke sana, ayolah kalian masuk Islam, aku Muhammad SAW. Jadi tidak tablik akbar, tapi ini tablik akbar ini datang belakangan. Dakwah person to person, ngobrol, cerita, menawarkan Islam. Tapi apa yang terjadi? Mereka melempar Nabi SAW, mengusir, melempar. Dilempar mereka dengan batu, dengan tulang unta, dengan kotoran, dengan duri. Akhirnya meleleh darah dari pelipis Nabi, bersembunyi Nabi di balik bukit. Inilah doa yang dia baca. Allahumma ya Allah, ilaika asku dha'fa quwwati, kepada Engkau saja aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, sekarang ini aku betul-betul hina di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin, Engkau Rabb tempat mengadu, tempat meminta semua orang yang lemah. Wa anta rabbi, Engkau Rabbku, ila man takiluni ila ba'idun yatajahamuni, kemana lagi aku bersandar kalau bukan kepada Engkau? Apakah ke tempat yang jauh, tempat aku merasa asing? Am ila aduin malaktahu amri,
1: apakah kepada musuh tak mungkin ya Allah? Ila biyakun bika alaiya ratatun falal bari, andai Engkau tidak murka kepada aku, asalkan jangan Engkau saja marah, seisi dunia marah, pada bari lah kita peduli ya Allah. Walakin afiyat bagi awsami, yang paling penting adalah rahmat dan ampunanku ya Allah. A'udhu binuri wa jika lati asrafat lahu zulman,
0: aku berlindung kepada Engkau dengan cahaya kemuliaan-Mu yang dapat menerangi segala yang gelap. Wa salaha alaihi amrud dunya wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tunzala bi ghadabuk aw yahillu alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Selesai doa itu dia ucapkan, datanglah malaikat penjaga segala bukit, malakul jibal. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, biar kutimpakan ke suku Saqif. Darah masih menetes, doa baru selesai, datang malaikat. Mana yang paling besar ya Muhammad, biar kutimpakan kepada mereka. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak yang menyembah Allah, tak mempersekutukan Allah. Bayangkan, darah sedang menetes, tiba-tiba malaikat datang. Bukit mana? Abdul Somad, bukit mana? Saya tunjuk. Itu. Nabi marah mendoakan, keluarkan dari tulang sulbi mereka. Ayahnya jahat, datuknya jahat, tapi cucunya kan tidak. Keluarkan. Doa Nabi dikabulkan Allah. Taif itu sekarang 100% Muslim. Nama-nama suku yang menolak, ini daftar yang menolak, menolak semua. Nabi datang ke sini, tolak, datang sini, tolak, datang sini, tolak. Semua ini didatangi Nabi satu-satu, karena mereka ini masyarakatnya kesukuan, datang kepada suku ini, tolak, datang suku ini, tolak, tolak, tolak. Pelipur lara. Setelah jatuh sejatuh-jatuhnya, meninggal paman, meninggal istri, jatuh, hina, dinaikkan Allah subhanallazi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Isra, ini mi'raj, ini ayat Isra, ini ayat tentang mi'raj. Isra mi'raj satu sisi membahagiakan, di sisi lain makin menjatuhkan, karena mereka menuduh Nabi gila. Beberapa orang menerima dakwah mereka di luar Makkah. Suhaib ibn Samit, Iyas ibn Mu'an, Abu Dhar al-Ghifari, ini yang terkenal, Abu Dhar al-Ghifari, Tufail ibn Amr al-Dawsi, dan Dhimat al-Azdi. Ini Dhimat al-Azdi. Mereka masuk Islam tapi bukan orang Makkah. Orang datang dari jauh, mendengar berita, datang. Yang didatangi tak masuk Islam, yang tak pernah dikunjungi malah masuk Islam. Kita pun selalu dalam kehidupan ini, yang kita usahakan tak berhasil, yang kita tanam, kita pupuk, yang tak ditanam malah. Artinya apa? Engkau buat saja, ente buat aja, masalah hasilnya Allah Ta'ala. Ini tak didakwahi, malah datang bersyahadat di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Mereka datang dari luar Makkah. Umur 51, fajar baru datang menyingsing dari negeri bernama Yathrib, tepat di musim haji. Musim haji Zulhijjah, datanglah orang-orang dari Yathrib. Inilah orang pertama yang masuk Islam dari Madinah. As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Uqbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Ini mereka datang. Mereka sudah lama dengar tentang Nabi Muhammad, berita-berita-berita pas musim haji. Mereka datang 8 hari 8 malam mereka naik onta sampai ke Makkah. Dan pada saat di Aqabah, ini mereka bulan Syawal tahun ke-11 kenabian, ini mereka masuk Islam. Lalu kemudian di umur 51 ini Nabi menikah dengan Aisyah, menetap bersama baru pada setelah hijrah, menikahnya sebelum hijrah. Umur 52 Nabi sallallahu alaihi wasallam ini baiat Aqabah. Kenapa disebut dengan baiat Aqabah? Karena terjadinya di tempat melontar jumrah Aqabah. Musim haji tahun ke-12 kenabian. Terdiri dari 12 orang. 5 orang yang hadir di tahun yang lalu, yang 5 tahun lalu ditambah lagi yang 7 ini. Tahun lalu ada ini yang 5, satu tak ikut, ditambah lagi 7. Dengan itu 12 orang. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Setahun sebelum Nabi pindah sudah diutusnya orang duluan, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab, pergi ente ke Madinah dengan 12 orang ini, ajarkan mereka Islam. Jadi jangan bayangkan Nabi datang ke Madinah, kata orang Jawa, ujuk-ujuk, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba datang. Tidak, penuh dengan persiapan. Tahun pertama nih, tahun kedua nih, diutus. Ini bunyi teksnya. Ta'alau sini, bai'uni, kalian bai'an aku, ala antusyriku billahi syai'ah, jangan persekutukan Allah. La tasriku, jangan mencuri. La tasnu, jangan berzina. La taqtulu auladakum, jangan bunuh anak kamu. La taqtubi buhtanin, jangan sebar isu-isu. Dan sampai akhir. Ini larangan-larangan, jangan begini, jangan begini. Udah. Ini yang disebut dengan bai'at. Sekarang banyak aliran-aliran pakai bai'at. Ente ngaji sama Ustaz Somad udah ada bai'at? Tak ada. Itu tak sah Islamnya itu. Bai'at ke guru kami. Kalau tak bai'at, besok laku bai'at. Tapi jangan lupa bawa mahar 500 per kepala. UUD, ujung-ujungnya duit. Bai'at itu sumpah setia. Mereka 12 orang bersumpah setia di hadapan Nabi SAW di bai'at, bai'at Aqabah. Umur 53 Nabi, bai'at Aqabah 2. Musim haji tahun ke-13 kenabian. Jumlah peserta yang membai'at Nabi ramai. 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Perempuan yang ikut bai'at namanya Nusaibah. Yang satu lagi Asma binti Amr. Apa isi bai'atnya? Nih, Alasam'i, kami mendengar. Wata'ah, kami patuh. Finnasyat wal kasal, dalam keadaan semangat maupun lemah. Untuk menolong dalam keadaan sulit, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kami akan menolong dakwahmu dalam sulit maupun senang. Kami akan amar ma'ruf nahi mungkar sampai habis. Nabi mengangkat para mentor kalau sekarang. Jadi jangan bayangkan dakwah Nabi itu tak pakai strategi. Diangkat Nabi ini 9 orang dari suku Khazraj, 3 orang dari suku Aus. Kalian balik, ini mengkepala, ini ketua, ini ketua, ini ketua, penanggung jawab. Antum ala qaumikum, kalian terhadap suku kalian, bima fihim kufala, kalian menjadi penanggung jawab. Kakafalatil hawariyin li Isa bin Maryam. Sebagaimana Nabi Isa punya murid-murid hawariyin, begitu pula lah keadaan kalian. Wa ana kafilun ala qaumi, saya penanggung jawab utama, di bawah itu ada ini manajemen strategi Nabi. Jadi tak bisa main sendiri, one man show. Ada pimpinan tertinggi, di bawah itu diangkat ketua-ketua yang akan bertanggung jawab pada suku masing-masing. Setelah mereka siap, barulah Nabi hijrah. Hijrah Kamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian, tepatnya 12 September 622 Masehi. Rapat 14 kepala suku di Darun Nadwa. Apa hasil rapatnya? Muhammad harus kita bunuh, habis. Tak ada cerita lagi. Ini sudah kacau ini. Ini sudah hancur Makkah ini sudah gara-gara dia. Maka dia harus dibunuh. Maka Kamis malam Jumat, Rasul pergi bersama Abu Bakar menginap di Jabal Thawr 3 malam. Ahad malam Senin bertolak menuju Yasrib. 3 malam transit, langsung berangkat. Strategi lagi. Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi tidur di tempat tidur. Abu Bakar Siddiq menemani di Jabal Thawr. Asma binti Abi Bakar ngantar makanan. Abdullah bin Abi Bakar bawa berita, update berita, harus diupdate, jangan sampai ketinggalan berita. Amir bin Muwairah gembala kambing, pura-pura gembala kambing dibawa. Kalau ada macam-macam kasih kode Abi Bakar. Abu bin Urayt guide, penunjuk jalan, job description. Jangan bayangkan hijrah itu langkah kaki kanan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah kun fayakun, terjadi terjadilah. Bukan begitu. Ini perlu kita belajar tentang ini. Walaupun agak rusak konsentrasi kita sedikit mencium bau gulai kambing ini. Saya tak dikasih tahu kalau malamnya ada ini. Kalau tahu gini tak saya buat slide-slide ceramah. Bagus ceramahnya tentang akikah aja. Itulah akan datang kalau undang saya kasih tahu asyarnya apa.
1: Umur 54 tahun Nabi pun hijrah. Hari Senin Rabiul Awal 23 September sampailah dia di tempat bernama Quba. Menginap 4 malam di Quba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat bertolak ke Yathrib, salat Jumat di kampung Bani Salim. Ini dalil boleh salat Jumat di tanah lapang walaupun masjid ada dalam keadaan tertentu. Jumat 12 Rabiul Awal 27 September 622 sampai di Yasrib. Lahir 12 Rabiul Awal sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Bedanya hari Senin lahir sampai hari Jumat. Apa yang dilakukan hari pertama tadi? Rekonsiliasi. Bangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum Sunnah Wal Jamaah, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan penduduk Madinah. Allah kelahi, kelahi, kelahi, kelahi. Saudara Muhajirin datang dari mana? Ini orang Madinah. Saudara orang Muslim dengan orang Yahudi. Saudara, maka lahirlah rekonsiliasi yang disebut dengan Piagam Madinah. Apa isi Piagam Madinah? Ini 1-12. Jangan ditengok apa-apa, kunang-kunang.

0: dan Nabi kalian datang usir orang Yahudi di pancurnya kemarin. Itu terjadinya kapan? Tahun pertama Nabi pindah damai. Allah mantas? Salah. Ya Allah Islam salah. Nabi garang baru terjadi pengusiran.
1: Perjanjian. Dimanapun asal orang pengkhianat, memang hukumannya harus mati. Masalah dan solusi. Muncul masalah. Di Makkah ada masalah, ya. Pindah ke Madinah muncul masalah. Hidup di tempat masalah. Takut menghadapi masalah jangan hidup. Takut hidup mati saja. Orang-orang kafir Quraisy Makkah tetap. Sudah jauh pun tetap mereka datang memerang. Turun ayat. Coba tengok. 13 tahun selama di Makkah tak ada perang. Tidak ada ayat perang. Tak boleh. Jangan katakan Islam itu perang. 13 tahun. Mana ada perang? Tak pernah Nabi mengatakan, ayo ambil parang kita. Tidak ada. Sampai turun izin perang. Ini dia.
0: Surah Al-Hasyiyah
1: 39. Orang-orang yang dibunuh. Zulimu. Mereka dizalimi. Uzina. Diberi izin. Mereka diberi izin. Kenapa? Kutilu. Karena mereka dibunuh. Zulimu. Karena mereka dianiaya. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah kuasa menolong mereka. Muncul empat pasal. Satu, kafir Quraisy Makkah adalah kafir harbi yang wajib diperangi karena mereka telah membunuh, mengusir dan mengganggu. Dua, orang Yahudi yang berkhianat dijatuhi hukuman. Tiga, Nasrani yang mengusir kaum muslimin diperangi hingga mereka membayar jizyah, pajak. Empat, Yahudi Nasrani musyrik yang masuk Islam tidak boleh diganggu. Maka muncul istilah zimmi dan harbi. Zimmi, saudara kita, tetangga kita, walaupun tak seagama. Harbi, orang yang memusuhi kita, wajib dipancung kepalanya. Ini beberapa peperangan sejak diwajibkan perang, jihad. Dakwah dengan jihad beda kan? Muncul perang, satu Ramadan. Di tahun pertama, pertama berada di Madinah, ini perang. Ada yang 30 orang, ada yang 60 orang, ada yang 70 orang, ada yang 200 orang. Ini 200 mulai ramai pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun kedua, kita mulai urut satu, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Tahun kedua Hijrah, bulan Safar, perang. Bulan Rabiul Awal tahun kedua. Perang yang terbesar adalah perang Badar. Wah, ini tahun kedua. Tahun Badar, bulan Ramadan, Badar. Ini pelajaran apa? Ramadan bukan bulan tidur. Ramadan adalah bulan jihad. Berapa jumlah kaum muslimin? 313 sampai 319. Hasilnya 50 ribu dinar, 1 dinar 4,25 gram, 1 gram emas 4,25 gram, 500 lebih kurang 2 juta, 2 juta kali 50 ribu sama dengan 100 M. Tahun kedua itu, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang 100 miliar. Apakah perangnya itu hadiah dari Allah? Pakai strategi. Pertama, berkemah di dekat oase agar mampu menguasai persediaan air. Sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, ya. Apa ada wahyu di mana kita berkemah? Tak ada wahyu. Kalau gitu kita kemah di sini ya Rasulullah. Supaya apa? Supaya air kita kuasai. Kita sudah menang 1-0. Nanti musuh airnya habis kemana dia? Oh. Dua, keluar dari kemah di awal waktu. Nah, ini Nabi mengajak. Besok pagi-pagi kita keluar. Medan perang, mana matahari terbit? Sana, kita berkemah di sana. Berkemah tempat matahari terbit supaya ketika matahari muncul, mata musuh silau. Sudah menang 2-0. Tiga, kita mesti tahu jumlah musuh itu berapa. Maka dijaga tempat air. Malam-malam datang kafir musyrik ngambil air. Ditangkap. Ditangkap, diinterogasi. Kebetulan yang ngambil air itu kan biasanya tukang masak. Berapa ekor unta kalian potong setiap hari? Tanya dia. Itu yang masak, iya. Berapa yang kalian potong unta? Kata dia antara 9 sampai 10 ekor. Langsung Nabi ngambil kesimpulan. Berarti jumlah mereka 900 sampai 1000 orang. 300 melawan 1000 orang. Nabi berdoa dari Isya sampai subuh. Salat Isya malam itu, malam Jumat, tanggal 17 Ramadan, Nabi berdoa dari Isya sampai subuh. Jatuh sorban burdahnya

Dah, bulan Syawal tahun kedua, Bani Qainuqa berkhianat. Nih, Yahudi pertama yang pengkhianat, Bani Qainuqa berkhianat. Usir. Pengusiran Bani Qainuqa dipimpin Hamzah, singa Allah, Abdul Muttalib. Tahun ketiga, inilah dia peta perang Uhud. Perang Uhud, kaum muslimin kalah. Tahun dua melambung menang. Tahun ketiga jatuh. Hidupnya ada pasang surut. Ini Jabal Rumat namanya. Jabal Rumat, Rumat artinya pasukan pemanah. Bukit yang besar-besar ini disebut Uhud. Ahad artinya satu. Ahad, ahad, ahad, ahad. Kalau bersatu ini Uhud namanya. Uhud, Uhud, Uhud. Jadi kalau kita tegak di Jabal Rumat yang kecil ini, nampak bukit besar, itulah Uhud, Uhud. Jadi kadang penunjuk ini salah. Bapak Ibu, kita sedang berada di Jabal Uhud. Bukan, itu Jabal Uhud. Jabal Rumat, pasukan pemanah. Ini pasukan kaum muslimin. Ini pasukan musyrik berhadapan. Ini air. Wadi, lembah tempat air. Banyak air. Kata Nabi, pasukan pemanah kalian di atas ini. 70 pemanah. Kalian memanah dari atas ke bawah. Nanti kemudian berarti memanah ke bawah. Tidak gua mengumpulkan. Nanti jatuh ke mana? Kepada orang kafir. Jatuh, supaya panahnya jatuhnya kemari. Nah, jatuh. Apapun yang terjadi, kalian jangan turun. Kalau aku di bawah ini menang, kalian jangan turun. Kalau aku kalah, kalian jangan turun. Apapun yang terjadi, jangan turun. Ketika pasukan Nabi di bawah menang, pasukan pemanah turun berebut harta rampasan perang. Ketika pasukan pemanah turun, pasukan musyrik berputar dari belakang bukit, memerangi pasukan Islam, meninggal. Ah, itulah, disitulah meninggalnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kalau orang pergi umrah paham kisah ini, menangis dia di atas bukit ini. Yang sekarang tak akan menangis. Tak paham dia cerita juga apa yang ada di situ. Naik orang naik, dia turun orang turun. Suwarun haqiqiyah li mauqi'i ghazwati Uhud. Inilah gambar hakikat kebenaran tentang perang Uhud tahun kedua. Meninggal Hamzah bin Abdul Muttalib. Meninggal Hamzah pada peperangan ini. Setelah kafir musyrik pulang, Nabi mencari jenazah Hamzah. Karena Hamzah lah sinar pertama Islam bangkit. Dia cari makam paman, jenazah pawannya itu, dia tengok telinganya digunting, hidungnya mereka potong, mereka tusuk pakai benang, mereka jadikan buah rantai liontin, jubahnya robek, ditengok rupanya jantungnya sudah hilang, dikunyah oleh Hindul dendam kesumat, nanti kalau Hamzah mati akan kukunyah. Menangis Nabi, meleleh air mata Nabi, maka dimakamkan di pemakaman ini, makam Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal tahun 3. Tahun keempat, Nabi mengirim da'i. Dikirim da'i ke desa tertinggal. Dikirim da'i, jatuh duka. Tahun tiga, perang Uhud kalah. Tahun empat, da'i dikirim. Meninggal da'i yang dikirim itu dibunuh. Itulah Nabi berkunut satu bulan, kunut nazilah. Kunut subuh sudah ada dari awal. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, dari awal kunut subuh sudah ada. Tapi ketika muncul musibah ini, disitulah Nabi menambahkan laknat dalam kunutnya. Allahumma la'an ri'il lakwan wa usaya. Laknat mereka ya Allah, laknat mereka ya Allah, matikan mereka ya Allah. Itu dalil boleh melaknat dalam doa kunut. Ditambah lagi Yahudi Mani Nadir berkhianat. Sudah dua. Jadi tak serentak Yahudi itu berkhianat. Pengkhianatan pertama Bani Qainuqa. Tahun keempat Bani Nadir berkhianat. Mereka pun terusir. Bani Qainuqa sudah, Bani Nadir sudah, tinggal dua Yahudi lagi, Bani Quraizah dengan Bani kampung Khaibar. Tahun kelima, perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Kenapa parit? Salman punya ide. Ya Rasulullah, ya kami kalau di Persia perang itu kami kali parit. Dibuat paritnya dalam, lebar, kira-kira kuda tak bisa melompat. Oke lah, itu dalil ada pendapat orang. Nabi tidak otoriter, Nabi tak diktator, pendapat orang diterima supaya kuda tak melompat. Disebut juga dengan perang

0: partai. Kenapa? Karena empat partai bersatu. Partai Yahudi, partai kafir Quraisy, partai munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, partai musyrik Madinah. Empat partai bergabung, aliansi partai-partai. Jadi kalau sekarang pun partai-partai beraliansi, jangan terkejut, itu cerita lama. Berkhianat Bani Quraizah, komplit pengkhianatan Yahudi. Bani Qainuqa sudah, Bani Quraizah sekarang berkhianat, terusir dari Madinah. Tahun ke-6 ini nampak berita baru. Malam itu Nabi mimpi. Dia dalam mimpi itu nampaknya bersama sahabat masuk ke Masjidil Haram ramai-ramai, mencukur rambutnya. Pagi itu dia cerita, ya ashabi, hai para sahabat, ya tadi malam aku bermimpi kita rasanya masuk ke Masjidil Haram. Apa kata sahabat? Itu pertanda kita harus ke sana ya Rasulullah. Ayo kita ke Makkah. Itu beda sahabat Nabi dengan sahabat kita. Kalau sahabat kita, tadi malam aku bermimpi seolah-olah kita menaklukkan orang kafir. Alah, mimpi ustaz aja itu, bunga-bunga tidur aja itu ustaz. Kita harus ke Makkah. Maka Nabi pun pergi menuju Makkah. Berapa sahabat yang dia bawa? 1500 sahabat. Tapi gagal masuk Makkah. Kenapa? Kafir Quraisy tak memberi izin. Maka muncullah apa yang disebut dengan Perjanjian Hudaibiyah. Muhammad, nanti belum bisa masuk, kami masih berkuasa. Kalau gitu kita janji. Oke, janji, perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah nama tempat. Balik dari situ, Nabi mulai berkirim surat. Ini salah satu surat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah. Min Muhammad Abdullah Rasulullah. Min Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ila Hirqal Azimur Rum. Ila ke Hirqal Heraklius Azimur Rum, penguasa Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Selamat bagi siapa yang mengikuti hidayah. Tengok, dia tak pakai assalamualaikum. Kenapa tak pakai assalamualaikum? Karena tak boleh mengucapkan salam pada orang kafir. Amma ba'du. Amma ba'du ada tetap di ujung. Amma ba'du. Ini stempel. Nabi tidak tanda tangan karena dia buta huruf. Di ujung ini stempelnya tulisannya Muhammad 3 baris. Stempel Nabi tulisannya 3 baris. Muhammad Rasul Allah. Di kelingking sebelah kanan Muhammad Rasulullah langsung di stempel. Pak RW kalau mau buat besok buat. Ada surat-surat. Jumpa di lampu merah pun bisa. Ini Pak surat mana? Dah. Itu menunjukkan Nabi bukan ustaz kampungan, tapi dia adalah raja bilateral, multilateral. Hubungan negara sudah dibangun. Raja-raja dia kirim, raja Romawi, raja Persia, raja Jazirah Arab, raja semua dia kirim mengajak masuk Islam. Dakwah dengan tulisan, dakwah dengan mulut sudah, dakwah dengan person sudah, dakwah dengan suku sudah, dakwah dengan tulisan. Yang nulisnya siapa? Sahabat Nabi. Tahun ke-7 Amar bin As dan Khalid bin Walid masuk Islam. Jadi mereka masuk Islamnya belakangan, tapi jadilah daripada tak Islam sama sekali. Perang Khaybar komplit, 4 Yahudi sudah. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Khaybar. Yahudi Khaybar terusir. 91 orang mati syahid. Nabi menikahi Yahudi. Istri Nabi ada Yahudi satu, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ketika diundang ke Khaybar, Nabi diracun. Nama yang meracun Zainab bintil Haris. Nama suaminya Salam bin Mishkam. Kawan sahabat Nabi yang di sebelah makan langsung meninggal dunia. Ketika Nabi makan, datang Jibril keluar. Nabi ingin, Allah ingin sahabat Nabi mati dalam keadaan syahid masuk surga. Diinterogasi si Zainab. Zainab, ya, kenapa kamu racun Muhammad? Kata Zainab, aku mau ngetes. Dia Nabi asli apa Nabi palsu? Jahat Yahudi. Kemudian Nabi melaksanakan umrah tahun ke-7. Tahun ke-6 umrah Hudaibiyah gagal. Maka tahun ke-7 dia ganti dengan umrah qadha. 2000 orang sahabat berhasil masuk. Tawaf, sa'i, ta'allum, umrah qadha. Tahun ke-8 perang Ghazwah Mu'tah. 10 Ramadan tahun ke-8 Fathu Makkah, Nabi membebaskan kota Makkah. Ini yang paling ramai. Tahun ke-6 1500, tahun ke-7 2000, tahun ke-8 Nabi membawa 10.000 orang sahabat. Dan Nabi menetap di Makkah selama 19 hari. Kemudian dia melaksanakan umrah dari Ja'ranah. Makanya Bapak Ibu yang pergi umrah, ada dua tempat niat Makkah. Yang pertama dari Tan'im, yang kedua dari Ja'ranah. Nabi dari Ja'ranah. Sampai ke Makkah, panglima perang dipimpin oleh sahabat Nabi, dia dicabutkan pedangnya, Sa'ad bin Ubadah. Tahun ketiga, kalian potong telinga sahabat kami, Hamzah bin Abdul Muttalib, kalian belah jantungnya. Sekarang kami datang dengan membawa pasukan 10.000. Hadza yaumul mal'amah, ini hari balas dendam. Apa kata Nabi? Hadza yaumul mal'amah, hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Jadi jangan bayangkan Nabi datang membawa 10.000 pasukan lalu melampiaskan dendam ke Sumat. Tak ada. Nabi hanya menghancurkan berhala-berhala. La ta'uzamanat hubal jibti ta'ud naham, hancur semuanya. Dan setelah Ka'bah bersih, Bilal naik ke atas Ka'bah. Naik Bilal ke atas, azan. Bilal yang dulu diejek, Nabi ingin menunjukkan, dulu kalian mengejek Bilal, dulu kalian menjemur Bilal, ini dia orangnya. Bilal mengumandangkan azan di atas. Ketika mereka melihat Bilal, apa kata orang kafir musyrik? Berbisik, untung ayahku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak azan. Bilal hitam. Kenapa yang hitam itu? Kenapa yang tidak diajaknya Ali? Kenapa tak Ali yang azan? Kenapa tidak sahabat yang putih? Nabi ingin menunjukkan inilah Islam, tidak melihat warna kulit orang. Nabi mengangkat derajat sahabat dan menetap Nabi di sana selama 19 hari. Tahun ke-10 mulai, inilah naiknya, puncak naiknya Islam. Tahun ke-8 bebas kota Makkah. Tahun ke-10 tahun utusan-utusan, 16 utusan-utusan. Ini diutus ke sini, diutus ke sini, diutus ke sini. Ali bin Abi Thalib diutus ke Najran. Masuk. Karena orang sudah mulai gentar, takut. Sebagiannya beriman, sebagiannya masih bertahan. Tapi Nabi mengutus, maka disebut dengan Amul Wufud. Tahun ke-10 Haji Wada. Satu riwayat menyebut 114.000, tapi riwayat ini menyebut, coba lihat, Arba'ah wa arba'un alfan minan nas. Mi'at 100, Arba'ah wa arba'un 44.000, 144.000 jamaah. Disitulah Nabi menyampaikan khutbah Haji Wada. Ini isi khutbah Haji Wada. Haji Wada. Saat itu ada satu ucapan Nabi yang terucap. Apa kata Nabi? Inni la adri, aku tak tahu. La'alli la alqakum, mungkin aku tak akan jumpa lagi dengan kalian. Ba'da ami haza, setelah tahun ini. Di hazal mawqif, di tempat ini, abadan. Nabi naik ke atas Jabal Rahmah. Sahabat berkeliling, jumlahnya 144.000 menurut riwayat ini. Menurut Imam Abu Zur'ah, semua sahabat Nabi 114.000. Wallahu a'lam bishawab, yang jelas mereka banyak. Ada ucapan Nabi yang diingat sahabat setelah meninggal. Inni la adri, aku tak tahu. La alqakum ba'da ami, mungkin kita setelah ini tak jumpa lagi. Memang betul-betul tak jumpa. Itulah haji terakhir. Maka disebut dengan haji wada. Wada, selamat tinggal, habis. Bulan Safar tahun ke-11 Nabi pergi ke Bukit Uhud. Haji Zulhijjah, Muharram, Safar. Bulan Safar pergi dia ke Bukit Uhud. Fasalla ala syuhada, dia mendoakan yang ada di Bukit Uhud. Allahumma ghfir lahum warhamhum. Kalmuaddi, seperti orang mau pergi jauh. Lil ahya, pada orang yang hidup dan yang mati, seperti selamat tinggal ya, selamat tinggal. Suman sarafa ilal mimbar, setelah pulang dari Bukit Uhud, dia naik ke atas mimbar. Apa kata dia? Inni fardun lakum. Naik ke atas mimbar, aku siap memberikan syafaat untuk kamu kalian. Wa ana syahid, aku nanti akan menjadi saksi. Wa inni wallahi, saat dia di atas mimbar itu, nanti bapak, ibu, adik-adik yang pergi umrah, tengok mimbar di mihrab Nabi, di sampingnya ada mimbar. Di situlah Nabi tegak. Apa kata Nabi? Wa inni, dan aku wallahi demi Allah, la anzur ila audi, aku sekarang melihat telaga. Tak masuk akal. Dia kan sedang tegak di mimbar. Kata dia, aku sekarang sedang melihat telaga. Dia sedang berada dalam dua dimensi. Telaga Padang Mahsyar. Itulah yang disebut dengan telaga Muhammad. Siapa yang minum di situ tak akan haus untuk selamat. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Amin ya Allah. Wa inni u'titu mafatih khazainul ardh. Aku sudah diberikan kunci-kunci segala muka bumi ini. Mafatihul ardh. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tak khawatir kalian syirik. Aku tak pernah khawatir kalian syirik sesudah aku mati. Lalu yang dikhawatirkannya apa? Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Yang aku khawatirkan adalah kalian memperebutkan dunia. Betul. Yang dia ucapkan ini bukan bohong, bukan dongeng. Kalian menguasai dunia. Islam menguasai dunia. Mana yang tak dikuasai Islam? Sekarang orang-orang Islam sudah sampai, bahkan bisa menjadi wali kota di Eropa. Orang Islam menguasai Konstantinopel, dikuasai. Nampaknya saat dia berada di situ, dia bisa melihat bahwa Konstantinopel akan dikuasai Islam, Mesir akan dikuasai Islam. Padahal saat itu belum. Aku sudah melihat kalian akan berkuasa. Aku tak takut kalian musyrik. Yang ku khawatirkan adalah kalian akan berebut dunia. Malamnya dia pergi ke Waqi', bulan Safar ini. Waqaraja Laila, malamnya dia pergi ke Waqi', ini pemakaman Waqi'. Apa kata dia? Assalamualaikum ya ahlul maqabir. Liyahunalakum ma asbahtum fih. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Semoga kalian merasakan lebih ringan daripada yang dirasakan orang lain. Fitnah-fitnah telah datang seperti sepotong malam yang gelap, yang akhirnya mengiringi yang awal, yang akhir nanti jauh lebih buruk daripada yang awal. Fitnah Abu Jahal, fitnah Abu Lahab, fitnah kafir, fitnah. Tapi yang di akhir nanti lebih mengerikan. Dia sudah bercerita bahwa kita akan mengalami perkara-perkara yang lebih dahsyat, yang luar biasa. Apa kata dia? Inna bikum lahiqun. Insyaallah kami menyusul kamu. Siangnya pergi dia ke Uhud, malamnya pergi dia ke Baqi ziarah. Senin 29 Safar. Pada tanggal 29 Safar, Nabi mengantar jenazah ke pemakaman Baqi. Dalam perjalanan pulang sakit kepala. Falamma raja'a, ketika pulang, wa huwa fi tariq, aqalau sudah sakit kepala. Wattaqadil harara, panasnya tinggi, suhu panasnya naik. Sampai panasnya terasa di atas kepala. Di bantal itu kalau dia duduk terasa panas, saking panasnya suhu badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap salat selama sakitnya itu berjamaah 11 hari. Tetap sholat berjamaah. Panas pun tubuhnya, tetap dia datang sholat berjamaah. Sholat berjamaah, sholat berjamaah, sholat berjamaah. Pekan terakhir, sakitnya makin menjadi-jadi. Rasulullah dibawa ke rumah Aisyah. Dibawa ke rumah Aisyah, dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Talib. Keduanya sama-sama sepupunya. Fadl anak Abbas, Ali. Dibopong, dibapah. Karena dia tak bisa berjalan. Kemudian Aisyah membacakan Al-Falaq, dibacakannya An-Nas, dibacakannya ayat-ayat doa-doa, kemudian ditiupkannya ke tubuh Nabi, kemudian ditiupkan ke tapak tangan Nabi. Itu maka kalau ada keluarga kita sakit, Fatihah, Qul Falaq, Qul Wallah, Qul Falaq, Qul Binas, tiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke wajah, ke kepala, ke badan. Aisyah mengambil tangan Nabi, Aisyah membaca, ditiupkannya ke tapak tangan Nabi untuk mengambil barakah. Raja al-barakah, mengharapkan barakah dari tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Rabu 7 Rabiul Awal. Suhu panas Nabi makin tinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pingsan. Fastabdal wajh wa ghumiya, dia pingsan. Kemudian ketika dia sadar, dia minta tolong siramkan air. Mereka siramkan sab'u qirab, 7 qirbah. Tempat air waktu itu bukan ember, kirbah, kulit kambing yang dijahit, diisi air. Siramkan 7 kirbah, sampai turun. Kemudian dia keluar dari kamar, keluar dari kamar, setelah merasa ringan beliau pergi ke masjid, duduk di atas mimbar. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, inilah terakhir dia duduk di atas mimbar. Duduk dia di atas mimbar, apa kata dia waktu di atas mimbar itu? Inilah yang dia ucapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai manusia, la'anallahu al-yahud wa nasara, la'natullahu al-yahud al-yahud wa nasara, la'natullahi al-yahud wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, karena mereka meratakan kubur nabi-nabi mereka, dibuatkan kuil di atas. Nabi tak ingin makamnya diratakan lalu dijadikan kuil di atas, lalu sholat di atasnya. Dan itu tak terwujud sampai sekarang. Adapun yang sekarang, makamnya dikasih tembok, tak ada satupun orang yang sujud di atas makam Nabi. Ini dalil yang melarang, tak boleh. Lalu apa kata Nabi? La tattakhidhu qabri wathanan yu'bad, jangan kalian jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah. Jangan, jangan kalian jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah. Kemudian dia masih tetap di atas mimbar, masih hari Rabu itu. Apa kata Nabi? Man kuntu jalabtu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah kucambuk. Sahabat sedang duduk semua, 5 hari lagi menjelang meninggal. Man kuntu jalabtu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah kucambuk, fahadha zahri, ini pundakku, falyastaqit minhu, silakan cambuk. Wa man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah tersinggung karena cakapku, kasar cakapku, tersinggung perasaannya, waktu aku mau mencambuk kuda, mau mencambuk unta, dia ada di balik, kena pundaknya, sakit, dia tersinggung, dia mau balas, balas. Semua sahabat dia, tak ada satu pun membalas. Balaslah, ini harga diriku, balaslah, tak ada yang balas. Kemudian Nabi turun dari mimbar, dia salat zuhur. Kemudian setelah itu selesai salat zuhur, dia naik lagi ke atas. Kemudian ketika dia sedang duduk di atas mimbar, datang seorang laki-laki. Apa kata laki-laki itu? Inna li indaka thalatha dirham, ya Rasulullah, engkau ada utang 3 dirham. Waktu mencambuk tak ada yang mau cambuk, tapi masalah duit ingat mereka. Ya Rasulullah, ada utang 3 dirham. Kebetulan Fadl, Fadl terus bersama Nabi, karena Fadl tempat Nabi yang umum. Nabi tak bisa berjalan, Fadl dengan Ali, Fadl dengan Ali. Apa kata Nabi kepada Fadl? Fadl, idfa' ya Fadl, a'tihi ya Fadl, a'tihi, bayarkan Fadl, jangan sampai di akhirat. Tengok, Nabi tak ingin mati dalam keadaan berutang. Nabi tak ingin menganiaya orang. 5 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kamis, 7 Rabiul Awal, Nabi masih memimpin sholat, sakit, panas, demam, tapi masih sholat maghrib berjamaah. Waktu itu ayat yang dibacanya sholat al-mursalat. Saat sholat isya, sakit makin keras, beliau tak dapat keluar memimpin sholat isya. Habis maghrib, pulang ke rumah, jarak dari mimbar Nabi ke rumah Nabi 22 meter, karena dia di kamar Aisyah, 22 meter, isya dia tak bisa datang. Aisyah zada, makin parah sakitnya. Aisyah, Nabi berkata, oh sholat nas, ditanyanya Aisyah sama sahabat, apakah mereka sudah sholat? Kata sahabat, belum ya Rasulullah. Wahum yang terziruna, sholat isya waktu itu tak, sahabat tak sholat isya, mereka menunggu kau ya Rasulullah. Da'ulima, tolong ambilkan air, badannya lemas, dia minta ambilkan air, ambilkan air. Mereka bawakan air, fakta salah, mandi dia. Dia mau pergi, tapi ketika mau pergi fa'umnya pingsan, tak jadi dia sholat isya. Semua apa-apa, ketika dia sudah sadar ditanyanya, asallan nas, sudah sholat isya mereka? Belum, mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Mereka tak mau sholat kalau tidak diimami Nabi. Waqa'a tsaniyan wa tsalitsan, 3 kali sampai begitu, minta air, pingsan, tak jadi. Sampai akhirnya inilah pertama kali Abu Bakar memimpin sholat. Salat yang pertama kali dipimpin Abu Bakar adalah salat isya pada hari Kamis 7 Rabiul Awal. Abu Bakar, aku nampaknya tak bisa, engkaulah salat. Tertunda lama salat isya sampai tengah malam, maka Abu Bakar lah yang memimpin sholat. Abu Bakar memimpin sholat sebanyak 17 kali. Isya hari Kamis sampai subuh hari Senin. Karena Nabi meninggalnya duha menjelang zuhur. Kamis, Isya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Dihitung total 17 kali sholat. Hari Sabtu 10 Rabiul Awal, Nabi mau keluar untuk sholat zuhur. Tetap juga dia mau sholat berjamaah. Nah, ini sholat berjamaah ini memang tak ada tawar menawar. Dari awal sholat berjamaah, sholat berjamaah, sholat berjamaah. Padahal Abu Bakar sudah ditugaskannya, tetap juga dia datang. Falamma ra'ahu Abu Bakar sholat zuhur hari Sabtu, ketika Abu Bakar melihat Nabi datang, Abu Bakar ingin mundur ke depan. Nabi mengatakan, tidak, tetap engkau Abu Bakar. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ajlisani ila jambih, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Tetap dia sholat dan duduk di samping Abu Bakar Siddiq. Hari Sabtu, hari Ahad, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad 11 Rabiul Awal. Hari Ahad itu semua di budak-budak hamba saya di bebas ini. Bebas, bebas. Kalian bebas. Tak lagi jadi budak hari ini. Bebas. Kemudian ada uang dia sita atau sama ada nanti 7 atau 6 atau 6 atau 7 dinar. Semua dikasih, diberikannya ke kaum muslimin. Wa wahaba lil muslimin aslihatahu, pedang, tombak, dia berikan semua. Semua senjata-senjata dia berikan semua. Baju besinya tak dia berikan, karena baju besinya tergadai di tangan orang Yahudi. Dia meminjam 30 sok gandum, 30 kali 3 kilo, 90 kilogram gandum. Masih ada utang Nabi SAW. Yang berperang dapat 100 miliar itu, kemana hartanya? Habis dia bagikan untuk fakir miskin. Nabi tidak miskin, Nabi tidak melarat, Nabi adalah orang kaya yang dermawan dan low profile. Subuh Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi tegak, lalu dia singkapkan tirai kamar. Di sini posisi imam, di sini posisi mimbar, di situ posisi kamar Nabi. Lalu Nabi membukakan tirai. Dia tengok kaum muslimin mau sholat subuh. Kasyafa satra hujra Aisyah. Dia buka tirai kamar Aisyah. Dia tengok mereka mau sholat subuh. Summa tabassam. Senyum dia. Senyum dia melihat sholat subuh. Lalu kemudian mereka menyangka Nabi akan ikut sholat bersama mereka. Karena mereka melihat Nabi tegak. Nampaknya Nabi akan ikut sholat. Tapi kemudian rupanya Rasul memberi aba-aba dengan tangannya, pertanda lanjutkan sholat kalian. Dia tak bisa tegak, dia tak bisa untuk berjalan ikut sholat. Lanjutkan sholat. Dia sholat di kamar. Lalu kemudian Rasul SAW balik menutup tirai. Subuh hari Senin, Nabi tidak sholat bersama sahabat, tapi dia sholat di kamar Aisyah. Waktu duha, Nabi memanggil Fatimah. Dia panggilnya Fatimah. Lalu kemudian dia berbisik di telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Bisiknya pertama, Fatimah menangis. Bisiknya, Fatimah tersenyum. Aisyah bertanya, apa yang dibisikkannya Fatimah? Sarani, tadi dia berbisik. Fa'akhbarani, dia katakan, anni awwalu ahlihi yattabi'u. Sarani, dia berbisik pertama kali, annahu yuqbadu fi waja'ih alladhi tufiya fihi. Kata dia, ini sakitku ini tak lama lagi wahai Fatimah, dan aku akan mati. Maka menangis Fatimah. Fabakaitu, lalu aku menangis. Summa sarani, berbisik dia yang kedua kali, dia beritahukan kepada aku, awwalu ahlihi, aku adalah orang pertama yang akan menyusul dia nanti. Cakapnya itu betul, karena 6 bulan sesudah ini Fatimah pun meninggal. Jarak antara Nabi dengan Fatimah meninggal 6 bulan. Nanti setelah ini engkau yang akan menyusul. Fadhahiktu, aku pun tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, Fatimah sayyidatu nisa'il alamin. Fatimah, engkau adalah sayyidatu nisa'il alamin, pemimpin semua perempuan di dunia. Lalu kemudian Fatimah menengok Nabi sangat sakit. Maka Fatimah mengatakan, wa qarau awa, oh alangkah sakitnya ayahanda. Apa kata Nabi? Laisa ala abika qurabun ba'dal yaum. setelah hari ini tak akan ada sakit lagi Fatimah. Ini hanya sakit yang terakhir Fatimah. Setelah ini tak ada sakit lagi. Kemudian Nabi memanggil Hasan, panggilnya Husain, faqabbalahuma, dipeluknya Husain, diciumnya Hasan, diciumnya Husain, wa awsa bihima khairan, sampaikannya berita pesan yang baik-baik, wa da'a azwajahu, kemudian dia sampaikan nasihat-nasihat yang baik-baik. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab istri Salam bin Miskam. Aisyah, aku merasakan sakitnya, sampai hari ini kurasakan. Fahadha awan, inilah masanya, wajadtu inqita'a abhuri, aku merasakan terputusnya uratku disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Lalu kemudian ditutupkan kain penutup ke wajah Nabi. Ketika dia pingsan ditutup kain ke wajahnya. Ketika dia sadar dibukakannya kain penutup itu. Apa yang dia katakan? La'natullah 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Pesan yang tak berhenti dia katakan, jangan jadikan kuburku sebagai tempat ibadah. La yabqaina dinani bi ardil Arab. Tidak akan ada dua agama di bumi Arab, hanya ada satu saja, Islam. Terus dia ulang, terus dia ulang. Apa kata dia? As-salah, as-salah, salat, salat. Jangan lupa kalian, salat, salat. Wa ma malakat aymanukum, budak hamba sahaya kalian. Ada perempuan, ada laki-laki, jangan kalian aniaya, jangan kalian siksa. Kalau kalian sanggup seperti yang aku lakukan, bebaskan, bebaskan. Karara zalika miraran, diulangnya beberapa kali. As-salah, as-salah, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aymanukum. Menjelang siang, lewat waktu duha, panas matahari terik menjelang siang. Senin 12 Rabiul Awal, datang Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke kamar membawa siwak. Abdurrahman masuk ke kamar membawa siwak. Lalu Aisyah melihat Nabi, matanya melihat siwak yang dibawa oleh Abu. Di situ Aisyah faham bahwa Nabi ingin bersiwak. Lalu kemudian Aisyah mengambil siwak itu. Siwak ini masih baru, belum berpakai, dilunakkannya ujungnya. Makanya Aisyah mengatakan, air liur yang terakhir bertemu dengan air liur Nabi adalah air liurku. Maksud dia, dia yang menggigit ujung itu, karena siwak kalau ujungnya kasar tak bisa dipakai. Dipakai Nabi. Lalu Nabi memakai siwak. Sunnah, Nabi ingin bersih. Badannya bersih karena dia mandi. Badannya bersih karena disirami air. Tapi mulut, dia mau bersih semuanya. Menghadap Allah SWT. Alangkah indahnya mati dalam keadaan habis gosok gigi, habis mandi, habis berwudu, bersih. Lalu kemudian aku ambilkan untukmu ya Rasulullah. Rasulullah mengangguk kepala. Lalu kemudian Rasul bersiwak. Rasul memasukkan tangannya ke dalam mangkok berisi air. Diambil. Ada mangkok berisi air, dimasukkannya tangannya, diusapkannya ke wajah. Apa kata dia saat itu? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tak ada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakarat. Sakaratul maut yang sangat luar biasa. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Menjelang siang, Senin 12 Rabiul Awal, selesai bersiwa, Rasulullah mengangkat tangannya ke atas. Tangannya mengangkat ke atas, menunjuk ke atas. Setelah dia menunjuk ke atas, matanya menatap ke atap kamar. Diangkatnya tangannya ke atas, matanya menatap ke atap kamar, lalu bibirnya bergerak. Kata Aisyah, aku melihat bibirnya bergerak. Dia mengucapkan, ma'alladzina an'amun ta'alayhim an'abiyyina sidikrim. Ma'alladzina an'am ta'alayhim. Bersama dengan orang yang kau berikan nikmat, minan nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang yang siddiqin.
1: wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang yang saleh. Allahumma firli, ampunkan aku ya Allah, warhamni, rahmati aku ya Allah, wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini diulangnya tiga kali. Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiq. Waktu doa Senin, hari mulai mana 12 Rabiul Awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ceritakan ke anak cucu kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saya sampaikan ini belumlah seberapa. Baca buku-buku yang lain. Beli kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, beli kitab Sirah Nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir, beli kitab Sirah Nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, karena kita tak akan cinta kalau tidak mengenal Nabi Muhammad. Maulid tak lain tak bukan adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
2: salli ala Muhammad
1: wa ala ali Muhammad. Ala hadhihi al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، jadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama' bainana wa bainan nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan kami dengan nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgah sana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya? Apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: khalidun.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: ya'budun.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: pun.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

0: الْمُؤْمِنِينَ.
1: Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Wala.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: يَحْزَنُونَ.
1: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
0: الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

0: Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: الْمُكَذِّبِينَ.
1: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
0: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya, jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: حين.
1: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: يَعْقِلُونَ.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah. Aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanukum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik, yang mendidik dengan penuh kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan kita menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya sampaikan kepada guru saya Hubabah Nur, saya bilang, Hubabah, doakan saya bikin acara Maulid. Beberapa tahun silam saya telepon beliau, saya bilang doakan acaranya berkah.

Beliau bilang, Halimah, hadhihi ni'mah azimah tahtaj ila syukrik. Beliau bilang, Halimah, nikmatnya bisa buat majelis maulid, bahkan nikmat untuk sekedar hadir majelis maulid adalah nikmat besar yang harus disyukuri. Yang kalau disyukuri, Allah janji la in syakartum la zidannakum. Kalau disyukuri bakal ditambahi. Kalau kita syukuri, kita hargai nikmat kita hadir di majelis maulid, insyaallah Allah tambahi tahun-tahun depan tetap bisa bikin majelis maulid. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum. Tapi kalau kamu ingkari, kalau kamu menganggapnya sebagai kenikmatan kecil, kalau kamu menganggapnya sebagai ya daripada nganggur di rumah, ya daripada tidur mendingan deh dengerin ada orang bikin majelis maulid, kamu tidak menghargai kenikmatan tersebut, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat besar. Wa awwalul azab, dan awal azabnya tersebut adalah raf'un ni'mah, adalah diangkatnya kenikmatan tersebut sehingga di masa-masa berikutnya kita tidak ditakdir Allah untuk hadir majelis maulid kembali. A'udzu billah. Ibu, kalau umur ibu sampai tahun depan, pengen hadir lagi apa enggak? Adik-adik, kalau tahun depan umur panjang, mau hadir lagi apa enggak? Masih kama majlima il maulid yujallil kurub, kata Habib Ali Habsyi. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan. Enggak ada lagi yang kayak majelis maulid dalam rangka bikin seneng hati yang hadir. Subhanallah. Enggak di mana, enggak di mana. Kalau hadir majelis maulid, asal majelis maulidnya benar, asal majelis maulidnya khusyuk, tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan apapun, hadir majelis maulid benar, sampai seanak-anak kecil yang hadir pada girang, pada senang, pada hatinya berbunga-bunga, ketawa-ketawa, lari-lari, senang benar. Coba perhatikan, coba perhatikan, semua senang hadir majelis maulid. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, kata Habib Ali Al-Habsyi. Enggak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada dalam hatimu. Ngangkat kesumpekan, caranya duduk hadir di majelis maulid. Lihat bagaimana Allah angkat kesulitanmu, bagaimana Allah mengangkat kesumpekanmu. Kenapa bisa gitu? Sebab katanya Nabi Muhammad, inda dikri salihin tanazzalatir rahmat. Ketika disebut nama orang soleh, kita ngobrol nyebut nama orang soleh, turun rahmatnya Allah. Dan Nabi Muhammad gak bilang tanzil, tapi tanazzal, turun berketerusan, turun lagi, disebut lagi, turun lagi, disebut lagi, turun lagi. Rahmatnya Allah berketerusan turun selagi disebut nama orang-orang soleh. Kalau nama orang soleh disebut bisa menurunkan rahmat, bagaimana jika yang disebut adalah Ainur Rahmatillah, adalah hakikat rahmatnya Allah, yang kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta.
Jadi begitu disebut nama Nabi Muhammad, turun rahmat. Dan tidak ada majelis lebih banyak disebut nama Nabi Muhammadnya daripada majelis maulid. Betul gak? Belum-belum ya Rabbi.

Rabbi salli ala Muhammad. Berapa banyak nama Nabi Muhammad disebut-sebut dalam majelis-majelis maulid. Maka teman-teman, saudariku sekalian saya muliakan, majelis maulid gak ada ceramahnya aja, itu udah menurunkan hujan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ceramahnya tuh sebenarnya gak penting. Jadi kalau saya gak begitu didengerin gak apa-apa. Kalau gak usah pakai ceramah sebenarnya juga gak apa-apa. Cuman kayak rugi gitu ya punya ya. Masya Allah. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Za majma' yahdurhan nabi wa ahlu ghuyub. Sebab di majelis maulid tuh nama Nabi Muhammad disebut-sebut, insya Allah kalau sungguh-sungguh Nabi Muhammadnya hadir. Kata Habib Ali Habsyi, bukan kata saya. Yang ngomong ini orang yang sungguh-sungguh melihat sehingga bisa ngasih tahu kita. Dan Nabi kalau sudah hadir suka ngajak-ngajak. Makanya kata Habib Ali Habsyi, yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub. Di majelis maulid dihadirin sama Nabi Muhammad dan dihadirin sama alam barzakh, sama orang-orang yang sudah wafat dari para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Sayyidah Khadijah berkenan hadir. Mudah-mudahan Sayyidah Fatimah berkenan hadir. Apalagi habis disebut-sebut namanya, natawassal bil hubaba. Siapa tuh hubabanya? Sayyidah Khadijah. Wal batulil mustataba. Siapa tuh al batul? Sayyidah Fatimah az-Zahra. Sebut-sebut namanya, mudah-mudahan berkenan hadir. Yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub. Makanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki pernah bercerita, dan ini cerita ma'ruf, cerita terkenal, banyak disampaikan sama murid-murid beliau. Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, satu waktu saya diundang menghadiri majelis-majelis safari dakwah di Afrika. Dia bilang setiap malam pindah-pindah, malam ini di masjid ini, malam ini di masjid ini. Ada satu tempat, satu daerah, saya hadir di majelis tersebut, ada satu orang di antara mereka datang majelis maulid dari awal, ya Rabbi sholli ala Muhammad, berdiri sampai selesai majelis. Dalam hati saya mikir, kenapa nih orang mungkin gak bisa duduk? Sepanjang majelis gak duduk sama sekali. Tapi subhanallah, begitu selesai majelis, waktunya ceramah, duduk dia. Wah, berarti bisa duduk sebenarnya. Habis selesai majelis, karena semua orang duduk, ada satu orang berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid, kan bikin mata pasti akan melihat. Sayyid Muhammad tanya sama panitia, Kiai, itu yang tadi dari awal majelis maulid sampai akhir majelis maulid berdiri itu kenapa? Oh itu, sebentar Sayyid, sebentar. Dia berdiri, lo ditanya malah pergi. Ternyata dia panggil orang itu. Dia bilang, Sayyid, biarkan dia yang cerita sendiri, jadi ceritanya lebih akurat. Saya akan terjemahkan buat Sayyid karena dia gak bisa bahasa Arab. Ceritalah orang itu. Dia bilang, saya itu dari sejak dulu seneng sama majelis maulid. Selalu hadir majelis maulid, demen. Disebut nama Nabi, Nabi Muhammad disolawatin, Nabi Muhammad diucap salam, diceritakan sejarah Nabi Muhammad, seneng hati ini. Karena memang saya cinta sama Nabi Muhammad. Cuma beberapa waktu sesudahnya datang ada seorang ustadz, ada seorang
Syekh yang menerangkan kepada saya tentang maulid sih gak apa-apa, yang masalah kenapa tuh pakai segala berdiri untuk hormat sama Nabi, gak perlu. Sebab Nabi Muhammad bilang la tagumuli, janganlah kalian berdiri untukku. Nabinya udah bilang jangan berdiri buat aku, ngapain kalian berdiri buat Nabi Muhammad? Dia bilang dalil-dalil yang dibawa sama si ustadz ini, sama si syekh ini, masuk di pikiran saya, sehingga saya kemudian sesudah itu setiap kali hadir majelis maulid waktunya berdiri, saya gak mau berdiri, duduk aja. Yang lain pada berdiri, Pak ayo berdiri, gak usah. Saya ucap salam, tapi saya duduk aja. Dia bilang satu hari saya lagi ucap salam sama Nabi, orang-orang semuanya berdiri, tiba-tiba Allah bukakan hijab, saya lihat Nabi Muhammad datang. Dia bilang begitu saya lihat Nabi Muhammad datang, saya lihatnya, saya kepengen berdiri, tapi gak bisa berdiri. Dia bilang ternyata kalau lihat Nabi Muhammad spontan, orang gak cari dalil pasti kepengen berdiri. Dia bilang saya kepengen berdiri, berusaha sekuat tenaga buat berdiri, tapi saya gak bisa berdiri. Nangis saya. Saya rasanya gak hormat sama Nabi. Nabi datang saya gak berdiri. Rasanya saya merasa jadi umatnya yang gak beradab, gak berakhlak. Ada Nabi Muhammad datang saya gak berdiri. Saya gak bisa berdiri, saya paksa gak bisa berdiri. Sampai habis selesai majelis maulid saya nangis terus. Dibilang habis itu saya sakit. Sakit. Sebulan, dua bulan, tiga bulan sakit. Sakit lama sekali. Di tempat tidur. Dia bilang saya kemudian nazar. Saya tahu ini kayaknya saya sakit karena gak hormat sama Nabi Muhammad. Dia bilang saya nazar. Nanti kalau Allah panjangkan umur saya, Allah sehatkan badan saya bisa hadir majelis maulid lagi. Tidak hanya saat qiyam saya berdiri, dari awal maulid sampai akhir maulid saya akan berdiri. Dia bilang alhamdulillah Allah sembuhkan sakit saya. Karenanya tiap hadir di majelis-majelis maulid, saya pun memutuskan untuk berdiri dari sejak awal maulid sampai akhir maulid. Gak usah ditiru jadi aneh. Waktunya duduk kita duduk, waktunya berdiri kita berdiri. Tapi kan saya gak lihat Nabi Muhammadnya Ustazah. Sama. Saya juga gak lihat. Tapi ulama-ulama bilang, dan saya percaya. Tapi Habib Ali Habsyi bilang, dan saya percaya. Dan lebih daripada semua itu, Nabi Muhammadnya bilang, ma sallama alaya ahadun min ummati illa waradallahu alaihi ruhi hatta aruddu alaihi salam. Hadis rawahu Ahmad. Tidaklah umatku mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Nabi udah bilang begitu ya, saya percaya. Karenanya di saat kita baca maulid, waktunya berdiri ucap salam sama Nabi, kita berdiri. Siapa tahu di saat para ulama-ulama kita, di saat orang-orang soleh yang bersama dengan kita, dengan hati bersih mereka dapat merasakan kehadiran Nabi Muhammad, kita pun ikut serta di antara mereka mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan.
Kata Habib Ali Habsyi, ini adalah waktumu wahai hamba yang penuh dosa untuk bertaubat. Ini adalah waktumu wahai hamba yang kabur untuk kembali kepada Allah. Hadir majelis maulid, hadirlah dengan mentaubati dosa. Tempat paling enak buat bikin gugur dosa-dosa. Datang majelis maulid bawa dosa, mudah-mudahan keluar sudah ringan beban dosa di pundak kita. Hadir masih jauh dari Allah, mudah-mudahan keluar dari majelis maulid sudah didekatkan kepada Allah. Hadir majelis maulid belum tercatat sebagai umat yang akan bisa memandang Nabi Muhammad di hari akhirat. Keluar dari majelis maulid, namanya sudah ada dalam daftar orang yang kelak akan memandang wajah Nabi Muhammad. Hadir bawa hati, bukan hanya sekedar bawa badan. Sebab yang diceritakan di majelis maulid, yang disebut di majelis maulid, tidak lain tidak bukan manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad. Yang sesungguhnya akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya segala sesuatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula kama khalaqtul aflak." Andai tidak karenamu wahai Nabi Muhammad, tak akan kuciptakan langit bumi dan isinya. Allah dari sejak awal menciptakan kehidupan di dunia ini karena mau mendzahirkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena nabinya tinggal di bumi, diciptakan buminya. Karena nabinya jadi keturunannya Nabi Adam, diciptakan kakeknya duluan. Karena nabinya harus jadi yang paling akhir, sebab yang paling akhir biasanya yang paling bagus, makanya kemudian diciptakan dulu zaman-zaman awal sebelum dibahirkan cahayanya Nabi Muhammad. Namanya ada di tiang arsy, namanya ada di pintu surga. Bu, itu surga gak pernah direnovasi loh. Jadi jangan dikira, oh sekarang di surga namanya, nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah. Tapi zaman Nabi Musa, Allah Musa. Zaman Nabi Isa, Allah Isa. Zaman Nabi Ibrahim, Allah Ibrahim. Enggak. Dari sejak zamannya Nabi Adam, ketika awal ditinggalkan di surga, Nabi Adam udah lihat di pintu surga ada nama Muhammad bersanding dengan nama Allah. Dan sampai saat itu, sehingga semoga suatu hari kita kelak memasukinya, tetap di pintu surga nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Gak pernah ada renovasi, gak pernah ada pembaharuan. Kebayang gak sih teman-teman, di saat yang lain minta, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, Nabi Muhammad namanya di pintu surga. Kebayang gak betapa tingginya derajat bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang lain mohon ampunan, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Malah kalau buat Nabi Muhammad, Nabi Adam ketika memohon ampunan, Allahumma ufirli bi barakati Muhammad,
Ya Allah ampuni aku dengan berkatnya Muhammad, manusia paling tercinta di sisi Allah. Karenanya sebisa kamu puji Nabi Muhammad, tidak pernah bisa mencapai hakikatnya Nabi Muhammad. Orang yang saya kenal muji Nabi Muhammad sampai habis-habisan, yang baru saja kita baca maulidnya itu, Habib Ali Al-Habsyi. Segitunya Habib Ali Habsyi, tiap hari kerjanya puji Nabi Muhammad. Bait-bait syair menyampaikan tentang Nabi Muhammad, tiap hari. Mahir jisilah bidikrin Nabi katanya. Saya enggak gerak, saya enggak ngapa-ngapain kecuali pikiran ini selalu mengingat Nabi Muhammad. Kadang dari kangennya menabi pengen cepat mati aja dah. Ya kadu min syiddati syuqi fuadi yatir ila al-habib alladhi hubbu satan tibamir. Dia bilang dari kangennya nih hati udah gak tahan, aduh ya Allah cepetan deh ketemuin saya sama Nabi, terbangin roh ini menuju Nabi Muhammad, matikan saya. Habib Ali Habsyi, pujiannya kepada Nabi Muhammad, al-jannah masakani min wasfiha illa likayna hibbi fihi khayyama. Surga tidak ada yang membuat aku tertarik untuk masuk di dalamnya kecuali karena kekasihku Nabi Muhammad ada di sana. Yang sudah habis-habisan muji Nabi ini, beliau bilang, wa in kanatil alsun la tafi bi ushri mi'ashari awsafi dhalikal mausuf. Sebisa saya ngomong apa tentang Nabi Muhammad, sebisa saya muji kayak gimana tentang Nabi Muhammad, sebisa saya menyampaikan salam kerinduan seperti apa kepada Nabi Muhammad, sebisa saya bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad, la tapi bi ushri mi'syari awsafi dhalikal mausuf, tidak mencapai 1% dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Tidak mencapai 1% dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Kalau Habib Ali Habsyi bilang begitu, bagaimana mungkin kita bisa dianggap berlebihan kepada Nabi Muhammad? Habib Ali Habsyi 1%, kita berapa kira-kiranya? Habib Ali Habsyi berbicara seperti itu karena mengikuti pendahulu-pendahulunya. Manusia paling kenal sama Nabi Muhammad namanya Abu Bakar. Namanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Sayyidina Abu Bakar bercerita tentang kedekatan beliau kepada Nabi Muhammad. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ma araftu minhu illa dhul. Saya tuh kenal sama Nabi Muhammad itu hanya baru sekedar bayangannya aja. Hakikatnya Nabi Muhammad saya belum pernah tahu. Orang paling dekat loh sama Nabi Muhammad, bilangnya saya hanya baru kenal bayangannya aja. Kalau Nabi punya bayangan, saya cuma baru kenal bayangannya aja. Tapi Nabi memang enggak punya bayangan. Nabi enggak punya bayangan. Kenapa? Ulama mengatakan karena dua hal. Jadi Nabi kalau jalan, di bawah matahari sekalipun enggak ada bayangannya. Wala dhillun lahu bal kana nura. Ada lagunya tuh. Wala dhillun lahu. Nabi Muhammad enggak punya dhill. Gak punya bayangan. Ulama bilang karena dua hal. Yang pertama, karena Nabi Muhammad cahaya, dan bagaimana mungkin cahaya punya bayangan? Cahaya itu kalau kena ke benda padat, benda hitam, baru ada bayangan. Tapi kalau cahayanya itu sendiri, cahaya gak punya bayangan. Cahaya membayangi tapi gak punya bayangan. Nabi cahaya, cahayanya Allah.
Karenanya kemudian Nabi Muhammad enggak punya bayangan. Itu satu alasannya. Yang kedua, Allah tidak rela ada yang menginjak bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Allah tidak suka ada orang nginjek Nabi Muhammad bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Masya Allah. Allah ciptakan manusia satu ini sempurna.

jadikan Nabi Muhammad sempurna fisiknya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Kenapa sama Allah dibikin sempurna? Biar semua orang pada seneng, buat kangen sama Nabi Muhammad, pengen buat cinta sama Nabi Muhammad. Allah sengaja buat Nabi Muhammad sesempurna-sempurnanya makhluk secara fisiknya. Lam ya'ti basharun ala mithli khalqih fi mahasini nadarihi wa sam'ihi wa nutqih. قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة. Tidak ada orang yang menyamai, mirip aja nggak ada, apalagi sama Nabi Muhammad. Apanya? Fi mahasini nabarihi wa sam'ihi wa nutqih. Dalam ketajaman penglihatannya, dalam kuatnya pendengarannya, dan dalam keindahan ucapannya. Sama Allah matanya Nabi dibikin paling indah dan penglihatannya paling indah. Sama Allah dibikin Nabi Muhammad telinganya bagus dan pendengarannya lebih bagus lagi. Sama Allah dibikin bibir Nabi Muhammad, mulut Nabi Muhammad indah, suara Nabi Muhammad indah, dan ucapan Nabi Muhammad begitu indah. Fiha jami'ul mahasin mahsura. Dalam diri Nabi Muhammad semua keindahan ada. Jadi kalau kau tanya rambut siapa paling indah, rambutnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya alis siapa yang paling cakep, alisnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya giginya siapa yang paling bagus, giginya Nabi Muhammad. Makanya orang tuh asal lihat Nabi Muhammad, hatinya gak punya kebencian, ya Allah, takluk, penuh karisma. Orang-orang kafir salah prediksi terhadap hal ini. Pernah satu waktu di awal-awal Islam, kaum kafir Quraisy, teman-teman sekalian, karena melihat banyak orang masuk Islam, gimana caranya nih mau menghambat dakwahnya Muhammad nih. Zaman itu orang menjatuhkan orang, bunuh karakter, pembunuhan karakter, pembunuhan image, itu bisa salah satu caranya dengan membuat bait-bait syair menjelek-jelekan seseorang. Kalau yang bikin syairnya itu orang yang jago, orang yang ahli, orang yang profesional, itu syairnya bisa didengungkan orang di mana-mana buat ngata-ngatain seseorang sampai terbunuhlah karakter orang tersebut karena syair-syair yang disampaikan orang-orang. Mereka pun perlu mendatangkan seorang penyair paling hebat pada zaman tersebut bernama Hasan bin Thabit. Didatengin dari daerah lain, Hasan bin Thabit, pujangga paling terkemuka. Kalau orang melamar anak gadis bawa syairnya Hasan bin Thabit tentang pujian kepada perempuan tersebut, lamarannya pasti akan diterima. Zaman itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadi ini ceritanya mereka panggil Hasan bin Thabit. Ketemu sama Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb. Ketemu sama pemuka-pemuka Quraisy. Hasan, ya, dipanggil, didatangkan, dijemput. Hasan bin Thabit diundang sama pemuka Quraisy. Hasan, kamu selama ini paling mahal dibayar orang berapa banyak? Mahal, teman-teman sekalian. Misalnya 100 juta untuk satu syair. Kata mereka, kami akan membayarmu
sekarang Hasan dua kali lipatnya, 200 juta. Oh, boleh. Apa nih jobnya nih? Kerjaannya apa nih? Dia bilang, kami minta kamu membuat bait syair, bukan memuji orang tapi jelek-jelekin orang. Oh, gampang. Berapa lama kira-kira? Saya perlu lihat orangnya. Berapa lama kamu lihat? Ya, 5 menit, 10 menit. Aib orang udah bisa kelihatan 5 menit, 10 menit. Kekurangan orang, cacat orang udah bisa kelihatan. Jadi teman-teman seribu sekalian saya muliakan, kata Hasan minta bait sebentar selesai. Baik kalau gitu, nih kita bayar kamu 50% dulu, DP setengah, 100 juta bayar, terima sama Hasan. Dia bilang yang 100 juta lagi sesudah syairmu jadi. Siap. Siapa nih yang saya mau kata-katain? Siapa nih yang saya mau bikin gojlokan hinaan? Ya, bentar lagi orangnya datang. Nabi itu dari dulu istiqomah. Kalau tawaf jam segitu, tiap hari ya jam segitu. Makanya umat Islam ini dikenal disiplin dan istiqomah. Sholat duhur siangnya siang terus, gak pernah ada ceritanya malam-malam sholat duhur. Istiqomah. Nabi Muhammad jam tawafnya orang kafir Quraisy semua udah tahu. Bentar lagi nih dia tawaf nih. Bentar lagi. Tungguin aja. No, di sana no, tungguin. Bentar lagi dia masuk. Oh, siap. Siapkan bolpen, siapkan kertas. Hasan bin Thabit tungguin mana dia orang. Enggak lama datang Nabi Muhammad. Ya Allah. Hasan bin Thabit lihat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kapan waktu kita bisa lihat Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit lihat Nabi Muhammad. Dilihatin sama Hasan bin Thabit. Nabi Muhammad bergerak pelan-pelan. Fa'idha masya' فَكَأَنَّمَا يَنْحَتُ مِنْ صَبَبْ. Nabi jalannya ringan. Kalau jalan seperti menuruni tangga, bukan seperti naik gunung. Orang kalau jalan naik gunung kan berat. Kalau jalan turun tangga, ringan. Nabi kalau jalan ringan. Dilihatin sama Hasan. Bagus bener nih orang. Dipandangin wajahnya, pandangin dari Hasan duduk, gak puas berdiri, didekatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diliatin mukanya, rambutnya, alfiyul anfi imiyul fami nuniyul hajib. Hidungnya kayak huruf alif kecil mancung, alisnya kayak huruf nun yang terbalik, bibirnya senyumnya gak hilang, penuh seperti huruf mim. Dipandangin kulitnya yang putih kemerah-merahan, abyadal launi musyarraban bihumrah. Dipandanginya tangannya, dadanya, kakinya. Dipandangi dari ujung rambut ke ujung kaki, terus diikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu putaran tawaf, dua putaran tawaf, tiga putaran tawaf. Hasan bin Thabit menatap lekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga selesai Nabi Muhammad tawaf.
Nabi kemudian keluar dari Tawaf, dari tempat Tawaf, dan tidak terlihat mata kembali. Pulang, Hasan bin Thabit duduk dan menuliskan bait-bait syair. Yang nunggu di bawah bukit Safa, yes, habis ini ada syair-syair kita punya buat menghina Nabi Muhammad. Kita akan bacain syair itu ke kampung-kampung, kabilah-kabilah. Biar Nabi kalau dakwah ke sana, mereka semua sudah punya kalimat-kalimat penolakan, sehingga kayak apapun Nabi Muhammad mereka enggak akan percaya. Lebih percaya sama syairnya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit habis selesai nulis, berjalan menuju mereka. Mereka pada senang semua. Siap-siap. Siapin 100 juta sisanya. Datang Hasan, dia ambil uang yang sudah ia terima, dibalikin. Nih, saya kembalikan uang yang kalian bayar saya. Kenapa gitu? Kata mereka. Karena saya ternyata tidak bisa mengerjakan tugasnya. Saya nyerah. Saya gak bisa kerjain tugasnya. Kok gitu? Kenapa Hasan? Bukannya gampang kamu nyari kekurangan ini? Gampang. Kalau orangnya orang lain. Akan tetapi yang ini, kalian minta saya mencari kekurangannya. Udah saya liatin dari ujung rambut ke ujung kaki, ujung rambut ke ujung kaki, depan, belakang, kanan, kiri, saya gak dapetin kekurangannya. Kalian minta saya mencari aib dan celah dari seseorang yang sayangnya tidak diberi aib dan celah oleh penciptanya. Jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, ketahuilah gadingnya Nabi Muhammad tidak retak. Jika dikatakan tak ada manusia yang sempurna, ketahuilah kata-kata itu tidak berlaku bagi Nabimu Muhammad. Tapi tunggu dulu Hasan, kita lihat kamu tadi ada nulis bait syair. Memang, kata Hasan, memang saya nulis bait syair. Kalau gitu kamu bacain deh. Tapi tidak seperti yang kalian harap, kata Hasan. Gak apa-apa, udah kadung, pengen denger. Salah juga nih, pengen denger. Saya akhirnya jadi hafal. Gara-gara orang kafir Quraisy pengen denger. Padahal maksud mereka mau menjelekkan Nabi Muhammad, malah akhirnya keluar bait syair yang seperti ini indahnya. Kata Hasan, baik saya bacain, tapi sekali lagi tidak seperti yang kalian harapkan. Gak apa-apa, bacain aja, udah kadung, terlanjur. Lama ra'aitu anwaruhu sat'at, وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري روح من النور في جسم من القمر kahuliyatin nusijat minal anjumi zuhri. Lama ra'aitu anwaruhu sata'at, ketika aku lihat cahaya itu datang, segera kuletakkan telapak tanganku di mataku, segera kututup mataku dengan kedua tanganku. Kenapa? Khaufan ala basari min husni suratihi, aku takut kilau cahayanya membuat mataku buta. Falastu anduruhu illa ala qadri, padahal aku hanya bisa melihatnya sekemampuanku, bukan sehakikatnya orang itu.
ruhun minan nur. Yang satu ini bukan manusia, akan tetapi ruhnya terdiri dari cahaya. Fi jismin minal qamari, badannya bukan daging, bukan tulang, badannya adalah purnama di saat sempurna. Kahuliyatin nusijat minal anjumiz zuhri, memandangnya seperti memandang untaian mutiara yang masing-masingnya terdiri dari bintang paling cemerlang di angkasa. Kata Hasan, dan aku kira orang yang tadi aku lihat pastilah nabi yang diutus kepada umat ini. Maafkan saya, dan saya berterima kasih kepada kalian semua, sebab kalian telah menjadi sarana saya beriman kepada nabi akhirul zaman. Hasan bin Thabit enggak jadi pulang, pergi ke rumah Nabi Muhammad alaihi salallahu salam. Di depan nabi dia bilang, wahai Rasulullah, izinkan aku, ajarkan aku untuk bisa masuk ke dalam agamamu. Nabi jabat tangannya, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi kita, namanya nabi kan pantasnya ketemu sama umatnya. Namanya umat kan pantasnya diketemuin sama nabinya. Bukan begitu? Mudah-mudahan jangan ada yang terhalang. Mudah-mudahan jangan ada yang terhijab. Mudah-mudahan jangan ada yang tertutup. Mudah-mudahan jangan ada di antara kita yang enggak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Sakit kalau di hari akhirat enggak bisa jumpa Nabi Muhammad. Liman la yarani ya Aisyah, celaka yang di hari akhirat nanti tidak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Sungguh celaka teman-teman saudariku sekalian. Enggak usah di akhirat, di dunia aja kita diceritakan tentang para sahabat berjumpa Nabi Muhammad, dan kita merasa begitu iri dan cemburu kepada mereka semuanya. Di dunia aja nyesel benar enggak bisa ketemu Nabi Muhammad. Di dunia aja nyesel begini enggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Di dunia aja kepengen begini ketemu sama Nabi Muhammad. Di dunia aja kangen begini sama Nabi Muhammad. Gimana rasanya kalau di hari akhirat enggak boleh ketemu sama Nabi Muhammad? Makanya semoga tidak ada yang terhalang. Kita doakan anak-anak kita, saudara-saudari kita, orang-orang yang kita sayangi, kedua orang tua kita, jangan ada yang terhalang dari Nabi Muhammad. Jangan ada yang terhalang dari memandang wajah indah Nabi Muhammad. Semuanya biar kebagian insya Allah. Dulu ada satu sahabat tua, tinggalnya dekat Mekah, satu kampung. Jadi ada kampung di dekat Mekah. Waktu Nabi Muhammad dakwah di Mekah, dakwahnya belum nyampe ke kampung itu, karena dia agak dalam. Waktu Nabi Muhammad udah pindah ke Madinah, ada orang tua di kampung tersebut, ada dai nyampe ke sana, dakwah di sana, akhirnya dia malah masuk Islam. Ada orang tua nih masuk Islam, umur 60 mau 70-an tahun, tua.
Tiap hari diceritain tentang Nabi Muhammad, ya Allah kangen. Biasanya orang dari manapun kampungnya, kalau masuk Islam hijrah ke Madinah atau sekurangnya sowan ke Madinah. Cuman nih orang, dia udah tua, jadi tidak memungkinkannya untuk berangkat ke Madinah. Dia malah justru lebih dekatnya sama Mekah. Jadi orang pada berangkat ke Madinah, dia gak kuat kakinya, gak kuat badannya, tapi pengen ketemu sama Nabi. Ya Allah, kayak apa tuh Nabi? Tiap hari nanya Ustadz sama da'inya nih, ya sahabi Rasulillah, ceritain dong sama saya Nabi Muhammad. Ntar kalau udah diceritain, ya Allah kapan ketemu sama Nabi Muhammad. Ntar kalau doa, ya Allah jangan mati dulu saya sebelum ketemu Nabi Muhammad. Subhanallah, satu waktu Nabi Muhammad datang ke Mekah untuk Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Jadi dia dengar Nabi Muhammad ada di Mekah. Nabi Muhammad ada di Mekah. Duh, senangnya hati. Jadi Nabi sekarang ada di Mekah nih. Heeh. Siap-siap. Siap-siap. Minum vitamin, minum madu, pokoknya siap-siap kuatin badan. Di waktu yang sudah dia atur berangkat dari kampung dia ke Mekah. Di jalan mikir, bayangin kayak apa ya Nabi Muhammad, ya Allah kayak apa Nabi Muhammad. Nabi bikin saya kenal sama Allah. Ya Allah, lo baik bener. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tua-tua kayak begini masih engkau izinkan buat mengenalmu ya Allah. Alhamdulillah, engkau memang dermawan ya Allah. Anta karim, ya karim, ya karim. Sepanjang jalan dinyebut-nyebut ya karim. Allah baik benar, dermawan benar. Sampai nyampe di Mekah. Dia nyampe di Mekah, mikir ketemu Nabi dulu apa tawaf dulu. Tapi ada aturannya orang, kalau masuk ke Mekah harus dalam keadaan ihram kan gitu ya. Walaupun memang waktu itu belum ada aturan haji, tapi memang di mana-mana tuh orang dari sejak zamannya Nabi Ibrahim masuk Mekah tuh hal pertama yang dilakukan adalah tawaf. Sampai ibadah haji pun, ibadah umroh pun sampai sekarang seperti itu, ada yang namanya tawaf qudum. Tawaf awal kali masuk ke Mekah. Sebagaimana kalau keluar dari Mekah, hal terakhir yang dilakukan juga tawaf. Namanya tawaf wada. Nah, itu aturan dari sejak zaman dulu, orang masuk Mekah ya tawaf dulu gitu. Jadi dia bilang, "Ya udah deh, ikut aturannya Allah. Saya masuk Mekah tawaf dulu aja. Habis dari tawaf baru deh saya mau cari-cari Nabi Muhammad di mana." Tawaflah dia. Tawaf satu putaran. Ingat, ya Allah, Allah baik benar. Saya udah tua begini, diizinkan buat masuk Islam. Sebentar lagi diizinkan ketemu Nabi Muhammad. Ya Allah, senang benar. Ya Allah. Dia sambil mikir begitu, di saat tawaf dia bilang, "Ya Karim." Kenceng. Ada orang di belakangnya nyaut dengan logat yang sama juga, "Ya Karim." Noleh dia. Gak seneng diikut-ikutin. Nah temen ya, apalagi diikutinya logatnya sama, nadanya sama. Noleh. Abis noleh dia maju lagi ke depan. Untung cakep. Yang di belakang cakep bener yang ngikutin dia itu. Untung cakep, kalau gak cakep udah saya marahin nih. Lanjut tawaf. Udah lagi enak-enak deh. Kebayang lagi gitu, Allah baik bener. "Ya Karim," dia bilang. Yang di belakang nyaut lagi, "Ya Karim."
lama-lama, ini orang untung aja cakep. Habis itu, udahlah, orang cakep memang dimaklumi. Keunggulan buat orang cakep ini ya, urusan-urusan suka rada gampang, katanya yang cakep. Karena saya enggak, jadinya saya cuma bisa cerita aja. Teman-teman saya sekalian ya, akhirnya dia pun konsentrasi lagi, dia lupakan nih orang di belakangnya yang cakep ini tadi. Dia lanjutkan, kali ini entah di tawaf yang kelima, entah di tawaf yang keenam, kembali hatinya berasa bergemuruh dengan rindu. Jadi dia pun kembali berkata, sesudah memahami Allah tuh emang baik bener, maksudnya, ya Karim. Di belakangnya juga, ya Karim. Dia noleh, kemudian dia bilang, saya udah gak tahan lagi. Apakah gara-gara saya ini orang kampung kelihatan gak berpendidikan? Saya datang dari kabilah jauh, dari kampung pedalaman, karenanya kamu bisa mengolok-olok saya. Laula sabahat wujhik, andai tidak karena cakepnya kamu ini, lastakaitu ila habibi Muhammad, pasti kamu ini bakal saya adukan sama kekasih saya Nabi Muhammad. Yang di belakang senyum lebar, yang diajak ngobrol senyumnya lebar, terus tanya, ama ta'rif nabiyyaka ya akhul Arab, memangnya bapak gak pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Jangan salah, saya memang belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Saya ini beriman udah lama sama Nabi Muhammad. Dan jangan salah, saya memang belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad, tapi hati ini bergemuruh rindu sama Nabi Muhammad. Kayak kita, rada mirip juga sih. Jangan salah, kita memang gak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi kita udah beriman sama Nabi Muhammad dari dulu, dari lahir. Waktu kita lahir gak dikasih tahu siapa nama bapak kita, udah dikasih tahu namanya Nabi Muhammad. Betul. Kita memang belum pernah lihat wajah Nabi Muhammad, tapi kita udah tahu rasanya rindu sama Nabi Muhammad. Jadi dia pembelaan nih, bilang, emang saya gak pernah ketemu Nabi, tapi saya cinta sama Nabi. Orang itu senyumnya semakin lebar. Kemudian dia berkata, kalau begitu kenalkanlah Pak, saya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, tahu gitu dari tadi ya. Ini malah udah sempet dicemberutin. Dia bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dipegang tangan Nabi Muhammad, diciumin tangan Nabi Muhammad bolak-balik.